Ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
2: Dalam pembahasan itu salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN, ya, persoalan listrik.

0: segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin meningkat.
2: Rata-rata hampir hari-hari ada siang, ada malam.
3: Kalau lamanya berapa lama?
2: Sekitar 4-5 jaman.
3: Mati lampunya lah. Dampaknya apa kalau topi yang sendiri?
2: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
1: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
4: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti menggantikan.
1: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk listrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugeng Javandi, RRI Pro 3 Tesumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi, diantaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61%, pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan, harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas. Kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar, dan lain-lain.
1: Namun Menkeu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah, kata Purbaya, akan berkoordinasi dengan Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak, sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data, antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang akhirnya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perumpasan sama Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
1: Nah, sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskil Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
4: Laporan khusus. Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
4: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
5: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
6: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini gak bisa kita awasin 24 jam, 7 hari seminggu, kita pelototin. Gak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun kan teguran. Kemudian gak ada. Kita Mendagri gak punya kewenangan untuk memecat mereka.
5: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
7: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
5: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya, demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya, ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana. Siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.

Info Haluan Negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan.

0: Hasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
1: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
0: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju hijau menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sultan Syarif Kasim II.
1: Ya baik, mendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.
1: Kok, kemana?
2: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
2: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
2: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
2: Ini seri yang paling baru.
1: Widi. Duit gak habis-habis ya?
2: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
2: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
1: Hah?

Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan di suara warga kita kali ini, silakan bagi Anda yang ingin bergabung ya. Tema kita di pagi hari ini menyoroti terkait dengan di mana pemerintah melarang ya untuk pembakaran, pembukaan lahan untuk ladang dengan cara dibakar. Nah, terkait dengan hal ini, bagaimana tanggapan Anda? Silakan di 0565247774 ataupun di WA di 0857 50477740.

0: Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
1: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
2: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
3: Cakep.
2: Ini batik, ya si Palembang.
3: Cakep.
2: Duhai, si adik yang cantik, mau gak sih jadi pacarnya abang?
4: Apaan sih, gak sopan banget.
2: Kalau marah, tambah cantik.
4: Doni.
2: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
2: Pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
2: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
2: Iya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: 1.
1: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
2: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
3: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
2: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
4: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri. Dengan

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Persatu RRI ya, Sintang. Dan silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk di suara warga kita di pagi hari ini, silakan di 0565247774 ataupun di 0857-5000-4740 ya, terkait tema kita di pagi hari ini, yaitu tentang di mana pemerintah ya melarang membuka ladang dengan cara membakar sembarangan. Tentunya kalau Anda ingin membakar lahan ladang harus melaporkan ke pihak terkait terlebih dahulu, tentunya di desa Anda masing-masing. Terkait dengan hal ini, silakan bagaimana tanggapan Anda di 0565247774.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Di Sintang menyapa kita di pagi hari ini akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Informasi pertama pendengar, dalam rangka mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan Karhutla, personel Polsek Sayan melaksanakan kegiatan ground check titik api dan juga penanganan Karhutla di Desa Nangakompi, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi pada Senin 3 Agustus 2026. Kapolsek Sayan Ibtu Irwan menyampaikan kegiatan ground check merupakan langkah preventif yang rutin dilaksanakan guna memastikan setiap titik hotspot yang terpantau telah ditangani dengan baik serta mencegah terjadinya kebakaran susulan yang dapat merusak lingkungan dan juga mengganggu aktivitas masyarakat. Kapolsek menuturkan kegiatan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas informasi adanya titik api di wilayah tersebut dan setibanya di lokasi, personel Polsek Sayan melakukan pengecekan secara menyeluruh untuk memastikan kondisi di lapangan dan juga memastikan api tidak lagi berpotensi menimbulkan kebakaran yang lebih luas. Informasi ini pendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id. Sintang pagi ini.

Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165 Pandawa.

Resensi buku Pros 1 RRI Sintang. Kembali bijak, mengembalikan keyakinan kita kepada diri kita sendiri, oleh Daniel Gottlieb. Daniel Gottlieb tidak hanya berhati terbuka, berani, bijaksana, dan penuh belas kasih, tetapi juga lucu dan blak-blakan. Kembali Bijak adalah sebuah buku yang mengajari kita bagaimana hidup. Dalam buku ini tidak ada formula, tidak ada jawaban yang mudah. Namun cara dan berbagi mengenai hidupnya, termasuk kerapuhannya, memberi kita kekuatan untuk menghadapi rasa sakit terdalam kita sendiri dan inspirasi untuk bersuka cita dalam setiap hal. Ellen Bass, penyair dan rekan penulis The Courage to Heal. Buku ini menyajikan sebuah pandangan baru tentang mendapatkan kembali perspektif dalam hidup kita. Kita telah hidup dengan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pengetahuan itu merupakan percikan kebijaksanaan ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri kita sejak sebelum kita lahir. Itulah yang kita sebut dengan kebijaksanaan batiniah. Seiring berjalannya kehidupan kita, pengalaman traumatis, penderitaan, kekhawatiran, kekecewaan, dan kerumitan hidup yang lain kerap membuat kita lupa atau tidak menyadari lagi akan adanya karunia tak ternilai ini di dalam diri kita. Tetapi kebijaksanaan itu ibarat batu besar di lautan, bergeming ketika air di permukaan berkecamuk, berbadai, mengguncang, bahkan membahayakan. Ia senantiasa berada bersama kita. Kita hanya perlu menemukannya kembali. Penulis membagikan saat-saat traumatis dalam hidupnya dengan keterbukaan dan kejujuran, serta menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran para pasiennya agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian di dalam perjuangan kita. Tak peduli seberapapun dalamnya penderitaan itu, cerita-cerita pengulatan orang lain itu membantu kita membebaskan diri dari kebiasaan berpikir kita dan memberi kita perspektif tentang apapun yang benar-benar penting, tak kala menghadapi trauma-trauma tak terduga. Penulis mengajak kita untuk menemukan kembali kebijaksanaan batiniah itu yang akan menuntun hidup kita, mengembalikan harapan dan keyakinan kita, serta menginspirasi rasa bersyukur atas karunia kehidupan yang kita miliki. Demikian esensi buku Pros 1 RRI Sintang.

0: pendengar, berikut adalah beberapa negara di dunia yang pernah memindahkan ibu kota negaranya dengan berbagai pertimbangan dan alasan yang mendasar. Rusia. Rusia sempat dua kali melakukan pemindahan ibu kota. Mulanya Moskow menjadi ibu kota Rusia, tapi pada tahun 1712 dipindahkan ke Saint Petersburg. Kemudian pada tahun 1918, Rusia memindahkan ibu kotanya kembali ke Moskow hingga saat ini. Alasannya, karena Moskow lebih dekat ke negara Eropa. Berikutnya Brazil. Brazil berhasil memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada tahun 1956. Pasalnya, Rio de Janeiro saat itu terkenal akan penduduknya yang padat dan tingkat kemacetan tinggi. Oleh karenanya, pemerintah Brazil membangun sebuah kota yang terletak di pusat negara bernama Brasilia. Kota Brasilia dirancang dengan futuristik oleh seorang arsitek bernama Oscar Niemeyer. Bahkan, jika menelusuri lebih jauh, sebelum Rio de Janeiro ibu kota Brazil berada di Salvador de Bahia pada masa awal kolonial Portugis. Berikutnya adalah Pakistan. Pada tahun 1959, Pakistan memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Karachi ke Islamabad. Islamabad dibangun khusus untuk menjadi ibu kota Pakistan, di mana konstruksinya mulai dibangun pada tahun 1961. Berikutnya adalah Nigeria. Pemindahan ibu kota Nigeria terjadi pada 1975 dari Lagos ke Abuja. Pemindahan ini menjadikan Nigeria salah satu negara yang memindahkan ibu kotanya jauh dari kota besar dan pusat perekonomiannya. Pasalnya, alasan pemindahan ibu kota Nigeria adalah agar terjadi pemerataan penduduk. Kini, kota yang dirancang khusus menjadi ibu kota ini semakin banyak didatangi penduduk. Jerman. Jerman adalah pemindahan ibu kotanya tahun 1990 dari Bonn ke Berlin. Pemindahan ibu kota ini merupakan akibat dari penyatuan kembali antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Yang berikutnya adalah Kazakhstan. Pemindahan ibu kota Kazakhstan pada tahun 1997 dari kota Almaty ke Astana. Alasannya, Almaty merupakan pusat komersial dan pusat populasi terbesar di Kazakhstan. Selain itu, pemerintah Kazakhstan membangun secara khusus kota Astana dengan lebih futuristik dari kota Almaty. Hal ini untuk mendorong negara Kazakhstan yang menjadi negara di mana timur dan barat bertemu. Berikutnya adalah Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara yang pernah memindahkan ibu kotanya pada tahun 1999 dengan alasan kesemerautan kota. Ibu kota pun pindah dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Selama menjadi ibu kota, Kuala Lumpur menjadi pusat pertumbuhan, tapi kondisinya semakin sulit ditangani. Kemudian, saat ibu kota pindah ke Putrajaya, ternyata berimbas pada perkembangan ekonomi yang signifikan. Berikutnya adalah Myanmar. Penguasa militer Myanmar melakukan pemindahan ibu kota Myanmar ke Naypyidaw pada tahun 2005. Kota Naypyidaw terletak 329 km dari ibu kota sebelumnya, yaitu Yangon. Ibu kota baru Myanmar lebih terpusat dan strategis. Pemerintah membangun kota ini dengan fasilitas dan bangunan yang megah, termasuk replika pagoda Suedagon Yangon. Pendengar, itulah beberapa negara di dunia yang pernah pindah ibu kota negaranya.
1: Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami.

0: Kami di Pro 1 RRI Sintang. Informasi selanjutnya pendengar yang kami hadirkan untuk Anda, di mana personel Polsek Silathulu bersama Koramil Silathulu bergerak cepat menindaklanjuti temuan satu titik panas hotspot di Desa Dangkan Kota Kecamatan Silathulu yang terjadi pada Minggu sore. Kapolsek Silathulu AKP Jespian mengatakan hasil pengecekan menemukan bekas kebakaran lahan. Ini seluas sekitar 1 hektar dan saat petugas tiba di lokasi api telah padam sehingga tidak ditemukan titik api aktif. Personel tetap melakukan pemeriksaan untuk memastikan tidak ada potensi kebakaran susulan. AKP Jespian menegaskan Polsek Silathulu akan terus meningkatkan patroli pemantauan hotspot serta sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar dan koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, pemerintah desa dan pihak terkait juga terus diperkuat untuk mencegah terjadinya karhutla. Informasi ini kembali kami peroleh dari lamannya rri.go.id.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Pit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan Pit rupanya.
1: Makan-makan kita kak. Ada catatan di bawahnya nih kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh Pit.
1: Ya kan kak.
2: Mak,
1: udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai Sinta.
3: Hai Bi Winda.
0: Selamat ya sayang, udah kerja. Kapan nih?
2: Hai Kak Sri. Halo Sinta.
3: Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
5: Hidup sederhana, apakah ini terdengar membosankan atau sangat menarik untuk Anda? Banyak filsuf yang berpendapat hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup tanpa kemewahan. Dengan mengkonsumsi lebih sedikit, kita menghemat uang, energi, dan waktu, sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup tanpa kemewahan. Psikolog Ami Morin menghabiskan 2 tahun hidupnya tinggal di perahu layar. Latihan ini menuntutnya untuk memikirkan apa yang sebetulnya ia butuhkan untuk bahagia dalam hidup. Menurut Morin, dalam hidup kita butuh ruang, baik itu ruang fisik, mental, maupun di kalender. Ia menyadari, punya sedikit barang berarti lebih sedikit barang yang harus diurus sehingga lebih banyak waktu untuk hal-hal yang lebih penting dalam hidup. Lebih banyak waktu untuk orang yang ia cintai, hal yang ia hargai, dan peluang yang ingin ia ambil. Pengalaman Morin tentu bisa menjadi inspirasi Anda untuk menyederhanakan hidup. Berikut tips menyederhanakan hidup ala psikolog Ami Morin. Yang pertama, rapikan rumah Anda. Lingkungan Anda mempengaruhi perasaan Anda secara fisik dan psikologis. Ruang yang bersih dan teratur berpengaruh positif pada kondisi mental Anda, memudahkan Anda merasa lebih energik dan produktif. Anda juga bisa coba menyumbangkan barang yang tidak Anda butuhkan. Ringan rasanya ketika punya sedikit barang yang harus diurus. 2. Singkirkan kebiasaan mental yang buruk. Contoh kebiasaan mental buruk diantaranya memikirkan masa lalu, menyesal terus-menerus, bersihkan kekacauan mental dan tidak perlu melibatkan diri dalam obrolan yang tidak perlu. Ganti dengan kebiasaan berpikir yang lebih sehat seperti rasa syukur, welas asih, dan diskusi dengan diri yang realistis. 3. Singkirkan orang-orang yang beracun dalam hidup Anda. Menetapkan batasan yang sehat itu penting. Belajar untuk mengatakan tidak dengan ramah namun asertif. Pilihlah orang di sekitar Anda, jaga hubungan dengan mereka yang membuat Anda maju, dan selamat tinggal pada mereka yang membuat Anda mundur. Ini memberi ruang bagi mereka yang benar-benar berarti dalam hidup Anda. 4. Atur uang Anda dengan bijak. Buat anggaran dan tetapkan tujuan pengeluaran yang jelas, Anda jadi tidak mudah terjebak perilaku belanja impulsif yang ujungnya hanya memenuhi rumah dengan barang yang sebetulnya tidak Anda butuhkan. 5. Ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah sumber daya yang berharga. Namun, tanpa sadar, waktu kita sering habis dengan hal yang tidak esensial. Ingatkan diri, belum tentu ada esok hari. Ini bisa membantu kita lebih disiplin menjadwalkan waktu untuk melakukan hal-hal penting dan menikmati momen hidup. Bermain dengan anak, ngobrol dengan pasangan atau teman, atau menikmati matahari terbenam. Filsuf Alain de Botton bilang, tentu menyenangkan ketika jadi seseorang yang luar biasa, bermandikan kemewahan dan ketenaran. Namun pada akhirnya, pencapaian seseorang terbesar mungkin adalah menjadi orang yang waras dan baik demi hidup yang lebih panjang dan damai. Memang betul ada kebahagiaan dalam kesederhanaan. Saya percaya itu. Bagaimana dengan Anda?

0: Pernahkah Anda menerima pesan singkat atau bahkan menerima panggilan suara dari seseorang yang tidak dikenal yang berisi kata-kata kasar dan mendiskreditkan seseorang yang Anda sendiri tidak paham kenapa? Di zaman teknologi seperti saat ini, semua hal terasa serba mudah, begitupun dengan permodalan. Jika dulu masyarakat Indonesia sangat sulit mendapatkan pinjaman, kini untuk mendapatkan pinjaman uang begitu mudah. Salah satu yang memudahkan ialah adanya platform penyedia jasa pinjaman secara digital atau biasa disebut pinjaman online atau pinjol. Apa itu pinjol? Pinjaman online atau yang lumrah disebut pinjol adalah pinjaman yang dilakukan secara online, baik itu melalui aplikasi atau website tanpa perlu menyertakan jaminan atau aset. Dengan kata lain, transaksi yang berlangsung antara peminjam dan pinjol dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung. Meski pinjol memberikan kemudahan, masyarakat tidak serta-merta bisa mengajukan pinjaman. Jika ingin meminjam uang di pinjol, pastikan pada layanan resmi yang terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan OJK. Perlu dicatat agar jangan meminjam di pinjol ilegal. Alasannya, pinjol ilegal memberikan bunga yang tinggi yang membuat peminjam harus menghadapi tumpukan utang. Namun, dalam meminjam di pinjol legal pun, masyarakat juga harus meminjam sesuai kemampuan. Jangan pinjam di mana Anda tidak mampu membayar. Itu akan mengakibatkan nasabah sulit membayar utang. Lalu, apakah jika tak bisa membayar utang di pinjol, bisa dipenjara? Saat ini belum ada ancaman penjara bagi mereka yang tidak mampu membayar pinjaman online di Indonesia. Hukuman terberat adalah aset disita dan tidak bisa lagi meminjam di pinjol ilegal dan perbankan. Saat telat membayar pinjaman, Anda harus membayar denda. Beban ini akan terus menumpuk dan membuat utang menjadi makin banyak. Selain itu, bunga yang dibebankan juga tinggi. Tidak butuh waktu lama hingga jumlah pinjaman menjadi membengkak besar dan mustahil dilunasi.
1: Bima, sini, lihat deh. Katanya, kalau klik tautan ini, kita bisa dapat kuota internet gratis. Aku mau coba .
2: Jangan buru-buru, Dit. Emangnya kamu tahu itu dari mana?
1: Dari grup chat. Banyak kok yang bagiinnya.
2: Itu belum tentu benar, Dita. Bisa jadi itu penipuan atau tautan palsu yang mau mencuri data pribadi kamu.
1: Apa iya? Duh, hampir aja aku klik. Terus gimana caranya supaya aman?
2: Pertama, cek dulu sumber informasinya. Kedua, jangan asal klik tautan yang mencurigakan. Ketiga, jangan pernah memberikan data pribadi atau kata sandi kepada siapapun.
1: Iya ya, ternyata menggunakan internet bukan cuma soal bisa memakai aplikasi, tapi juga harus pintar memilih informasi.
2: Betul, literasi digital itu penting supaya kita terhindar dari hoax, penipuan, dan perundungan di dunia maya.
1: Mulai sekarang, aku akan lebih teliti sebelum percaya dan membagikan informasi.
2: Harus dong, jadilah remaja yang cerdas digital.
0: Ingat, cek dulu kebenarannya, jaga data pribadimu, dan saring sebelum sharing. Bersama kita wujudkan remaja yang cerdas dan bijak di dunia digital.
3: Pro 1.
4: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual, dan terpercaya hanya

0: Bel, lihat tuh si Mita, makin gendut banget deh.
1: Ya Allah beneran, dia makin gendut. Gimana normal lagi pakaiannya juga.
2: Ngapain sih kalian?
0: Itu tuh si Mita.
2: Udah ya, gak usah ngomongin orang. Emang kita udah sempurna. Tuhan dah menciptakan kita dalam keadaan sempurna. Mau diambil Tuhan kesempurnaannya gara-gara suka bully temannya?
1: Ya enggak dong, Indra. Kenapa sih Indra sewot gitu? Kita kan cuma bercanda doang.
2: Ya jangan jadikan bullying candaan lah. Kamu gak mau juga kan digituin?
0: Ah Indra nih, sok banget sih kamu. Orang cuma si Mita doangan juga.
2: Apaan sih si Mita doang? Mita juga manusia. Nan, Del, sama kayak kalian. Dan kalian juga harus tahu, Mita itu ponakan aku. Puas.
0: Apa?
1: Ampun, ampun, Indra.
0: Ah, maafin kami, Indra.
3: Rp75.000 adalah uang kertas pecahan khusus yang dicetak pada tahun 2020 untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Uang kertas Rp75.000 diedarkan pada tanggal 17 Agustus 2020 dengan gambar utama sisi depan pahlawan nasional Dr. H.C. Insinyur Soekarno dan Dr. H.C. Dr. Andes Muhammad Hatta, gambar pengibaran bendera pada peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945, gambar pembangunan infrastruktur Indonesia berupa tol Trans Jawa, jembatan Yutefa, Papua, dan moda raya terpadu, Jakarta, gambar motif songket yang berasal dari daerah Sumatera Selatan, dan gambar gunungan wayang. Gambar belakang uang kertas Rp75.000 adalah gambar anak Indonesia dengan pakaian adat daerah, satelit merah putih, dan gambar peta wilayah Indonesia di dalam bola dunia. Warna dominan dari uang Rp75.000 adalah merah dan putih. Tanda air uang Rp75.000 adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Uang rupiah khusus Rp75.000 dicetak paling banyak sejumlah 75 juta biliet. Uang rupiah khusus Rp75.000 mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2020. Sebelumnya, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa seri uang rupiah khusus. Misalnya, pada seri 25 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, BI pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka, lambang negara burung Garuda, dan gambar belakang burung cendrawasih. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam perak kadar 1000/1000 dengan berat 8 gram serta diameter 26 mm. Selain itu, dengan seri serta bahan yang sama, BI juga pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka lambang negara burung Garuda serta gambar belakang arca batu Manju Siri dari Candi Tumpang Malang. Uang seri yang sama juga dibuat dengan bahan logam emas kadar 900/1000. Adapun pada seri 50 tahun kemerdekaan Indonesia, BI juga pernah merilis uang rupiah logam khusus dengan gambar belakang Presiden Soeharto. Pada uang tersebut terdapat 50 bintang yang melingkari gambar utama serta teks melingkar bertuliskan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam emas kadar 23 karat serta memiliki berat 50 gram.

0: Rem, Rem, Rem, Rem. Kamu kenapa sih dibilang rem? Bukan gas. Fokus dong.
1: Aku grogi.
0: Ya makanya dengerin. Jangan asal injak pedal. Bahaya tau.
1: Bentak. Bentak. Bentak. Ayo bentak lagi. Mau KDRT?
0: Enggak kok sayang. Jangan asal injak pedalnya ya sayang. Dihafal dulu di mana rem, di mana gasnya.
2: Kekerasan psikis atau emosional, tindakan yang melukai perasaan dan mental, seperti menghina, membentak, merendahkan, mengancam, menakut-nakuti, mengontrol berlebihan, dan cemburu ekstrim merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Mau dipidana?
3: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Novel The Star and I menceritakan polemik kehidupan Olivia Michelle. Olivia Michelle ini merupakan seorang aktris Broadway asal Skotlandia yang sangat berbakat dan terkenal di New York. Olivia sendiri merupakan anak angkat keluarga Michelle dari sebuah panti asuhan yang ada di New York. Sejak kecil, Olivia Michelle terus mencari informasi mengenai siapa orang tuanya. Bukan karena ia tidak mencintai orang tua angkatnya, melainkan karena ia ingin tahu alasan mengapa orang tuanya tega menelantarkannya. Kisahnya dimulai sejak Olivia Michelle mendapatkan tawaran pekerjaan di New York. New York merupakan tempat yang selalu diimpikan oleh Olivia. Hal tersebut lantaran Olivia memiliki cita-cita ingin menjadi aktris musikal di Broadway. Tidak berpikir panjang, Olivia pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Di samping mewujudkan cita-citanya, Olivia juga ingin mencari tahu kebenaran tentang siapa orang tua kandungnya. Olivia sudah tahu dari kecil bahwa ia merupakan anak angkat yang diambil dari panti asuhan Madeline West Home for Children yang ada di New York. Satu momen di mana saat sore hari setelah selesai pertunjukan, Olivia memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama kedua sahabatnya, yakni Abigail dan Adam, di restoran Meksiko milik Mama Rosa. Di restoran tersebut, Olivia bertemu dengan Lauren Rex Rankin, sahabat masa kecil yang sangat dekat dengannya. Hubungan Olivia dan Rex Rankin mulai merenggang ketika masa sekolah menengah atas. Keduanya memiliki cita-cita yang berbeda, mengambil jurusan kuliah yang berbeda, bahkan sejak 9 tahun silam, di antara mereka tidak ada yang berkeinginan untuk menanyakan kabar. Rex Rankin juga menjadi cinta pertama Olivia. Dulu, mereka selalu menjalani hari-hari bersama. Bahkan, Rex berjanji pada Olivia akan menemukan kedua orang tua Olivia. Hingga pada waktu itu, mereka mulai melakukan penyelidikan terkait orang tua kandung Olivia. Penyelidikan mereka membuktikan bahwa di handuk Olivia terdapat nama Mary Lynn yang diyakini sebagai ibu kandung Olivia. Pertemuan Olivia dan Rex ini membuka penyelidikan kembali. Rex kemudian meminta bantuan pada jasa detektif swasta bernama Robert Remford. Detektif tersebut akhirnya menemukan informasi bahwa nama perempuan yang dimaksud adalah Mary atau Lynn. Selama proses penyelidikan lebih lanjut oleh Remford, Rex dan Olivia pun sering menghabiskan waktu bersama. Selama kebersamaan yang mereka lalui, Rex kemudian mengetahui bahwa Olivia dekat dengan seorang lelaki bernama Nicholas Lee. Olive juga menyadari bahwa Rex didekati oleh Clara King, yakni adik dari David King yang merupakan teman baik Rex sendiri. Kecanggungan antara Rex dan Olive pun membuat keduanya merasa tidak nyaman selama dalam penyelidikan. Penyelidikan itu pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Remford menemukan informasi nomor telepon Mary. Setelah menghubunginya, Remford dan Rex pun langsung bergegas ke tempat Mary. Pada pertemuan itu, Rex melihat seorang wanita tirus dengan bayangan hitam pada kelopak matanya. Setelah diselidiki, Mary ternyata bukan ibu kandung Olive, melainkan bibinya. Mary Lynn ini merupakan kakak dari ibu kandung Olive. Kemudian Mary Lynn memberikan informasi mengenai adiknya bernama Kate. Kate mengelola restoran Eastern Sea di Chinatown. Kate terus mengelak mengenai masa lalunya. Namun informasi yang telah didapatkan Remford berhasil membungkam mulutnya. Pertemuan Olive dengan ibu kandungnya sungguh tidak sesuai dengan ekspektasi. Kat menyatakan bahwa Olive lahir bukan atas dasar cinta. Pada masa lalu, Kat dicerumuskan ke dunia prostitusi oleh kakaknya. Kehadiran Olive merupakan hasil dari tindakan pekerjaan yang dijalani Kat. Kat benar-benar tidak mengharapkan Olive datang ke hadapannya. Bahkan, jika bisa, Kat tidak ingin Olive terlahir. Mendengar perkataan Kat membuat dada Olive sangat sesak. Pada suatu hari, Nicholas mengajak Olive bertemu dengan keluarganya di restoran Eastern Sea di Chinatown. Betapa terkejutnya Olive ketika mengetahui bahwa Kat merupakan ibu kandung Nicholas yang tidak lain merupakan saudara kandung Olive. Kisah Olive dan Rex kemudian berlanjut. Mereka mulai saling menjelaskan kesalahpahaman satu sama lain. Hingga akhirnya, keduanya saling menyatakan perasaannya.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Sintang dan pukul 9 lebihnya 3 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan untuk Anda Halo RRI di Sintang pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar seperti biasa ya, silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan permasalahan ataupun keluhan yang ada di daerah Anda masing-masing. Silakan disampaikan bersama kami di pagi ini ya. Bisa terkait dengan infrastruktur ya, apakah di tempat Anda infrastrukturnya sudah memadai, atau juga mungkin saat ini juga kita memasuki musim kemarau, bagaimana ketersediaan air bersih di tempat Anda? Apakah masih aman atau malah sekedar air untuk mandi aja sudah susah begitu ya. Silakan disampaikan bersama kami di 0565247774 atau juga di 0857504740.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tahukah Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf, A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

0: Iya, udah, biarin aja. Ada pasien tuh di dalamnya. Darurat tahu.
1: Kita juga tahu kalau di dalam itu ada pasien darurat. Tapi kan nggak harus mengabaikan keselamatan pengguna jalan lain.
0: Tapi kamu tahu nggak sih, kenapa ambulan perlu didahulukan saat di jalan? Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 134, ambulan adalah salah satu kendaraan prioritas yang harus didahulukan karena ambulan itu mengantarkan orang sakit. Ada nyawa manusia yang tengah diselamatkan. Aku kasih tahu ya, 7 kendaraan yang harus kita prioritaskan. Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Kedua, ambulan yang lagi ngangkut orang sakit. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kelima, kendaraan pimpinan dan juga pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Yang keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Dan yang terakhir nih, yang ketujuh, konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia.

Dari kawasan Jalan YC Pengerai Sintang, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan kita juga masih dalam program acara Halo RRI di Sintang pagi ini. Jadi silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan permasalahan ataupun juga keluhan yang ada di daerah Anda masing-masing, silakan disampaikan bersama kami di 0565247774 atau juga di 0857-5004740. Tentunya persoalan-persoalan yang ada di daerah ataupun lingkungan sekitar Anda bisa disampaikan bersama kami ya, atau mungkin di tempat Anda masih maraknya knalpot brong. Ini juga ya, kemarin juga dari Polres Sintang ya melaksanakan razia knalpot brong, dan kalau kita melihat masih banyak sekali pengguna knalpot brong yang terjaring, bahkan juga mereka juga mendapatkan sanksi ya dengan cara dorong motor dari Tugu Jam ke Polres. Nah, ini juga merupakan hal yang memang selalu dikeluhkan, namun sudah ditindaklanjuti terjadi lagi begitu ya. Karena memang berdasarkan informasi katanya mereka pesan nih untuk knalpot brong itu sendiri, beli online katanya ya. Jadi meskipun sudah dirazia, sudah ditertibkan oleh pihak kepolisian ya, jadi akan kembali lagi, terulang lagi seperti itu ya. Jadi kita berharap sama-sama mengikuti aturan yang ada ya, biar tentunya Kota Sintang tetap aman dan juga tertib. Apalagi kalau knalpot brong ini memang sangat-sangat berisik ya, bising. Jadi kita juga biar tidak mengganggu orang lain juga, tentunya kita bersama-sama untuk menertibkannya. Kemudian mungkin di tempat Anda ya, terkait dengan penerangan, jadi mungkin ada di daerah Anda yang sampai saat ini masih di jalanan di tengah kota tapi jalanan masih gelap gitu ya, belum ada penerangan ya, bagaimana, silakan disampaikan bersama kami. Kalau beberapa waktu lalu di daerah mana ya, lupa Kak Asri ya, di pernah sampaikan bersama kami ya, jadi langsung pas sorenya langsung ditanggapi oleh pihak terkait, jadi malamnya lampunya udah kembali terang, udah kembali nyala seperti itu. Jadi mungkin hal-hal yang sekiranya menjadi permasalahan di tempat Anda, silakan sampaikan bersama kami. Atau mungkin nih terkait dengan harga kebutuhan pokok, bagaimana di tempat Anda, apakah mengalami kenaikan dan juga mudah didapat mungkin seperti gas LPG dan lain sebagainya. Kalau mungkin kalau harga untuk sayur mayur dan lain sebagainya memang karena musim kemarau juga ya, jadi sedikit mengalami kenaikan ya. Tapi bagaimana nih di daerah Anda, apakah ikut mengalami kenaikan? Silakan di 0565247774 atau juga di 0857 5004740.

0: Ini sudah waktunya kamu pergi sekolah, nak.
1: Baik, Bu. Ara akan segera berangkat ke sekolah. Oh iya, Bu. Mana uang jajan Ara?
0: Ini, nak. Ibu kasih kamu uang 5.000 aja ya.
1: Iya, Bu. Enggak apa-apa. Menurut Ara, uang 5.000 ini sudah cukup kok. Ya sudah, Bu. Ara berangkat sekolah dulu ya, Bu.
0: Iya, nak. Hati-hati di jalan ya, nak.
1: Tadi ibu kasih aku uang jajan 5.000. Lebih baik aku jajanin 3.000 aja. Sisanya aku tabung. Kalau aku rajin menabung sedikit demi sedikit, nanti pensil warna yang Ara inginkan bisa segera terbeli.
2: Segala sesuatu bukan hanya tentang seberapa banyak uang yang kamu miliki, tetapi seberapa bijak kamu menabung. Menabunglah untuk mencapai impianmu. Tidak peduli sekecil apapun langkahnya, ayo terapkan pentingnya menabung sejak dini dan wujudkan impianmu.
3: Sebuah nama bukan hanya menjadi identitas, tetapi juga menyimpan doa dan harapan. Hal itulah yang masih dipegang teguh oleh masyarakat suku Dayak Desa melalui ritual adat Ngego Namo atau Nelah Namo. Tradisi pemberian nama bayi yang hingga kini tetap dilestarikan sebagai warisan budaya turun-temurun. Dalam tradisi ini, prosesi pemberian nama dilakukan melalui adat belah pinang sebagai simbol peresmian nama kampung dan nama keturunan bagi seorang anak. Berbagai perlengkapan adat turut dipersiapkan, seperti ayam, nasi ketan atau bomo, buah pinang, sirih, rokok isap, hingga tuak. Prosesi juga diawali dengan pencampuran darah ayam kampung dan beras sengkelan sebagai syarat pengukuhan nama. Setelah itu, ritual dilanjutkan dengan menyalakan lilin, ritual sabo, serta tabak semangat atau pemberian semangat. Seluruh rangkaian tersebut mengandung doa agar sang anak tumbuh sehat, dijauhkan dari mara bahaya, memperoleh rezeki yang baik, serta kelak menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Bagi masyarakat Dayak Desa, Ngego Namo bukan sekedar tradisi pemberian nama, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus upaya menjaga identitas budaya agar tetap lestari dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang dan kita juga masih dalam program acara Halo RRI di Sintang pagi ini ya. Jadi silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan permasalahan ataupun juga keluhan yang ada di daerah Anda masing-masing, silakan disampaikan bersama kami di 0565247774 atau juga di 0857504740.

Tahukah Anda ketika Anda asik menatap ponsel Anda hingga larut malam, cahaya biru dari layar menembus ke dalam kulit Anda. Cahaya biru ini merusak kolagen dan elastin, protein yang menjaga kulit Anda tetap halus dan kencang. Seiring waktu, kerusakan ini dapat menyebabkan keriput, garis-garis halus, dan bintik-bintik hitam yang membandel, membuat Anda tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Dan bila Anda secara terus-menerus menatap ponsel, maka dapat menimbulkan lebih banyak garis dan kerutan di leher. Lalu, apa dampak lain dari cahaya biru? Cahaya biru memiliki gelombang pendek dan energi tinggi, sehingga paparan yang terus-menerus bisa merusak sel retina, memicu stres oksidatif yang berpotensi menyebabkan degenerasi makula, penyebab utama kebutaan di usia lanjut. Hasilnya, tidur tidak nyenyak, badan lesu, dan resiko gangguan kesehatan jangka panjang. Penelitian menunjukkan paparan blue light atau cahaya biru berlebihan bisa mempercepat kerusakan protein di lensa mata, meningkatkan risiko katarak, penyakit yang membuat penglihatan seperti tertutup kabut. Menatap layar berjam-jam membuat mata kering, lelah, dan memicu sakit kepala. Ini adalah cara tubuh berteriak meminta Anda berhenti. Mari kita jaga kesehatan mata kita.

0: Ya, Nay, aku antar. Mau ke kampus kan?
1: Iya, buang tuh rokok kamu.
0: Ngapa emangnya? Santai aja, Bah. Enak nih ngerokok sambil penotoran.
1: Hei, An. Merokok bukan hanya bahaya untuk kau, Je. Tapi orang lain juga, termasuk aku nih. Nih aku kasih tahu, debu rokok bisa ke wajah orang lain. Kecelakaan karena kurang konsentrasi, mengganggu pandangan. Terus, kalau rokokmu jatuh ke motor yang ganteng kau ini, habis sudah. Satu lagi, menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 dan PM Perhubungan nomor 12 tahun 2019 pasal 6, merokok saat mengendarai kendaraan itu merupakan kegiatan melanggar hukum. Jadi, matikanlah rokokmu sekarang juga.
0: Iya, Bah, iya. Dasar bawel.

Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program acara Halo RRI kita di Sintang pagi ini. Jadi silakan bagi Anda yang masih ingin menyampaikan permasalahan ataupun juga keluhan yang ada di daerah Anda masing-masing, silakan disampaikan bersama kami ya di 0565247774 atau juga di 0857-5004740. Tentunya permasalahan-permasalahan yang ada di tempat Anda bisa disampaikan ya, bisa juga terkait mungkin dengan pelayanan publik ya, mungkin di tempat Anda terkait dengan puskesmas ataupun rumah sakit, apakah pelayanannya sudah sesuai, atau juga terkait dengan administrasi kependudukan. Nah, bagaimana nih di tempat Anda? Apakah pelayanannya cepat atau mungkin ada kendala-kendala lain? Silakan disampaikan bersama kami di Halo RRI kita di Sintang pagi ini.

0: Aduh.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
4: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

0: Selamat pagi mendengar, masih di Pro 1 RRI Sintang. Kita juga masih dalam Halo RRI di Sintang pagi ini. Silakan bagi Anda yang masih ingin bergabung untuk menyampaikan permasalahan ataupun keluhan yang ada di daerah Anda masing-masing, silakan disampaikan bersama kami di 0565247774 atau juga di 0857504740.
1: Ya, halo.
2: Bangun, Mbak Meh ngomong.
1: Jam berapa toh Mbak?
2: Jam 9 loh ini.
1: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat. Rifki, kemana?
3: Kelas, wes, mending nih kantin wae, ayo.
1: Tapi bro, wes lah, yuk.
3: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
1: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
1: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
1: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
1: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
2: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Nge-game sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
6: Tahukah Anda bahwa hewan mola-mola dapat menghasilkan 300 juta telur dalam sekali kelahiran? Mola-mola juga dikenal sebagai ikan matahari laut atau ocean sunfish, adalah spesies ikan laut besar yang unik. Fakta menariknya, mola-mola adalah ikan terbesar di dunia yang tidak berbadan panjang dengan berat rata-rata sekitar 230 kg dan panjang sekitar 3 meter. Makanan utama mola-mola adalah jellyfish, ubur-ubur, dan organisme lainnya yang bertekstur lunak. Mola-mola dapat ditemukan di perairan laut tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Mola-mola memiliki perilaku unik seperti berenang di permukaan air untuk menghangatkan tubuhnya setelah menyelam ke kedalaman yang lebih dingin. Menurut Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam, mola-mola tidak termasuk hewan yang sudah punah, tetapi status konservasinya adalah rentan. Mola-mola menghadapi beberapa ancaman, termasuk penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, polusi laut, dan kerusakan habitat. Mola-mola adalah spesies yang menarik dan unik, dengan beberapa adaptasi yang memungkinkannya untuk bertahan hidup di lingkungan laut yang ekstrim.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini kami hadirkan untuk Anda di Sintang pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda di nantinya di Sintang siang ini. Rekan saya Yusrin akan menemani Anda dari pukul 10 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat dan tentunya dengan ragam hiburan juga informasi ke ruang dengar Anda. Akhirnya saya Asri harus pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan

Pendengar, pukul 10 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang dan selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di Sintang Siang ini. Kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dan hiburan bersama saya Yusrin hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.

0: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.

0: Peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
1: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama yang manggil aku.
3: Es krim.
2: Enak banget.
3: Hai cantik, aku cangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Anti teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
6: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Pendengar, Sumpah Pemuda menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ikrar yang dibacakan pada Kongres Pemuda Kedua 28 Oktober 1928 menegaskan semangat persatuan di tengah kebersamaan suku, budaya, dan bahasa. Nah, Sumpah Pemuda lahir dari kesadaran para pemuda bahwa perjuangan melawan penjajahan akan lebih kuat jika dilakukan secara bersama. Nah, kesadaran tersebut kemudian diwujudkan dalam 3 butir ikrar yang menjadi dasar persatuan bangsa Indonesia. Butir yang pertama berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia." Nah, ikrar ini menegaskan bahwa seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan tanah air yang harus dijaga bersama. Kemudian butir kedua berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia." Ikrar tersebut menunjukkan komitmen para pemuda untuk mengesampingkan identitas kedaerahan dan mengutamakan jati diri sebagai satu bangsa. Sementara itu butir ketiga berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Keputusan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan menjadi langkah penting dalam membangun komunikasi dan memperkuat identitas nasional. Melansir dari Museum Sumpah Pemuda, ketiga butir tersebut menjadi pondasi lahirnya rasa kebangsaan Indonesia. Semangat itu kemudian terus tumbuh dan menjadi salah satu kekuatan yang mengantarkan bangsa Indonesia menuju proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Hingga kini nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda masih relevan dalam kehidupan bermasyarakat, persatuan, rasa memiliki, serta penggunaan bahasa Indonesia sebagai pemersatu menjadi bagian penting dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda tidak hanya dikenang sebagai peristiwa bersejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa keberagaman dapat menjadi kekuatan. Semangat itulah yang terus diwariskan kepada generasi muda untuk mengisi kemerdekaan dengan menjaga persatuan dan kebinekaan. Informasi ini mendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.

Dear, Anda masih bersama program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Dan nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk ikuti dinamika olahraga.

Bayern Munich taklukkan JJ United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Petenis Arina Sabalenka raih kemenangan meyakinkan pada babak 64 besar Canadian Open 2026. 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-André ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Michael Sanche. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michael Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan JG United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern München meraih kemenangan tipis 2-1 atas JG United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di JG World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Kinson Company. Panas terik lebih dari 30 derajat Celsius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini, Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah, dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan JG United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih München, Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: You can make a very good game on
3: them. Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
2: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
3: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the boys.
4: Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya. Tetapi menurut saya, hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.
3: We'll see where we're at and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Produk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: This time it's Hiroki Ito. There was no

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Vinales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Vinales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Vinales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Vinales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Liliana Nadia menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with the impressive victory to start off her campaign in Toronto.
2: Aryna Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
3: Yeah, it was quite a weird game, I gotta say.
2: Ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan, dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid, karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan, dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat timnas putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.

0: Dan juga kalau kita lihat tadi, liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
1: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI Bidang Media Arya Sinulinga menuturkan, jadwal liga nantinya akan menentukan jadwal Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027, di mana liga musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
2: Apapun namanya, regulasi liga kan yang buat PSSI, untuk yang sekarang juga. Ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya. Makanya selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres. Jadi,
1: selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Rabduli Deloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk.
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menurut

0: Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melaju ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita si Rika nanti. Ya, sekali lagi selamat. Sebenarnya kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga. Ya, banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana. Jadi ya, menurut saya memang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik coachnya.
0: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi ya saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini, saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini, ya Alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya, ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan dua minggu kemarin pertandingan itu, ya ditambahin sekarang sih, mungkin ditambahin. Terakhir mungkin di China Open, 8 besar itu, aku masih ada kekurangan ya kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Ziyi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tekankan.
2: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga

4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di Kejuaraan Dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih 1 medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam 2 turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Satu.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Demikian tadi sudah kami hadirkan untuk Anda dinamika olahraga. Dan berikutnya kami akan hadirkan lagu-lagu islami. Nanti pukul 11:44 waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan ajan juhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

Saat hati yang ikhlas menabur benih-benih kecintaan kepada kebaikan, hati akan diuji oleh gersangnya ujian. Melewatinya adalah tantangan. Seringkali rindu menabur kebaikan, tapi lupa kapan dilaksanakan. Seringkali cinta pengajian, tapi sibuk banyak urusan. Seringkali niat duha dilaksanakan, tapi tak tahu terakhir kapan dikerjakan. Membangun sebuah niat dan mewujudkannya menjadi keping-keping kebaikan memang butuh kekuatan hati, cinta, dan keinginan kuat untuk melaksanakannya. Merelakan yang diinginkan, mengganti dengan melakukan perubahan adalah keindahan. Meski sulit, terus bertahan. Meski susah, terus berusaha istiqomah. Meski lelah, tetap dijalankan dengan indah. Percayalah, kemurnian dan cahaya kebaikan takkan pernah tertukar meski zaman meninggalkan. Ia akan terus abadi di dalam jiwa-jiwa, akan kekal dalam banyaknya amal. Jika inginmu main-main, relakanlah menggantinya dengan hal-hal yang berguna. Kesadaran dalam merelakan hal yang tak baik berlalu di hidupmu dan menggantinya dengan kebaikan demi segenggam senyuman di dunia dan akhirat. Dewi Suryati.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Ketika bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan, itulah pertanda kiamat sudah dekat dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, benaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, khayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu a'lam. Tati Ummu Azkiyah.

Ceritakanlah. Anda sering bercerita tentang apapun yang Anda alami, tapi tak ada yang mendengarkan. Atau ada yang mendengar tapi hanya berlalu begitu saja. Pernah merasa begitu? Padahal banyak sekali yang ingin Anda ungkapkan tentang perasaan, hati, cinta, kelemahan, kerapuhan, kekuatan, kesedihan, kebahagiaan atau apapun itu. Tak pernah ada yang sebaik Allah di dunia ini. Ceritakanlah apa yang ingin Anda ceritakan pada Allah. Jika di dunia ceritamu tak didengar, Anda ingat Allah atau tidak, Allah selalu bersama Anda. Anda aja sering lupa atau ingat pas ada masalah aja, pas senang, anteng-anteng dan tenang saja, serta menghilang. Bayangkan saja Allah baik terhadap Anda. Anda gak minta aja Allah kasih, Anda gak doa aja Allah jaga. Contohnya Anda tidur, mungkin ada yang lupa berdoa, tapi Allah jaga semua lubang-lubang dalam badan Anda. Tak ada nyamuk yang masuk, misalnya ke lubang hidung, lubang telinga, disadari atau tidak. Iya kan? Kalau Allah mau, sudah disuruh makhluk Allah lainnya. Bisa merasakan nyamuk masuk ke hidung atau ke telinga, gimana rasanya? Tidak terbayangkan. Seringlah membaca Quran, baca artinya dan nikmati tiap huruf-hurufnya yang menggetarkan jiwa Anda. Berbincanglah dengannya, Anda selalu didengar olehnya dan Allah akan menjawab semua di saat yang tepat menurutnya, bukan menurut Anda. Siapapun Anda, dimanapun Anda, Allah selalu dekat dengan Anda. Bicaralah dengannya di pagi, siang, sore, dan malam Anda. Maka hati dan jiwa Anda akan bahagia. Hidup akan dimudahkan dan hati Anda akan tenang. Dewi Suryati.

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi. Berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

0: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh, kemana kau?
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Gali Lagi Logi. Gali Lagi Logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
1: Ih,
2: amit-amit.
1: Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit.
3: Huh?
1: Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku? Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya enggak nih?
4: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung pendengar untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Nah, pendengar, perubahan iklim, pencemaran lingkungan dan meningkatnya jumlah sampah menjadi tantangan besar yang dihadapi dunia saat ini. Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga kelestarian bumi mulai dari kebijakan pemerintah hingga gerakan masyarakat. Namun, menjaga lingkungan tidak selalu harus dilakukan melalui tindakan besar. Perubahan kecil dalam kehidupan sehari-hari juga dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi keberlangsungan lingkungan. Salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan adalah menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Gaya hidup ini mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan sumber daya alam, mengurangi limbah, serta menjaga keseimbangan lingkungan. Selain bermanfaat bagi bumi, kebiasaan ramah lingkungan juga dapat membantu menghemat pengeluaran dan meningkatkan kualitas hidup. Dilansir dari Rem Indonesia dan detik.com, gaya hidup ramah lingkungan merupakan pola hidup dan perilaku yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan alam. Dalam praktiknya, seseorang berusaha membuat pilihan yang lebih bertanggung jawab dalam terhadap lingkungan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari penggunaan energi, konsumsi barang, hingga pengelolaan sampah.
5: Bisa makan. Ah, salah pilih.
2: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
5: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
6: Ma, takut kah?
5: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
7: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
2: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
3: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
3: Mama, Bapak.
2: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
4: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
5: Kami masih hadirkan informasi terkait dengan apa itu gaya hidup ramah lingkungan. Pendengar, gaya hidup ramah lingkungan adalah pola hidup yang berupaya meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Konsep ini menekankan penggunaan sumber daya secara bijaksana, kemudian pengurangan sampah, penghematan energi, serta pemanfaatan produk yang lebih berkelanjutan. Nah, penerapan gaya hidup ramah lingkungan ini tidak harus dilakukan secara drastis. Langkah-langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten juga dapat memberikan kontribusi besar dalam menjaga kelestarian alam. Kesadaran untuk mulai dari hal-hal kecil ini menjadi kunci utama dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan.

0: adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

Pendengar, lingkungan yang sehat merupakan pondasi bagi kehidupan manusia, namun aktivitas manusia yang berlebihan seringkali menyebabkan berbagai kerusakan lingkungan seperti pencemaran udara, pencemaran air, deforestasi, dan penumpukan sampah plastik yang sulit terurai. Dengan menerapkan gaya hidup ramah lingkungan, masyarakat dapat membantu mengurangi jumlah sampah yang mencemari lingkungan, kemudian menghemat penggunaan sumber daya alam, menurunkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global, kemudian bisa menjaga kualitas udara dan air, menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi generasi mendatang, mendukung upaya pelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, gaya hidup ramah lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau organisasi tertentu, melainkan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Dan cara mudah menerapkan gaya hidup ramah lingkungan diantaranya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ini bisa kita lakukan karena memang plastik merupakan salah satu penyumbang sampah terbesar di dunia karena membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai. Nah, untuk mengurangi penggunaannya, masyarakat dapat membawa tas belanja sendiri, kemudian bisa menggunakan botol minum isi ulang, serta menghindari penggunaan sedotan dan kantong plastik sekali pakai. Anda juga bisa menghemat penggunaan listrik, menghemat air, memilih transportasi yang ramah lingkungan, kemudian mengelola sampah dengan baik, membawa peralatan makan dan minum sendiri, menanam tanaman di rumah. Mengurangi pemborosan makanan juga bisa kita lakukan, kemudian kita bisa memilih produk lokal dan berkelanjutan serta menggunakan barang secara bijak. Dan sebelum membeli barang baru, penting untuk mempertimbangkan apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan. Kemudian mengurangi konsumsi berlebihan merupakan salah satu prinsip utama dalam gaya hidup ramah lingkungan. Karena banyak sekali manfaat kalau kita menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Yang pertama, bisa mengurangi pencemaran lingkungan, kemudian menghemat biaya listrik dan air, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari, kemudian membantu menjaga kelestarian sumber daya alam, mendukung upaya mengatasi perubahan iklim, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Selain itu, kebiasaan hidup ramah lingkungan juga dapat membentuk pola hidup yang lebih sederhana, sehat, dan berkelanjutan. Dan berdengar nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda Warta Siang.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
2: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
1: Kenapa bisa sampai kecanduan?
2: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
1: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
2: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
1: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
2: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
1: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Rabu 5 Agustus 2026. Berita utama siang ini diantaranya, RSUD Sintang kemungkinan akan memperoleh anggaran lebih dari 200 miliar rupiah pada tahun 2027 guna meningkatkan fasilitas dan infrastruktur rumah sakit. BPBD Kabupaten Sintang menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat mengunjungi kawasan pasir timbul. Inilah berita selengkapnya dibacakan oleh Yusrin Eldani. Pemkab Sintang hingga saat ini terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak serta perusahaan perkebunan dalam penanganan karhutla di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
2: Kabupaten Sintang ditetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan menyusul munculnya titik api di beberapa lokasi di wilayah Kabupaten Sintang. Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Sintang mempercepat penanganan saat kebakaran terjadi dan memperkuat kolaborasi dengan perusahaan perkebunan yang memiliki sarana dan personil pemadaman di lapangan. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan kolaborasi ini sinergi pemerintah daerah bersama pihak perusahaan perkebunan, BPBD Kabupaten Sintang, TNI Polri, dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Keberadaan perusahaan perkebunan sawit dinilai dapat mempercepat respon awal karena memiliki peralatan sumber air dan personil yang berada lebih dekat dengan lokasi rawan kebakaran.
3: Seluruh investor yang ada di Kabupaten Sintang itu menyiapkan, tapi kalau mereka bukan hanya sekedar apar, itu ada menaranya, ada mesin robinnya dan segala macam untuk persiapan adanya.
2: Ia menghimbau masyarakat agar berhati-hati pada musim kemarau yang panjang ini supaya tidak melakukan kegiatan-kegiatan pembakaran yang bisa berakibat kebakaran lahan dan hutan yang cukup meluas sehingga kesulitan dalam penanganannya. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Dalam rangka mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutla, personil Polsek Sayan melaksanakan kegiatan ground check titik api dan penanganan karhutla di Desa Nangakompi, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi pada Senin 3 Agustus 2026. Kapolsek Sayan Ibtu Irwan menyampaikan kegiatan ground check merupakan langkah preventif yang rutin dilaksanakan guna memastikan setiap titik hotspot yang terpantau telah ditangani dengan baik serta mencegah terjadinya kebakaran susulan yang dapat merusak lingkungan dan mengganggu aktivitas masyarakat. Kapolsek menuturkan kegiatan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas informasi adanya titik api di wilayah tersebut. Setibanya di lokasi, personil Polsek Sayan melakukan pengecekan secara menyeluruh untuk memastikan kondisi di lapangan dan memastikan api tidak lagi berpotensi menimbulkan kebakaran yang lebih luas. Musim kemarau yang melanda Sintang memunculkan fenomena pasir timbul di sejumlah titik di sungai. Oleh karena itu, BPBD Kabupaten Sintang menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat mengunjungi kawasan pasir timbul. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
4: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Sintang memunculkan fenomena pasir timbul di sejumlah titik sepanjang aliran sungai. Kondisi tersebut kerap dimanfaatkan masyarakat sebagai lokasi wisata dadakan. Namun di balik daya tariknya, BPBD Kabupaten Sintang mengingatkan adanya potensi bahaya yang dapat mengakibatkan korban tenggelam. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang, Kusnidar, menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat mengunjungi kawasan pasir timbul, terutama dalam mengawasi anak-anak yang bermain di sekitar sungai. Selain memastikan anak-anak tetap berada dalam pengawasan, Kusnidar juga mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan kondisi fisik sebelum memutuskan berenang di sungai. Menurutnya, kemampuan berenang dan kondisi tubuh menjadi faktor penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan di sungai. Ia menjelaskan, arus sungai yang terlihat tenang belum tentu aman. Kedalaman air yang berubah-ubah arus bawah serta kelelahan saat berenang dapat meningkatkan risiko tenggelam, terutama bagi pengunjung yang kurang memahami karakteristik sungai.
5: Kasus ini sering muncul, kalau pasir sudah muncul, semua dadakan jadi wisata. Nah, kita minta untuk anak-anak jangan sampai di luar pengawasan orang tua. Nah, kemudian kita minta jangan sore menjelang malam, ya. Kemudian ya, jaga fisik. Kalau memang kita tidak pandai berenang, jangan. Kemudian kalau capek, jangan berenang. Itu aja.
4: Oleh karena itu, BPBD Kabupaten Sintang mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mengabaikan aspek keselamatan saat beraktivitas di sekitar sungai selama musim kemarau. Kewaspadaan dan kehati-hatian dinilai menjadi langkah paling efektif untuk mencegah terjadinya musibah. Lebih lanjut, BPBD Kabupaten Sintang berharap meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan saat berwisata di kawasan Pasir Timbul dapat menekan risiko kecelakaan di sungai, sehingga aktivitas rekreasi selama musim kemarau tetap berlangsung dengan aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Personil Polsek Silat Hulu bersama Koramil Silat Hulu bergerak cepat menindaklanjuti temuan satu titik panas atau hotspot di Desa Dangkan, Kota Kecamatan Silat Hulu yang terjadi pada Minggu sore. Kapolsek Silat Hulu AKP Jaspian mengatakan hasil pengecekan menemukan bekas kebakaran lahan sesuai seluas sekitar 1 hektar. Saat petugas tiba di lokasi, api telah padam sehingga tidak ditemukan titik api aktif. Personil tetap melakukan pemeriksaan untuk memastikan tidak ada potensi kebakaran susulan. AKP Jaspian menegaskan Polsek Silat Hulu akan terus meningkatkan patroli, pemantauan hotspot serta sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, pemerintah desa, dan pihak terkait juga terus diperkuat untuk mencegah terjadinya karhutla. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang berpesan kepada Kafilah Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ Kabupaten Sintang agar meluruskan niat dan menjadikan MTQ sebagai ikhtiar memuliakan Al-Quran. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
6: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, Hasib Arista, mengingatkan seluruh kafilah Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Kabupaten Sintang agar meluruskan niat dan menjadikan MTQ sebagai ikhtiar memuliakan Al-Quran, bukan semata-mata ajang untuk meraih prestasi. Pesan ini disampaikan Hasib pada pelepasan kafilah MTQ Kabupaten Sintang untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Kayang Utara. Ia menegaskan, para peserta yang dipercaya mewakili Kabupaten Sintang telah memikul tanggung jawab besar, tidak hanya untuk mengukir prestasi, tetapi juga menjaga nama baik daerah melalui sikap, akhlak, dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Al-Quran selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan MTQ.
7: Musabaqoh Tilawatil Quran adalah bagian dari gerakan untuk menjadikan Al-Quran benar-benar hidup di dalam diri, di dalam keluarga, dan di dalam masyarakat, dan lebih khusus lagi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkompetisi dalam Musabaqoh Tilawatil Quran itu harus diawali dengan niat yang baik. Jangan hanya mengejar piala. Tanamkan dalam hati untuk mencari ridho Allah.
6: Menurut Hasib, MTQ tidak boleh dimaknai hanya sebagai kompetisi membaca dan memahami Al-Quran. Tetapi lebih dari itu, MTQ harus menjadi gerakan yang mampu menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran. Mulai dari membaca, menghafal, memahami, hingga mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Kayang Utara saat ini sedang berlangsung hingga 9 Agustus 2026. Diharapkan para kafilah tidak hanya menghasilkan prestasi, tetapi juga menjadi momentum memperkuat semangat, membina generasi Qur'ani di daerah, dan berharap para peserta dapat kembali dengan membawa pengalaman berharga yang dapat ditularkan kepada masyarakat dan generasi muda. Dina Triana melaporkan.
0: Wujud sinergisitas TNI Polri dalam mendukung percepatan pembangunan di wilayah perbatasan kembali terlihat melalui keterlibatan personil Polsek Embalohulu dalam program TMMD reguler perbatasan ke-129 tahun anggaran 2026. Pada Rabu 29 Juli 2026, personil Polsek Embalohulu bersama Satgas TMMD Kodim 1206 Putusibau dan personil YONTP Uncak Kapuas bergotong royong membangun tandon air, sumur bor, serta fasilitas MCK atau WC umum di Desa Ulak Pau, Kecamatan Embalohulu. Kapolsek Embalohulu AKP Rajiman menyampaikan melalui keterlibatan aktif dalam program TMMD, Polres Kapuasulu menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat serta memperkuat kolaborasi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat demi kemajuan wilayah perbatasan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: RSUD Sintang kemungkinan akan memperoleh anggaran lebih dari 200 miliar rupiah pada tahun anggaran 2027 guna meningkatkan fasilitas dan infrastruktur rumah sakit. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
8: Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menyampaikan RSUD ADM John Sintang kemungkinan akan memperoleh anggaran lebih dari 200 miliar rupiah dari pemerintah pusat pada tahun 2027 untuk meningkatkan fasilitas infrastruktur dan pelayanan rumah sakit. Ia mengungkapkan bahwa rencana dukungan anggaran tersebut telah dibahas bersama pemerintah pusat setelah melakukan peninjauan langsung ke RSUD ADM John Sintang bersama Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala. Menurutnya, kondisi fisik rumah sakit saat ini memerlukan perhatian serius. Saat melakukan kunjungan, ia membawa sejumlah direktur dari kementerian terkait untuk melihat langsung kondisi bangunan yang dinilai sudah tidak layak sebagai rumah sakit rujukan.
9: Rumah sakit itu kemarin sudah kita sepakati, itu kemungkinan tahun 2027 ini akan turun anggaran kurang lebih 200 miliar lebih, Pak, untuk rumah sakit Sintang. Mudah-mudahan, mohon doanya. Saya kemarin berkunjung ke rumah sakit sama Pak Bala. Saya bawa direktur-direktur. Itu rumah sakit rujukan, mohon maaf. Lantainya diinjak aja mau roboh. Kena angin puting beliung, atapnya lepas semua. Saya datang ke sana kemarin bawa direktur. Ini kita sudah hitung kebutuhan dananya supaya rumah sakit ini layak bagi sebagai rumah sakit rujukan dengan peralatan-peralatan yang lengkap. Jadi kita tidak perlu lagi buru-buru kejar ke Pontianak. Sintang sudah bisa melayani. Doakan. Bisa ngomong gini kenapa? Karena Lasarus ikut ngambil keputusan.
8: Lasarus menjelaskan pemerintah telah menghitung kebutuhan anggaran agar RSUD ADM John Sintang dapat ditingkatkan menjadi rumah sakit rujukan yang memiliki fasilitas dan peralatan medis yang lebih lengkap. Ia optimis usulan tersebut memiliki peluang besar untuk direalisasikan karena turut terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat pusat. Apabila terrealisasi pada tahun 2027, anggaran tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Sintang serta memperkuat fungsi RSUD ADM John Sintang sebagai rumah sakit rujukan bagi masyarakat di wilayah timur Kalimantan Barat. Dian Beniyuda melaporkan.
0: Korem 121 Alambana Wanawai Sintang mengadakan penyuluhan pada generasi muda di wilayah perbatasan tentang bahaya narkoba. Dan Rem 121 Alambana Wanawai Brigjen TNI Purnomo Sidi mengatakan pihaknya melaksanakan kegiatan penyuluhan bahaya narkoba dalam rangka karya bakti skala besar Kodam 12 Tanjung Pura tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Ketungahulu, Kabupaten Sintang. Kegiatan tersebut disambut baik oleh masyarakat khususnya generasi muda penerus bangsa. Brigjen TNI Purnomo Sidi menegaskan bahaya narkoba harus bersama diperangi serta melakukan pemberantasan. Ia meyakini bahwa generasi muda jangan sampai terpapar oleh narkoba karena narkoba dapat merusak seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa. Hal ini seiring maraknya peredaran narkoba di wilayah perbatasan melalui jalur-jalur tidak resmi. Brigjen TNI Purnomo Sidi menambahkan Kalimantan Barat termasuk salah satu yang cukup marak mengenai bahaya narkoba. Situasi ini dihadapkan dengan garis perbatasan yang cukup panjang dengan jumlah pos satgas pengamanan perbatasan yang terbatas dan banyaknya jalur-jalur tidak resmi di perbatasan sehingga ini hal menjadi tantangan pihaknya dalam melakukan pemantauan. Pihaknya optimis semua komponen masyarakat baik tokoh agama, tokoh adat serta seluruh elemen bangsa bersinergi untuk memerangi peredaran narkoba. Desa Sungai Anak, Kecamatan Sintang menargetkan deklarasi ODF dapat dilakukan tahun ini. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
10: Desa Sungai Yana, Kecamatan Sintang saat ini sedang pada tahap verifikasi dari Puskesmas Tanjung Puri Sintang untuk melaksanakan deklarasi Open Defecation Free ODF. Ditargetkan deklarasi ODF dapat dilaksanakan pada tahun ini. Kepala Desa Sungai Yana Sintang, Marlin Syahla, mengatakan pihaknya melakukan pendataan kartu keluarga, tinjauan lapangan untuk memantau sanitasi masyarakat. Menurut Marlin, pemerintah desa terus berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk menghentikan kebiasaan buang air besar sembarangan. Edukasi tersebut dilakukan melalui pertemuan warga, kegiatan posyandu, serta melibatkan kader kesehatan dan tokoh masyarakat agar kesadaran masyarakat semakin meningkat.
11: Insya Allah deklarasi itu tahun ini Desa Sungai Yana, nanti sekarang lagi tahap verifikasi dari Puskesmas Tanjung Puri. Kalau verifikasinya nanti memang Desa Sungai Yana memenuhi syarat untuk ODF, tahun ini Desa Sungai Yana deklarasi ODF untuk Desa Sungai Yana. Persiapan kita kemarin sekarang lagi pendataan KK dan cek lapangan tentang masyarakat. Ada masih ada beberapa masyarakat yang belum memiliki WC jamban memang, tapi itu nanti akan kita buat komitmen untuk masyarakat itu. Satu tahun kita beri kesempatan untuk membuat jamban. Mudah-mudahan nanti setelah itu memang masyarakat Desa Sungai Yana semuanya memiliki jamban.
10: Selain itu, pemerintah desa juga menjalin koordinasi dengan Puskesmas Tanjung Puri serta pihak terkait dalam proses pendampingan menuju status ODF. Pendampingan tersebut meliputi pemeriksaan kondisi sanitasi rumah tangga, pemberian masukan mengenai standar jamban sehat, sampai memastikan seluruh warga memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak. Marlin berharap seluruh masyarakat dapat mendukung program ini dengan membangun dan memanfaatkan jamban sehat secara berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan deklarasi ODF bukan hanya menjadi capaian pemerintah desa, juga merupakan bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kebersihan lingkungan. Suryatini melaporkan.
0: Jajaran Polres Sekadau melalui Satreskrim Tengah menangani laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang diterima pada Minggu 2 Agustus 2026 malam. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPPA Satreskrim Polres Sekadau masih melakukan serangkaian penyelidikan dengan memeriksa korban, meminta keterangan para saksi, serta mengumpulkan bahan keterangan dan alat bukti guna mengungkap fakta-fakta hukum secara objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kapolres Sekadau AKBP Andika Wiratama melalui Kasat Reskrim Ibtu Jainal Abidin mengatakan perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan sehingga kepolisian belum dapat menyampaikan materi penanganan perkara secara rinci kepada publik. Ibtu Jainal mengajak masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial dengan tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta bersama-sama menjaga ruang digital yang sehat dan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas tetap kondusif. Demikian Warta Siang edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yusrin Eldani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

adalah satu bentuk komunikasi yang paling awal pada bayi, di mana sang ibu atau ayah menutup wajahnya dengan tangan sambil berkata "Ciluk" dan diikuti dengan membuka tutupan wajah sambil berseru "Ba" dan bayi pun akan tertawa riang dengan permainan ini. Permainan pada bayi ini ada pada semua bangsa di dunia, meskipun dengan cara artikulasi yang berbeda-beda. Bayi akan mendapat manfaat positif dari permainan ini, misalnya belajar mandiri, sabar, fokus, dan belajar

0: menambah kepercayaan diri.
1: Coba.
2: Pak, nasi gorengnya satu ya, pedes dikit.
3: Siap, Dek. Tunggu sebentar ya, saya buatkan. Ini, Dek, nasi gorengnya.
2: Terima kasih, Pak.
3: Sama-sama, Dek.
2: Wah, aroma nasi gorengnya wangi sekali. Pak, nasi gorengnya enak banget. Nasinya gurih, pulen, wangi, dan bumbunya juga berasa banget, Pak.
3: Makasih ya, Dek. Resep ini turun-temurun dari kakek saya. Saya teruskan usaha ini untuk menghidupi keluarga dan membantu perekonomian keluarga.
2: Wah, saya salut banget sama Bapak. Usaha kecil seperti warung Bapak ini mencerminkan semangat juang dan kreativitas yang bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kita harus terus dukung UMKM.
3: Wah, terima kasih, Dek. Semoga usaha saya bisa terus berkembang dan bermanfaat buat banyak orang.
2: Amin.
4: Mari dukung UMKM. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka tumbuh dan berkembang. Mari kita tunjukkan bahwa UMKM Indonesia bisa bangkit dan maju.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Selamat siang pendengar, selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Sintang siang ini. Kami hadirkan untuk Anda Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagunya sudah disiapkan, Anda tinggal pilih yang pertama dari Risma, Kurang Perhatian, Pacar Lima Langkah, Novi Andarista, Ulan Merindu, Nelly Agustin, 100 Kali Safar, kemudian Nur Lela, Muksin Alatas, Berdosa, Nada Soraya, Aku Rindu, Nini Karlina, Cinta Berawan, Rita Sugiarto, kemudian Harus Rindu Siapa, Siti Badriah. Di line telepon 0565-24477 atau di WA 0857-5000-4740. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami pendengar di siang hari ini hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita coba di line telepon untuk Anda yang ingin bergabung bersama program 1 RRI Sintang. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Bibi Iem di Jeta nih, Kak.
1: Bibi Iem di Jeta, oke. Gimana, sehat, Bi Iem?
2: Alhamdulillah sehat, Kakak.
1: Gimana? Sehat juga nih, Bi Iem, sehat.
2: Amin.
1: Sehat ya. Sehat ya.
2: Lagunya yang pertama itu tadi apa ya, Kak?
1: Kurang Perhatian dari Risma.
2: Ah, itu aja ya, Kak.
1: Oke.
2: Lagunya dikirim untuk Dina sama Leman sama Amoy di Betang Seni Jeta ya, Kak, ya?
1: Iya, baik.
2: Biar mereka berjoget sambil nganyam raga sama tanggu.
1: Oke.
2: Terima kasih, Kak.
1: Iya, sama-sama, selamat siang juga. Terima kasih ada Bibi Iem di Jeta, penelpon pertama kita di siang hari ini. Yang lain masih kami tunggu juga. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama program 1 RRI Sintang, masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Di WA juga boleh, nanti WA-nya dibacakan ya. Silakan bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Bu Mandi Penai.
1: Bu Mandi Penai, oke. Bu Man, gimana cuaca di sana Penai?
3: Panas bedengkang.
1: Panas bedengkang, tapi tetap aman ya.
3: Aman.
1: Aman, oke. Mau pilih lagu yang mana nih, Bu Man?
3: Apa lagunya?
1: Lagunya masih ada banyak ya, karena baru mulai. Kurang Perhatian tadi udah dipilih. Terus ada Pacar Lima Langkah, Novi Andarista, Ulan Merindu, Nelly Agustin, 100 Kali Safar, Nur Lela, Muksin Alatas, Berdosa, Nada Soraya. Mau pilih yang mana?
3: Pacar Lima Langkah.
1: Pacar ya. Lima Langkah, oke. Mau nyanyi, Bu Man?
3: Enggak pandai nyanyi.
1: Enggak pandai nyanyi ya, udahlah ya, kita sama-sama dengar aja ya.
3: Boleh spesial, Kak.
1: Boleh, boleh. Buat siapa?
3: Spesialnya buat Ayo Andara Semewang, buat Adik Sibul, ada Semewang juga, buat Ayah Masin di Tekalong Jaya. Ayo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Terima kasih. Ada Bu Man di Penai. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita lanjut kembali di belakangnya Bu Man. Siapa lagi yang ingin bergabung di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Di WA juga boleh, jangan lupa sebutkan nama dan alamatnya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang juga, Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
4: Dengan mamanya Rina.
1: Mama Rina. Mama Rina ya. Di Melawi ya, Mama Rina.
4: Iya,
1: di Melawi. Oke, masih panas juga hari ini Mama Rina di sana?
4: Masih panas bedengkang.
1: Masih panas bedengkang, belum turun hujan ya. Juga kita ya.
4: Neng sayangku, apa kabar?
1: Kabarnya baik, sehat.
4: Alhamdulillah, sayangku.
1: Kabar Mama Rina juga sehat ya?
4: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Sehat semuanya.
1: Iya, betul. Gimana cuaca di sana, panas terus masih?
4: Panas.
1: Masih itu
4: panas.
1: Juga, siram-siram.
4: Kemarau. Dah hujan-hujan.
1: Oke.
4: Kalau di Sintang?
1: Sintang juga panas, sudah ada pasirnya di pantai.
4: Oh, kalau di sini pasirnya sudah menumpuk semuanya.
1: Iya, udah kelihatan. Jadi tempat wisata enggak, Mama Rina? Ada yang main-main ke Pantai Melawi?
4: Ada.
1: Ada juga ya?
4: Wah, kalau di jembatan Pino tuh, orang banyak di sana. Setiap sore.
1: Setiap sore ya?
4: Ya, bilang dari Sintang.
1: Oh gitu. Oh iya. Iya. Oke, mau pilih lagu yang mana?
4: Ah, lagunya. Maaf ya, tadi aku enggak dengar. Soalnya aku masih jalan.
1: Oke. Lagunya masih ada Ulan Merindu, Nelly Agustin, 100 kali Safar, Nur Lela, Muhsin Alatas, Berdosa, Nada Soraya. Nur Lela. Oke. Oke.
4: Okay. Ah, lagu ini ku kasih dengan Kak Jus. Semoga sehat selalu ya, Kak Jus. Maaf ya, Mama Rina jarang telepon. Soalnya Mama Alma, Mama Rina masih belayar.
1: Iya.
4: Untuk Neng penyiar, semoga sehat selalu. Seluruh keluarganya sehat semuanya ya, Neng.
1: Amin.
4: Ya.
1: Terima kasih, Mama Rina.
4: Ya, yang cantik.
1: Iya. Yo, terima kasih, Neng. Terima kasih, Mama Rina. Terima kasih, Mama Rina ya, yang ada di Kabupaten Melawi ya. Di sana juga udah ada pasir timbulnya, tapi BPBD Kabupaten Sintang mengingatkan kepada masyarakat juga ya untuk meningkatkan kewaspadaan ya saat Anda mengunjungi kawasan pasir timbul ya. Jangan karena airnya udah surut kecil ya, tenang ya. Jadi tetap diawasi untuk anak-anak yang main ya. Orang dewasa juga begitu ya, apalagi kalau nggak bisa berenang. Oke, baiklah. Kita coba sapa lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di program Masa 1 RRI Sintang. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
0: Dangdut, ada kita.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Yusrin yang cantik nih?
1: Iya, waalaikumsalam. Kabarnya baik, Bapak.
0: Alhamdulillah. Kak Yusrin sehat, keluarga.
1: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Lagunya Nini Karlina, Kak Yusrin.
1: Nini Karlina tadi apa? Apa Nini Karlina tadi? Oh, aku rindu.
0: Oh.
1: Iya. Ini Pak Jumirah ini.
0: aku kira Kak Yusrin dulu.
1: Iya, karena kalau Pak Jumirah itu ada sapaan khasnya ya. Ya?
0: Dah lama enggak ketemu, dah kemana nih?
1: Oh, ada.
0: Ada. Hari sore malam masuk dah.
1: Oh gitu, Pak. Pak Jumirah masuk juga kalau malam? Ruang rindu enggak?
0: Oh, tetap hadir.
1: Oh, hadir. Iya.
0: Cuaca di Sintang Kak Yusrin?
1: Panas bedengkang kalau di Sintang nih, Pak.
0: Macam kita di sini panas jelo kalau kata Kalimantan itulah.
1: Iya. Iya, luar biasa.
0: Panen padi di Lombok nih.
1: Oh, masih panen padi.
0: Oh.
1: Kalau di Sintang ini belum, Pak. Musim kayak baru buka lahan gitu. Iya.
0: Boleh kita salam-salam Kak?
1: Boleh, itu. Boleh buat siapa?
0: Buat Abang Adi yang ada di Tanjung Baung, semoga dia tetap sehat sekeluarga. Buat Abang Andre di SD 5 Blitang, semoga dia tetap sehat sekeluarga. Murah rezeki, panjang umur, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Jumirah yang ada di Lombok ya. Terima kasih Pak selalu setia mendengarkan RRI Sintang. Kita sapa lagi untuk penelpon yang lain yang ingin bergabung sebelum kita dengarkan lagu. Silahkan untuk Anda yang ingin bergabung, jangan lupa di WA sebutkan nama dan alamatnya untuk Anda yang ingin bergabung ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, kalau WA-nya jangan lewat dari pukul 15. Jadi nanti kalau udah pukul 15 kan udah selesai tuh ya. Jadi sekarang dong ya gabungnya ya. Oke, baik, kita coba sapa lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Iya, dengan siapa di mana?
5: Dengan Pak Agus di Nangasilan.
1: Pak Agus di
5: Nangasilan.
1: Oke, sehat Pak Agus?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Sehat juga nih, Pak. Gimana cuaca di sana? Masih belum hujan juga ya?
5: Belum. Bedengkang nih.
1: Sama kita, Pak. Panas bedengkang kita nih. Cocok minum es nih, Pak.
5: Iya.
1: Oke, gimana, banyak ikan enggak di sana, Pak Agus?
5: Banyak juga lah.
1: Banyak juga. Setiap hari nyari atau gimana nih?
5: cari lah, setiap lagi cari ikan.
1: Cari ikan, wah nanti Kak Isrin ngejong ke sana ya.
5: Boleh.
1: Iya. Oke, Pak Agus mau dengarkan lagu yang mana ini?
5: Apa lagunya tadi, Kak?
1: Udah dipilih ada Kurang Perhatian dari Risma, Pacar Lima Langkah, Novi Andarista, Nur Lela, Muksin Alatas. Terus ada Aku Rindu, Nini Karina juga udah. Masih ada Ulan Merindu.
5: Itu aja Aku Rindu.
1: Aku Rindu, oke. Okay.
5: Boleh spesial, Kak?
1: Boleh, boleh. Buat siapa?
5: Spesial buat kakak saya yang masih tugal tadi.
1: Iya.
5: Hanya itu aja, Kak.
1: Iya, makasih Pak Agus.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat siang. Ada Pak Agus di Nangasila. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di program 1 RRI Sintang. Tetap semangat juga ya untuk yang aktivitasnya di luar rumah karena panasnya luar biasa siang hari ini ya. Semoga nanti juga setelah bekerja jangan lupa untuk beristirahat, jaga kesehatan juga. Udah banyak kayak pas debu-debu ya, apalagi mungkin jalan yang tanah kuning ya, ini debunya pasti banyak banget. Tetap hati-hati buat semuanya, atau yang sedang dalam perjalanan juga tetap hati-hati. Terima kasih, selalu setia bersama RRI Sintang.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Cek fakta kami hadirkan untuk Anda. Beredar unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri diklaim menggeledah rumah mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Solo, Provinsi Jawa Tengah, dan menemukan sebuah bunker besar berisi 6.000 triliun. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Polri temukan bunker besar berisi 6.000 triliun di rumah Jokowi di Solo. Hasilnya tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, setelah dilakukan pengecekan video, menggugah mencantumkan label video itu dibuat oleh AI. Lebih lanjut, hasil uji mendeteksi bahwa video tersebut merupakan AI generatif dengan probabilitas tinggi, yakni mencapai 99,9%. Informasi ini kami kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: kok. Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Anda masih bersama kami mendengar di program 1 RRI Sintang. Kita akan bacakan terlebih dahulu. Ada beberapa WA yang sudah masuk. Siang Kak. Ini dengan Karen dari Pudu minta diputarkan lagu Safar KDI 100 kali buat kakak. Makasih Mayo-Mayo. Oke, makasih juga untuk Karen di Pudu. Yang berikutnya, Siang Kak Yusrin, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagunya Nelly Agustin dari Ibu Warsini di Empaci. Terima kasih Kak. Terima kasih juga untuk Ibu Warsini sudah bergabung bersama kami. Yang berikutnya, selamat siang Kak, minta lagu Diborong Semua untuk menghibur penggemar berat Pro Dangdut. Semoga terhibur dan buat kakak diucapkan terima kasih, sehat selalu bersama keluarga dari Pak Rahmat di JD. Oke, terima kasih untuk Pak Rahmat yang sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Lanjut kembali di line telepon, kita coba sapa untuk Anda yang ingin bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Iya, dengan siapa di mana?
1: Ibu Bilin di Lempah.
0: Iya. Oke, Ibu Bilin gimana, sehat?
1: Kak.
0: Oke, mau pilih lagu yang mana nih Bu Bilin?
1: Apa lagu yang belum diputar?
0: Lagunya belum diputar, masih ada Ulan Merindu Nelly Agustin. Nanti habis ini kita putar 100 kali Safar. Terus ada Berdosa Nada Soraya, Cinta Berawan Rita Sugiarto, Harus Rindu Siapa Siti Badriah.
1: Itu dari Cinta Berawan.
0: Cinta Berawan ya. Oke, baik. Ditunggu Bu Bilin lagunya. Iya. Oke, baiklah. Iya, Ibu Bilin, makasih. Baik, ada Ibu Bilin di Lempah, suaranya agak jauh ya, tapi terima kasih Ibu Bilin sudah bergabung bersama kami. Kita lanjut kembali. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama program 1 Radio Republik Indonesia Sintang, masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Iya, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Andre di SP5 Blitang nih Kak.
0: Andre di SP5 Blitang, oke.
2: Ya. Apa kabar Kak Yusri?
0: Kabarnya baik, sehat, puji Tuhan. Bang Andre gimana kabarnya?
2: Sehat semuanya juga.
0: Sehat semuanya juga ya.
2: Nikmati panas mereka.
0: Iya, luar biasa panas kita ya.
2: Banyak debu-debu jalanan nih.
0: Iya, betul, karena kalau di sana jalannya masih tanah kuning juga, Bang Andre.
2: Ada yang udah dirawat beton juga, Kak. Ada yang belum.
0: Ada yang belum ya. Oke, aman berarti ya.
2: Aman-aman saja lah. Nah, kalau kita jalan tuh kita harus pakai masker.
0: Iya, betul. Apalagi nah, banyak itu kabut juga.
2: Masa kita diaman juga pakai helm.
0: Iya. Oke, Bang Andre mau pilih lagu yang mana?
2: Dari Safar KDI.
0: Safar KDI 100 kali ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Boleh salam sampainya.
0: Boleh, buat siapa?
2: Banyak buat Pak Jumirah di Lombok dan suka dia belum?
0: Udah, Pak Jumirah sudah tadi.
2: Ah, udah Kak.
0: Tadi salam sama Bang Andre juga.
2: Oh iya, iya. Terima kasih salamnya ya. Salam balik kembali, semoga sehat selalu di sana. Nah, buat pengurus buat di Sepas juga, semoga sehat selalu juga dengan keluarganya. Nah, buat Bobi dan Dilpa juga dengan keluarga besarnya. Semoga sehat semuanya.
0: Oke.
2: Lagunya buat Mama Peggy aja ya. Mama Peggy udah masuk kah?
0: Mama Peggy belum.
2: Saya bisa masuk nanti ya.
0: Iya.
2: Semoga sehat selalu juga di sana dengan keluarganya.
0: Oke.
2: Terima kasih Kak Yusri.
0: Iya. Selamat siang juga. Terima kasih ada Bang Andre di SP5 Blitang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Sintang. Kita lanjutkan kembali, tapi kita simak dulu beberapa lagu berikut ini.

0: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Sudut Sahanaya, ku ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh Ansabel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
2: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
1: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
2: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
1: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
2: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama program 1 RRI Sintang. Sampai di sini kami hadirkan untuk Anda program Prodangdut Dangdut Adalah Kita. Dan untuk Anda tetap semangat, tetap setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat sore, selamat beraktivitas untuk Anda.

0: Kasian. Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
1: Maksudnya?
0: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
1: Dia kerja juga?
0: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
2: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
1: Iya ya, aku salah tadi.
0: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
2: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.
3: Demikian telah kita ikuti bersama program Pro dan Dudut adalah kita.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Pendengar dimana saja Anda berada, nanti pukul 15 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan ajan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

Ya baik pendengar, sudah di jam 15 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

0: Anda masih mendengarkan program Satu Hari di Sinta. Anda pendengar tentunya bersama saya Yaptro ya, yang lanjut temani Anda di Sinta sore ini hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan di studio juga sudah menunjukkan pukul 15 lebih 14 menit ya waktu Indonesia Barat. Cuaca di Sinta sore ini, aduh, ini sangat-sangat panas sekali ya. Tetap semangat untuk Anda yang melaksanakan apapun aktivitas Anda di hari ini. Dan tentunya jam-jam segini, apalagi di Sinta, pasti jam-jamnya ramai juga. Jadi tetap berhati-hati untuk Anda saat ini sedang dalam perjalanan juga, ya, karena memang di beberapa titik di Sintang sendiri rawan ya, macet ya. Ya, tetap berhati-hati, tetap utamakan keselamatan Anda. Dan pastinya pendengar, tetap bersama kami di program Satu RRI Sintang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa, praktis.

0: kasihan. Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
1: Maksudnya?
2: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
1: Dia kerja juga?
0: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
2: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
1: Iya, aku salah tadi.
0: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
2: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.

I Still Love You dari miliknya Ryan Pono. Dan Anda juga masih mendengarkan program Satu R dari Sinta Mendengar. Yang akan menjadi pembahasan kita kali ini yaitu berkaitan dengan sosial media ya, membangun generasi cerdas di era digital. Ya, di mana kemajuan teknologi ini telah mengubah secara cara kita sebagai masyarakat ya belajar, bekerja dan juga memperoleh informasi, dan juga kehadiran internet, perangkat digital hingga kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI ya memberikan kemudahan dalam mengakses pengetahuan tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dan berbagai materi pembelajaran kini juga dapat kita peroleh juga hanya melalui telepon pintar ataupun komputer yang terhubung dengan internet. Dan tentu saja ya kondisi ini juga membuka peluang besar bagi kita untuk terus belajar dan juga mengembangkan kemampuan. Dan tentunya di sisi lain juga derasnya arus informasi juga menghadirkan tantangan baru. Kemudahan memperoleh informasi harus diimbangi juga dengan kemampuan berpikir kritis ya, agar masyarakat juga mampu membedakan informasi yang benar dan informasi yang bisa menyesatkan. Oleh karena itu, membangun generasi cerdas di era digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan kita untuk bisa memanfaatkan teknologi secara bijak, kreatif, dan bertanggung jawab. Ya, kita di Indonesia juga memiliki bonus demografi

Iya, menjadi peluang besar ya untuk mendorong pembangunan nasional. Generasi muda yang produktif perlu dibekali juga dengan pendidikan yang berkualitas dan literasi yang kuat tentunya, serta karakter yang baik juga agar mampu menjadi sumber daya manusia yang unggul. Dengan dukungan teknologi yang dimanfaatkan secara tepat, generasi muda juga diharapkan mampu untuk bisa beradaptasi terhadap perubahan sekaligus juga menciptakan berbagai inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan tentunya pendengar ya, generasi cerdas lahir dari masyarakat yang tentunya memiliki budaya belajar dan gemar membaca. Literasi tidak hanya diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis ya, tetapi juga kemampuan memahami informasi, menganalisis berbagai persoalan, serta mengambil keputusan yang berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Dan tentunya ini akan menjadi pembahasan kita selanjutnya pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: kamu kenapa sih? Dibilang rem, bukan gas. Fokus dong.
1: Aku grogi.
0: Ya makanya dengerin, jangan asal injak pedal. Bahaya tau.
1: Bentak. Bentak. Bentak. Ayo bentak lagi. Mau KDRT?
0: Enggak kok sayang. Jangan asal injak pedalnya ya sayang. Dihafal dulu di mana rem, di mana gasnya.
2: Kekerasan psikis atau emosional, tindakan yang melukai perasaan dan mental, seperti menghina, membentak, merendahkan, mengancam, menakut-nakuti, mengontrol berlebihan, dan cemburu ekstrim merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Mau dipidana?
3: Lihat deh. Enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
4: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
3: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
4: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
3: Maksudnya?
4: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
3: Iya juga ya.
4: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
3: Iya juga ya.
4: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan kamu.

0: Del, lihat tuh si Mita. Makin gendut banget deh.
1: Ya Allah beneran, dia makin gendut. Gimana Nora, lagi pakaiannya juga.
2: Ngapain sih kalian?
0: Itu tuh si Mita.
2: Udah ya, gak usah ngomongin orang. Emang kita udah sempurna. Tuhan dah menciptakan kita dalam keadaan sempurna. Mau diambil Tuhan kesempurnaannya gara-gara suka bully temannya?
1: Ya enggak dong, Indra. Kenapa sih Indra sewot gitu? Kita kan cuma bercanda doang.
2: Ya jangan jadikan bullying candaan lah. Kamu gak mau juga kan digituin?
0: Ah Indra nih, sok banget sih kamu. Orang cuma si Mita doangan juga.
2: Apaan sih si Mita doang? Mita juga manusia. Nan, Del, sama kayak kalian. Dan kalian juga harus tahu, Mita itu ponakan aku. Puas!
0: Apa?
1: Ampun, ampun, Dra.
0: Ah, maafin kami, Indra.
3: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Sekali lagi dari miliknya Maudy Ayunda. Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Era di Sintang. Dan tentunya membangun generasi cerdas apalagi di era digital ya, bukan hanya tentang kemampuan menguasai teknologi, tapi juga tentang membangun budaya literasi, karakter yang kuat, serta kemampuan berpikir kritis. Dan teknologi ya, ini menjadi sarana untuk memperluas akses pengetahuan, sementara pendidikan dan nilai-nilai karakter ini menjadi fondasi dalam memamparkannya secara bijak. Dan tentunya melalui sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, keluarga, dan masyarakat Indonesia memiliki peluang besar ya untuk bisa menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Generasi yang cerdas bukan hanya mereka yang menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu beradaptasi, berinovasi, dan juga memberikan kontribusi nyata ya bagi kemajuan bangsa dengan semangat belajar sepanjang hayat. Tentunya Indonesia juga, Indonesia cerdas juga dapat menjadi langkah nyata menuju Indonesia yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan. Dan pendengar, semoga informasi ini juga bisa bermanfaat untuk kita.

0: Bima, sini, lihat deh. Katanya, kalau klik tautan ini, kita bisa dapat kuota internet gratis. Aku mau coba ah.
1: Jangan buru-buru, Dit. Emangnya kamu tahu itu dari mana?
0: Dari grup chat. Banyak kok yang bagiinnya.
1: Itu belum tentu benar, Dita. Bisa jadi itu penipuan atau tautan palsu yang mau mencuri data pribadi kamu.
0: Apa iya? Duh, hampir aja aku klik. Terus gimana caranya supaya aman?
1: Pertama, cek dulu sumber informasinya. Kedua, jangan asal klik tautan yang mencurigakan. Ketiga, jangan pernah memberikan data pribadi atau kata sandi kepada siapapun.
0: Iya ya, ternyata menggunakan internet bukan cuma soal bisa memakai aplikasi, tapi juga harus pintar memilih informasi.
1: Betul, literasi digital itu penting supaya kita terhindar dari hoax, penipuan, dan perundungan di dunia maya.
0: Mulai sekarang, aku akan lebih teliti sebelum percaya dan membagikan informasi.
1: Harus dong, jadilah remaja yang cerdas digital.
2: Ingat, cek dulu kebenarannya, jaga data pribadimu, dan saring sebelum sharing. Bersama kita wujudkan remaja yang cerdas dan bijak di dunia digital.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Ya baik pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Era di Sintang. Sudah di jam 15:53 waktu Indonesia Barat, tetap bersama kami. Karena sesaat lagi pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung juga untuk mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, Pro 1 RRI Pontianak.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lestari, berita penting.
1: BPBD Kalbar prediksi titik hotspot kebakaran hutan dan lahan terjadi hingga September.
2: Namun untuk Ketapang itu sudah 34 hari tidak ada hujan sama sekali. Maka di sana itu yang memicu titik panasnya itu sangat banyak sekali.
1: Pemerintah gelontorkan Rp200 miliar bangun RSUD Kabupaten Sintang.
3: Kemarin sudah kita sepakati itu kemungkinan tahun 2027 ini akan turun anggaran kurang lebih 200 miliar lebih, Pak, untuk Rumah Sakit Sintang.

0: Itulah di antara topik berita yang kami ketengahkan untuk Anda dalam warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. BMKG Spadio memprediksi jumlah titik panas atau hotspot di Kalimantan Barat akan terus meningkat hingga September 2026. Rendahnya curah hujan serta menguatnya fenomena El Nino menjadi faktor utama meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporannya.
1: BMKG Spadio memprediksi jumlah titik panas atau hotspot di Kalimantan Barat akan terus meningkat hingga September mendatang. Berdasarkan pemantauan citra satelit sejak Januari hingga awal Agustus, Kabupaten Ketapang menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak secara kumulatif. Sementara dalam satu bulan terakhir, Kabupaten Sanggau mencatat sebaran hotspot tertinggi di susul Ketapang dan Sekadau. Ahli Media BMKG Supadio Sutikno menjelaskan tingginya jumlah hotspot dipengaruhi kondisi cuaca semakin kering. Khusus Kabupaten Ketapang, hingga awal Agustus tercatat telah mengalami 34 hari tanpa hujan sehingga meningkatkan resiko munculnya titik panas.
2: Termasuklah di sebagian wilayah Kota Pontianak kan kemarin aja masih ada hujannya. Apalagi di wilayah sekitar Sambas, kemudian Singkawang, Mempawah, dan Bengkayang itu masih ada hujannya kemarin itu. Namun untuk Ketapang itu sudah 34 hari tidak ada hujan sama sekali. Maka di sana itu yang memicu titik panasnya itu sangat banyak sekali.
1: Sepanjang Juli, BMKG mencatat sekitar 9.000 hotspot di Kalimantan Barat, menjadi jumlah bulanan tertinggi sepanjang tahun ini. BMKG juga memperkirakan musim kemarau masih berlangsung hingga akhir September, bahkan berpotensi berlanjut sampai awal Oktober akibat pengaruh El Nino yang semakin menguat. Meski demikian, BMKG optimis dampak kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan melalui koordinasi dan penanganan yang semakin baik antara pemerintah, TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta seluruh pemangku kepentingan. Masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya masing-masing. Syarusani melaporkan.
0: UPT Puskesmas Parit Haji Husin 2 atau Puskesmas Paris 2 Pontianak mencatat peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di tengah paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan. Dan berikut laporannya.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai berdampak pada meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di kota Pontianak. UPT Puskesmas Parit Haji Husin 2 atau Puskesmas Paris 2 mencatat rata-rata terdapat sekitar 20 kasus ISPA setiap hari atau mencapai sekitar 100 kasus dalam satu bulan. Kepada RRI, Kepala UPT Puskesmas Parit Haji Husin 2, Mustika Kore Kurniawati mengatakan penderita ISPA berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari balita, lansia, orang dewasa, hingga ibu hamil. Gejala yang paling sering dialami antara lain batuk, pilek, demam, bahkan sesak napas sesuai tingkat keparahan infeksi.
3: Jadi, seperti kita ketahui bahwa memang ISPA adalah peradangan atau infeksi yang terjadi di saluran pernapasan. Baik di saluran pernapasan bagian atas maupun saluran pernapasan bagian bawah. Jadi, ISPA ini kan sangat mudah menular dan dapat menimbulkan gejala. Jadi gejalanya tuh rata-rata batuk, pilek, demam, hingga yang agak-agak sesak.
1: Untuk menekan risiko penyakit, Puskesmas Paris 2 terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar rumah saat kualitas udara memburuk. Warga yang terpaksa beraktivitas di luar ruangan diminta menggunakan masker, memperbanyak minum air putih, serta menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Masyarakat juga diimbau segera memeriksakan diri ke puskesmas apabila mengalami gejala awal gangguan pernapasan agar mendapat penanganan sedini mungkin dan mencegah kondisi menjadi lebih berat. Syarusani melaporkan.
0: Pemkab Sintang hingga saat ini terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak serta perusahaan perkebunan dalam penanganan karhutla di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
4: Kabupaten Sintang ditetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan menyusul munculnya titik api di beberapa lokasi di wilayah Kabupaten Sintang. Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Sintang mempercepat penanganan saat kebakaran terjadi dan memperkuat kolaborasi dengan perusahaan perkebunan yang memiliki sarana dan personil pemadaman di lapangan. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan kolaborasi ini sinergi pemerintah daerah bersama pihak perusahaan perkebunan, BPBD Kabupaten Sintang, TNI Polri, dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Keberadaan perusahaan perkebunan sawit dinilai dapat mempercepat respon awal karena memiliki peralatan sumber air dan personil yang berada lebih dekat dengan lokasi rawan kebakaran.
5: Seluruh investor yang ada di Kabupaten Sintang itu menyiapkan, tapi kalau mereka bukan hanya sekedar apar, itu ada menaranya, ada mesin robinnya dan segala macam untuk persiapan adanya.
4: Ia menghimbau masyarakat agar berhati-hati pada musim kemarau yang panjang ini supaya tidak melakukan kegiatan-kegiatan pembakaran yang bisa berakibat kebakaran lahan dan hutan yang cukup meluas sehingga kesulitan dalam penanganannya. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Musim kemarau yang melanda Sintang memunculkan fenomena pasir timbul di sejumlah titik di sungai. Oleh karena itu, BPBD Kabupaten Sintang menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat mengunjungi kawasan pasir timbul. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
6: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Sintang memunculkan fenomena pasir timbul di sejumlah titik sepanjang aliran sungai. Kondisi tersebut kerap dimanfaatkan masyarakat sebagai lokasi wisata dadakan. Namun di balik daya tariknya, BPBD Kabupaten Sintang mengingatkan adanya potensi bahaya yang dapat mengakibatkan korban tenggelam. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang, Kusnider, menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat mengunjungi kawasan pasir timbul, terutama dalam mengawasi anak-anak yang bermain di sekitar sungai. Selain memastikan anak-anak tetap berada dalam pengawasan, Kusnider juga mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan kondisi fisik sebelum memutuskan berenang di sungai. Menurutnya, kemampuan berenang dan kondisi tubuh menjadi faktor penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan di sungai.
7: Kasus ini sering muncul, kalau pasir sudah muncul, semua dadakan jadi wisata. Nah, kita minta untuk anak-anak jangan sampai di luar pengawasan orang tua. Nah, kemudian kita minta jangan sore menjelang malam, ya. Kemudian ya, jaga fisik. Kalau memang kita tidak pandai berenang, jangan. Kemudian kalau capek, jangan berenang. Itu aja.
6: Oleh karena itu, BPBD Kabupaten Sintang mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mengabaikan aspek keselamatan saat beraktivitas di sekitar sungai selama musim kemarau. Kewaspadaan dan kehati-hatian dinilai menjadi langkah paling efektif untuk mencegah terjadinya musibah. Danindra Sita melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. RSUD Sintang kemungkinan akan memperoleh anggaran lebih dari 200 miliar rupiah pada tahun 2027 guna meningkatkan fasilitas dan infrastruktur rumah sakit. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
8: Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menyampaikan RSUD ADM John Sintang kemungkinan akan memperoleh anggaran lebih dari 200 miliar rupiah dari pemerintah pusat pada tahun 2027 untuk meningkatkan fasilitas infrastruktur dan pelayanan rumah sakit. Ia mengungkapkan bahwa rencana dukungan anggaran tersebut telah dibahas bersama pemerintah pusat setelah melakukan peninjauan langsung ke RSUD ADM John Sintang bersama Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala. Menurutnya, kondisi fisik rumah sakit saat ini memerlukan perhatian serius. Saat melakukan kunjungan, ia membawa sejumlah direktur dari kementerian terkait untuk melihat langsung kondisi bangunan yang dinilai sudah tidak layak sebagai rumah sakit rujukan.
9: Rumah sakit itu kemarin sudah kita sepakati, itu kemungkinan tahun 2027 ini akan turun anggaran kurang lebih 200 miliar lebih, Pak, untuk rumah sakit Sintang. Mudah-mudahan, mohon doanya. Saya kemarin berkunjung ke rumah sakit sama Pak Bala. Saya bawa direktur-direktur, itu rumah sakit rujukan, mohon maaf, lantainya diinjak aja mau roboh, kena angin puting beliung, atapnya lepas semua. Saya datang ke sana kemarin bawa direktur, ini kita sudah hitung kebutuhan dananya supaya rumah sakit ini layak bagi sebagai rumah sakit rujukan dengan peralatan-peralatan yang lengkap. Jadi kita tidak perlu lagi buru-buru kejar ke Pontianak. Sintang sudah bisa melayani. Doakan. Bisa ngomong gini kenapa? Karena Lazarus ikut ngambil keputusan.
8: Lazarus menjelaskan pemerintah telah menghitung kebutuhan anggaran agar RSUD ADM John Sintang dapat ditingkatkan menjadi rumah sakit rujukan yang memiliki fasilitas dan peralatan medis yang lebih lengkap. Ia optimis usulan tersebut memiliki peluang besar untuk direalisasikan karena turut terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat pusat. Dian Beniyuda melaporkan.
0: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang berpesan kepada Kafilah Musawakoh Tilawatil Quran MTQ Kabupaten Sintang agar meluruskan niat dan menjadikan MTQ sebagai ikhtiar memuliakan Al-Quran. Dan laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
10: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, Hasib Arista, mengingatkan seluruh kafilah Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Kabupaten Sintang agar meluruskan niat dan menjadikan MTQ sebagai ikhtiar memuliakan Al-Quran, bukan semata-mata ajang untuk meraih prestasi. Pesan ini disampaikan Hasib pada pelepasan kafilah MTQ Kabupaten Sintang untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Kayang Utara. Ia menegaskan, para peserta yang dipercaya mewakili Kabupaten Sintang telah memikul tanggung jawab besar, tidak hanya untuk mengukir prestasi, tetapi juga menjaga nama baik daerah melalui sikap, akhlak, dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Al-Quran selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan MTQ.
11: Musabaqoh Tilawatil Quran adalah bagian dari gerakan untuk menjadikan Al-Quran benar-benar hidup di dalam diri, di dalam keluarga, dan di dalam masyarakat, dan lebih khusus lagi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkompetisi dalam Musabaqoh Tilawatil Quran itu harus diawali dengan niat yang baik. Jangan hanya mengejar piala. Tanamkan dalam hati untuk mencari ridho Allah.
10: Menurut Hasib, MTQ tidak boleh dimaknai hanya sebagai kompetisi membaca dan memahami Al-Quran. Tetapi lebih dari itu, MTQ harus menjadi gerakan yang mampu menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran. Mulai dari membaca, menghafal, memahami, hingga mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Kayung Utara saat ini sedang berlangsung hingga 9 Agustus 2026. Diharapkan para kafilah tidak hanya menghasilkan prestasi, tetapi juga menjadi momentum memperkuat semangat, membina generasi Qur'ani di daerah, dan berharap para peserta dapat kembali dengan membawa pengalaman berharga yang dapat ditularkan kepada masyarakat dan generasi muda. Dina Triana melaporkan.
12: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadi Pontianak bersama perakirawan Noven. Silakan Noven.
13: Baik, terima kasih rekan Budiman di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadi Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum sebagian besar wilayah terpantau cerah hingga cerah berawan. Dan untuk perakiraan cuaca esok hari Kamis 6 Agustus 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat masih didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hingga hari ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat terdeteksi sebanyak 284 titik panas. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat hingga satu pekan ke depan, kami perkirakan masuk dalam kategori sangat mudah terbakar hampir di keseluruhan wilayah. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar, atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Noven. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budi.
0: Ya, Demikian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya BMKG prediksi hotspot di Kalimantan Barat terjadi hingga September 2026 mendatang. Anggaran 200 miliar disiapkan untuk pembangunan RSUD Sintang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budiman Tahir mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami, redaksi rdipontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Di Sintang sore ini kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda pendengar, di mana informasi ini juga kami kutip dari laman rri.co.id. Ya, kemarau panjang sebabkan pasokan air baku menurun. Musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan pasokan air baku untuk Perumda Air Minum atau PDAM Tirta Senentang Kabupaten Sintang yang mengalami penurunan. Hal tersebut juga turut dirasakan warga Sungai Ana Dehian yang mengaku air PDAM di Sintang akhir-akhir ini tidak selancar biasanya dan terlihat lebih keruh. Ya, untuk memastikan hal tersebut, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala meninjau langsung intake instalasi pengelolaan air atau IPA PDAM Tirta Senentang di Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang. Ya, dalam peninjauan tersebut ditemukan debit Sungai Melawi turun drastis sehingga air hanya tersisa di bagian tengah sungai. Kondisi tersebut juga membuat pipa hisap yang berada di tepian sungai tidak lagi mampu menjangkau sumber air secara optimal. Hal ini juga membuat tingkat kekeruhan air yang tinggi membuat proses pengelolaan air bersih lebih sulit. Untuk itu, Bupati meminta jajaran PDAM segera mengambil langkah-langkah strategis agar pelayanan air bersih kepada masyarakat juga tetap dapat berjalan di tengah kondisi kemarau yang masih berlangsung. Dan Bupati juga meminta PDAM terus menyampaikan informasi terkait kebijakan maupun pola distribusi air kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan tentunya pendengar, untuk informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda bahwa hewan mola-mola dapat menghasilkan 300 juta telur dalam sekali kelahiran? Mola-mola juga dikenal sebagai ikan matahari laut atau ocean sunfish, adalah spesies ikan laut besar yang unik. Fakta menariknya, mola-mola adalah ikan terbesar di dunia yang tidak berbadan panjang dengan berat rata-rata sekitar 230 kg dan panjang sekitar 3 meter. Makanan utama mola-mola adalah jellyfish, ubur-ubur, dan organisme lainnya yang bertekstur lunak. Mola-mola dapat ditemukan di perairan laut tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Mola-mola memiliki perilaku unik, seperti berenang di permukaan air untuk menghangatkan tubuhnya setelah menyelam ke kedalaman yang lebih dingin. Menurut Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam, mola-mola tidak termasuk hewan yang sudah punah, tetapi status konservasinya adalah rentan. Mola-mola menghadapi beberapa ancaman, termasuk penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, polusi laut, dan kerusakan habitat. Mola-mola adalah spesies yang menarik dan unik, dengan beberapa adaptasi yang memungkinkannya untuk bertahan hidup di lingkungan laut yang ekstrim.
1: UNESCO menggunakan istilah bahasa ibu dalam konteks pelestarian budaya dan hak atas pendidikan dalam bahasa. Kenapa disebut bahasa ibu? Bukan bahasa bapak? Bukan juga bahasa kakak? Istilah bahasa ibu berasal dari konsep linguistik dan budaya yang merujuk pada bahasa pertama yang dipelajari seseorang sejak kecil. Biasanya dari ibu atau lingkungan keluarga terdekat. Dalam banyak budaya, ibu adalah tokoh sentral dalam pengasuhan dan komunikasi awal anak, sehingga bahasa yang digunakan ibu otomatis menjadi bahasa pertama anak. Kata ini juga memiliki makna simbolik, menekankan bahwa bahasa tersebut adalah bagian yang melekat dalam identitas seseorang sejak lahir. Ini adalah bahasa yang biasanya paling dikuasai dan paling membentuk identitas kultural dan personal seseorang. Di masyarakat multibahasa, seorang anak bisa memiliki lebih dari satu bahasa ibu, tergantung pada konteks sosial dan keluarga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar forum Anak Sintang ya, bangun kolaborasi sukseskan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Masih mengutip dari laman rri.co.id. Semangat kolaborasi menjadi salah satu kunci sukses penyelenggaraan Hari Anak Nasional atau HAN ke-42 di Kabupaten Sintang. Pemerintah Kabupaten Sintang bersama Forum Anak Kabupaten Sintang atau Vaksin ya, berhasil menggandeng berbagai unsur pemerintah, dunia usaha, organisasi sosial, hingga mahasiswa dalam mensukseskan peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sintang pada hari Senin 3 Agustus 2026. Ya, di mana kegiatan tersebut juga mengangkat tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, dan menjadi puncak dari rangkaian kegiatan yang telah dimulai sejak tanggal 18 Juli 2026. Ketua Panitia Pelaksana yang juga Ketua Forum Anak Kabupaten Sintang, Ani Dede Kurniawati, mengatakan keberhasilan penyelenggaraan Hari Anak Nasional ini merupakan hasil kerjasama berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap tumbuh kembang anak di Kabupaten Sintang. Dan tentunya pendengar, untuk informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

0: Eh, lihat deh. Enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
1: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
0: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
1: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
0: Maksudnya?
1: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
0: Hmm, iya juga ya.
1: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
0: Iya juga ya.
1: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan kamu.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Nah, pendengar, saatnya kita dicek fakta bersama dengan Pro 1 RRI Sintang. Ya, mengutip dari laman komdigi.go.id dengan judul Hoax Pendaftaran Bantuan Dana Pensiun Tahap 1 Tahun 2026. Ya, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan atau ya meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama pada tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Faktanya, klaim informasi pendaftaran bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 adalah tidak benar atau hoax, dilansir dari tirto.id. Informasi tersebut bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada pengunggah. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Sampai saat ini pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencairan tahap 1 di media sosial. Dan sekian pendengar ya untuk cek fakta kita, di mana informasi ini bisa Anda kutip pastinya di laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup, dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian. Seharusnya aku

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3178.

0: Ya, Anda masih mendengarkan program 1 Redisi. Entah Anda mendengar, jangan lewatkan ya untuk Bintang Radio tahun 2026 ini. Bagi Anda yang mungkin punya saudara atau mungkin kerabat atau teman yang jago nyanyi, silakan untuk bisa mendaftarkan ya di Bintang Radio tahun ini, tahun 2026 ya. Dan untuk persyaratannya tentunya bisa Anda lihat juga di postingan di media sosialnya di RRD Sintang ataupun Pro 1 atau Pro 2 RRD Sintang ya. Jangan lupa untuk follow-follow akun media sosial Pro 1, Pro 2 ataupun RRD Sintang, baik itu Instagram atau Facebook atau TikTok juga, untuk bisa melihat ya yang akan kami hadirkan ya, informasi-informasi lainnya. Dan untuk persyaratannya di sini tentunya sudah ada, bisa Anda lihat juga di Instagram Pro 1 ataupun Pro 2 atau RRI Sintang untuk persyaratan Bintang Radio tahun ini, dan juga cara mendaftarnya seperti apa, dan juga untuk lagu kategori pop putri, kategori pop putra, dan untuk lagu-lagu daerahnya. Dan tentunya untuk pendaftarannya juga bisa Anda follow up juga ya di WhatsApp, dan di sini memang sudah lengkap juga. Ya, silakan untuk jangan lupa untuk follow-follow ya akun media sosial RRD Sintang, baik itu akun media sosialnya RRD Sintang Pro 1 ataupun Pro 2 RRD Sintang. Dan pendengar, tidak terasa sudah di jam 17 lebih 31 menit ya waktu Indonesia Barat, dan kami juga informasikan di mana azan maghrib hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya nanti di jam 17 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat. Dan sambil menantikan azan maghrib, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Melewati rimba waktu, kadang jenuh menggerutu, lelah mengakar, bosan menyerbu. Padahal dulu semangat luar biasa, senang bercengkrama dengan sesama. Entah kesibukan atau menua usia, kadangkala berinteraksi, chat saja dianggap biasa. Semakin lama makin terasa, menjauh dan jauh lagi. Ikatan kebersamaan, persahabatan, persaudaraan lepas begitu saja. Apakah ada yang salah? Ramu lagi senyuman indah, jalin lagi ukhuwah. Semangati lagi dengan hal-hal baik yang indah, agar hari semakin cerah. Tak inginkah dicemburui langit karena kebaikanmu? Tak inginkah damainya hatimu? Tak inginkah bermaknanya harimu? Tak inginkah harimu penuh senyum untukmu? Biarkan lelah menjadi taburan rasa yang bisa dibanggakan kelak di akhirat. Jadi, ramu lagi semangatmu.

Jika Allah mencintai hambanya, Bun David, jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari fitnah dunia yang akan melalaikannya dari akhirat. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari dosa yang akan menghancurkan hidupnya. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menutup usia hamba itu dengan amalan soleh yang diridhoi. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memudahkan hamba itu dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memampuhkan hamba itu untuk bersabar, ikhlas dan ridho dalam menghadapi ujiannya.

Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

nikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya, takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

0: Ya hingga di sini pendengar, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda, dan terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 RRI Sintang. Tentunya selamat bergabung juga bagi Anda yang baru saja bergabung ya bersama kami. Dan sudah di jam 18 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat, dan untuk Anda juga yang mungkin sudah lelah juga dengan aktivitas rutinitas Anda hari ini, jangan lupa untuk istirahat, jangan lupa mandi dan juga makan malam juga ya. Dan semangat untuk Anda yang baru saja memulai aktivitas juga Anda di hari ini. Dan tetap bersama kami pendengar, karena masih akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ya ke ruang dengar Anda. Jangan lupa juga untuk terus dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini bisa Anda download juga lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
4: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
5: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
4: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3179.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar, bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, dan lagi.

Anda masih bersama kami di program Satu Edisi Entah Anda Pendengar. Beberapa peringatan yang memang diperingati setiap tanggal 5 Agustus ya. Di mana informasi ini juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id. Jadi tanggal 5 Agustus ini menghadirkan sejumlah peringatan nasional dan internasional dengan latar sejarah berbeda. Dan pada tahun 2026 ini tentunya tanggal tersebut jatuh di hari Rabu ini ya, dan memuat tiga momentum yang cukup dikenal masyarakat juga, di mana beberapa momentum itu berkaitan dengan organisasi perempuan, keselamatan jalan, serta apresiasi terhadap hasil laut. Dan rangkaian peringatan tersebut juga menyimpan sejarah, nilai sosial, dan pesan lingkungan yang tetap relevan. Dan salah satunya ada Hari Dharma Wanita Nasional. Jadi di Indonesia 5 Agustus diperingati sebagai Hari Dharma Wanita Nasional sejak organisasi tersebut berdiri pada tahun 1974 ya. Momentum itu juga menandai perjalanan organisasi istri aparatur negara dalam mendukung pembangunan keluarga dan masyarakat. Ya, di mana organisasi tersebut dibentuk atas prakarsa Ibu Negara Tien Soeharto bersama Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud. Anggotanya berasal dari istri pegawai negeri, anggota APRI, serta pegawai badan usaha milik negara. Dan sejak awal Dharma Wanita diarahkan memperkuat solidaritas pemberdayaan perempuan dan ketahanan keluarga. Perannya kemudian berkembang melalui kegiatan pendidikan, ekonomi, serta sosial budaya bagi anggota dan masyarakat. Memasuki era reformasi, organisasi tersebut melakukan perubahan besar dengan meninggalkan muatan politik pemerintah atau pemerintahan, dan nama Dharma Wanita kemudian berubah menjadi Dharma Wanita Persatuan setelah Musyawarah Nasional Luar Biasa ya pada tahun 1999. Dan karena itu Dharma Wanita Nasional berbeda dengan ulang tahun Dharma Wanita Persatuan. Ulang tahun organisasi tersebut diperingati setiap 7 Desember mengikuti momentum perubahan pada masa reformasi. Dan selanjutnya pendengar, akan kita bahas juga ya Hari Lampu Lalu Lintas Internasional ya. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Tidak semua penyakit bisa dijelaskan. Ada kondisi ketika seseorang tiba-tiba sering sakit tanpa sebab yang jelas. Sudah diperiksa secara medis, namun tidak ditemukan apapun. Sudah mencoba berbagai obat, tetapi tidak kunjung membaik. Yang menarik, kondisi ini sering terjadi setelah pernikahan. Di Kalimantan Barat, fenomena ini dikenal dengan istilah sarak semanang. Secara makna, sarak diartikan sebagai perpisahan atau bercerai. Namun, dalam praktek ini, tidak merujuk pada perceraian secara hukum, melainkan pemisahan sementara sebagai bagian dari proses pengobatan tradisional. Sementara itu, semanang merujuk pada pengobatan tradisional. Keduanya menjadi satu kesatuan dalam sebuah tradisi penyembuhan suku Dayak. Dalam kepercayaan ini, sakit tidak hanya dilihat dari sisi medis, tetapi juga dikaitkan dengan ketidakcocokan antara seseorang dengan lingkungan barunya. Hal ini bisa berkaitan dengan proses adaptasi, tekanan batin, atau bahkan dianggap belum diterima secara adat. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut tidak hanya dialami oleh salah satu pihak. Suami dan istri dapat mengalami sakit secara bergantian. Ketika salah satu sakit, yang lain justru dalam kondisi sehat. Namun, saat yang sakit mulai membaik, giliran pasangannya yang mengalami hal serupa. Melihat kondisi ini, kedua keluarga kemudian melakukan musyawarah bersama ketua adat setempat. Dari hasil musyawarah tersebut, diputuskan untuk menempuh pengobatan tradisional yang dikenal dengan sarak semanang. Karena itu, cara yang dilakukan bukan dengan menambah pengobatan, melainkan dengan sarak atau berpisah sementara sebagai bagian dari proses semanang. Dalam prakteknya, pasangan suami istri akan dipisahkan untuk sementara waktu. Keduanya tidak diperbolehkan bertemu dalam jangka waktu seminggu, satu bulan, dua bulan, bahkan lebih. Tujuannya adalah untuk mengembalikan keseimbangan tubuh dan jiwa, memberi ruang untuk menyesuaikan diri, serta memulihkan kondisi yang dianggap terganggu. Dalam pandangan ini, sakit bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga berkaitan dengan perasaan dan lingkungan tempat seseorang berada. Sarak semanang merupakan praktik pemisahan sementara pasangan suami istri sebagai bagian dari pengobatan tradisional suku Dayak dengan tujuan membantu proses pemulihan terhadap kondisi yang diyakini tidak dapat dijelaskan secara medis.

Pernah gak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga. Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

Ya, selanjutnya pendengar, beberapa peringatan yang memang diperingati setiap tanggal 5 Agustus ya, yaitu Hari Lampu Lalu Lintas Internasional. Ya, selain peringatan nasional, 5 Agustus juga dikenal sebagai Hari Lampu Lalu Lintas Internasional ya, di mana momentum ini juga mengenang pemasangan sistem lampu lalu lintas listrik pertama di dunia pada tahun 1914 dan pengoperasiannya dimulai 5 Agustus 1914 ya, untuk membantu mengatur kendaraan pada jalan perkotaan yang semakin ramai. Ya, di mana sistem awal tersebut juga menggunakan lampu merah dan hijau sebagai tanda berhenti ataupun berjalan. Petugas mengendalikannya secara manual dari pos khusus agar arus kendaraan tidak bergerak bersamaan. Dan tentunya kehadiran lampu lalu lintas ini menjadi tonggak penting juga dalam pengelolaan mobilitas perkotaan modern, dan peringatan ini juga mengingatkan ya pengendara menaati sinyal demi menjaga ketertiban dan juga mencegah kecelakaan. Dan tentunya pendengar ya, informasi ini bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?

Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Sudah di jam 18.54 ya waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar karena pada pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, kita akan segera bergabung juga untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di Dewan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat.
0: Menko Polhukam memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoax maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Saya ingin pada kesempatan ini kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menangani dia semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial itu.
3: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purbaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purbaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
2: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian pembangunan tadi, menambah uang di perekonomian.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik PPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
5: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%, transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
4: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa?
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset, dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim, karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
7: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
8: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
7: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Akhir Desember dan kemudian sampai
10: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyeludupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam

0: Hadi mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap dua peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priuk juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
1: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya dalam dikemas. Jadi penindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran, ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
0: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
2: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
0: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presisi, boleh ya, Bapak?
4: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Ferrari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakkom RI Kodari menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
5: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
6: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM Yulio Tanjung saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian SDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027 pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
7: Jadi tahun 2026 ini kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota. Ini akan itu dilakukan proses percepatan dan tahun depan ini dari pembiayaan APBN itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
6: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
9: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, Pak Camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah yang menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
8: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
10: Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
8: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdul Itiloli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

0: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Litiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite yaitu Marwan Arsirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami adalah bagian dari organizing committee dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat di antara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin, tepatnya sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkard dari bagian Pak Rizkard dari Rizka dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan resmi, karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat

pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari selain partai final, itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara tiga ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Anyar, Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara partai final sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Begitu sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Mirabdul Itulah Lipo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pro 1.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
3: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dan pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta. Dan tentunya kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Masih bersama saya Yetro, pendengar, temani Anda hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan di studio, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 19 lebih 30 menit ya waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan hadirkan Mutiara Malam Konghucu hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Hehehe, ada cewek tuh.
2: Bening lagi, aduh.
1: Mana Denny?
3: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Ya, pendengar, masih kami hadirkan rangkaian lagu Konghucu ya, Karuan dengan Anda di Mutiara Malam Konghucu malam ini hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sudah di jam 19 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Dan sampai di sini tugas saya, Yaptro, temani Anda pendengar di hari ini ya, hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Dan tentunya nanti di Sintang Malam nanti Anda akan ditemani rekan Riko Saputra yang akan temani Anda dari jam 20 hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat atau sampai nanti tutup siaran. Dan jangan lewatkan juga pastinya pendengar ya, Ruang Rindu Nasional yang bisa Anda ikuti dari pukul 20 hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat ya, bersama dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Sintang, di mana saja Anda masih mendengarkan siaran kami. Saya Riko bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat hari ini. Pendengar, hari Rabu 5 Agustus 2026. Mengawali kebersamaan kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta dalam program siaran berjaringan nasional, yaitu Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat, tetap bersama kami di Pro 1.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini,
1: malam yang

0: Pendengar Pursatu, selamat malam. Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang barusan saya hadirkan, lagu ini judulnya Janji Tak Bertepi, dibawakan oleh salah satu bintang tamu kita malam hari ini. Yang pasti artis senior memang tidak hanya mewariskan karya, tapi juga semangat. Dan mereka terus berkarya bukan demi tepuk tangan, melainkan demi menjaga denyut budaya dan kecintaan kepada bangsa. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi tidak pernah menua. Dan selama cinta kepada bangsa masih menyala, karya akan terus hadir dan lahir tentunya. Seniman sejati tidak berhenti berkarya karena usia. Mereka terus mengabdi melalui karya, menginspirasi generasi dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Malam hari ini pasti ramai banget karena ada tiga bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
1: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
0: Betul banget.
1: Ada juga Pak Awaludin.
0: Yeah.
1: Pak Awaludin. Si cantik belum datang ya?
0: Mbak Ita si cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya belum, meluncur ya.
1: Siap. Oke, selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
0: Janji. Apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah baik.
1: Oke.
0: Bunda Neni gimana kabarnya?
1: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
0: Tapi iya. Janji tak bertepi masih ingat ya?
1: Saya juga kaget tadi, loh kok kayak pernah saya nyanyikan lagunya itu sebetulnya itu lagu Why ya, dari The Cats.
0: Oke, ya.
1: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
0: Okay.
1: Dan kebetulan katanya sih tangkepannya menurut produser dari Indonesia, ada tangkepan dari The Cats-nya sendiri, mereka appreciate sekali gitu, senang katanya ada anak kecil nyanyi. Saya saat itu kan masih anak kecil ya. Ada
0: anak kecil. Ini anak kecil vokalnya kayak begini. Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
2: Selamat malam.
0: Suaranya masih merdu banget. Kayaknya cocok nyanyi bossa nova ya.
2: Kebetulan emang hobinya di bosas.
0: Oh, hobinya di bosas. Oke, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
2: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
0: Semangat terus berkarya ya.
2: Iya.
0: Gak peduli usia harus terus bertambah kan?
2: Usia kan hanya angka.
0: Betul. Begitu Pak Awaludin ya.
3: Siap.
0: Makanya bikin acara nanti tanggal 10?
3: 10.
0: Oke. Kalau Pak Awaludin ini nyanyi juga gak sih?
3: Enggak.
0: Kenapa saya gak nyanyi?
3: Aslinya juga jurnalis saya.
0: Jurnalis ya, sama kita.
2: Saingan dong.
0: Enggak lah. Enggak saingan jurnalis itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa.
3: Yes.
0: Begitu kan?
3: Betul.
0: Oke, ini pendengar Pro 1 pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo siapa yang mau duluan?
2: Maksudnya
0: pertama kali berkarir gimana ceritanya?
2: Pertama kali kalau saya memang justru nyanyi
0: ya pertama kali ya.
2: Ya waktu itu saya ada isi ya masih muda kan. Ada acara masih acaranya bukan Wajah Baru, setelah kalau TVRI dulu kan ada Wajah Baru, ada hiburan senja, saya lupa waktu itu acara apa. Ketemu sama kebetulan ini Pak Irwin Syah
0: sutradara. Oke.
2: Nah, terus saya ditanya gini-gini, mau enggak? Saya masih bego juga itu. Ada 4 scene ini. Kita syuting di Semarang. Apaan itu 4 scene, Bang? 4 scene. Kamu ke sinetron, mau enggak? Mau, tapi saya enggak ngerti. Masih enggak ngerti, taunya hanya nyanyi kan waktu itu. Akhirnya sejak itu ketemu, saya ikut beliau syuting di mana? Semarang.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya melebar lagi ke dunia layar lebar. Ya sudah akhirnya justru banyak di layar lebar akhirnya.
0: Lebih banyak di layar lebar ya. Tapi nanti lagunya akan kita puterin buat semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kalau Pak Awaludin berkarirnya gimana? Katanya bukan hanya jadi jurnalis, penulis juga ya?
3: Yes.
0: Gimana ceritanya awal-awal dulu?
3: Jadi saya ini sejak dari kecil tinggal di Medan dulu itu.
0: Oke.
3: Hobi membaca surat kabar.
0: Oh iya.
3: Nah, yang saya baca itu adalah cerita-cerita bersambung.
0: Cerbung ya kalau zaman dulu ceritanya ya.
3: Puisi puisi sama karya-karya jurnalistik lain.
0: Karya-karya jurnalistik lain. Nah,
3: terakhir itu begitu tamat SMA, saya langsung jadi apa? Menjadi wartawan di Padang.
0: Oke.
3: Di Harian Semangat Padang. Kemudian 5 tahun di situ saya masuk ke Harian Bisnis Indonesia. Harian Bisnis Indonesia terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya.
0: Oh, oke.
3: Tetapi bakat kecil itu nggak hilang. Jadi ketika saya di SMA itu, panggung ini sebenarnya juga mainan saya juga.
0: Panggung nyanyi?
3: Iya, panggung sajak, baca sajak.
0: Oh, baca sajak. Oke.
3: Puisi gitu ya. Lalu kemudian ikut juga dalam kegiatan penampilan teater gitu ya.
0: Oh, iya.
3: Jadi kalau Mbak Ita Purnamasari ini nggak asing juga bagi saya gitu. Halo. Selalu mengikuti penampilan-penampilan beliau gitu.
2: Nah, alhamdulillah.
3: Akhirnya pas 81 tahun kemerdekaan RI ini, saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Leman.
0: Mbak Ida ikut hadir di sana.
2: Sudah ketemu tadi.
3: Ida Leman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah, pas ketemu saya itu beliau ngomong, "Awe, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng?"
0: Wah.
3: Ya. Itu semuanya ada dari Sabang sampai Merauke.
0: Wow. Oke. Okay.
3: Nah, insting kita wartawan kan jelas gitu, wah, ini sesuatu banget.
0: Siap.
3: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur, ya. Beliau itu yang ngurus penampilan-penampilan dari pihak ketiga di hotel.
0: Oke.
3: Tawarkan ini, dia bilang, wah, ini bagus banget, Bang.
0: Siap.
2: Konsepnya bagus ya, Bang Owe.
3: Konsepnya bagus banget, ini Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga, Pak Tommy Winata ini memang suka.
0: Sangat
3: tertarik.
0: Ini untuk acara yang terbaru itu ya.
3: Yes. Nah, yang kebudayaan ini gitu kan. Sudah kita lah, terakhir ketemu dengan kakak
2: cantik Mbak Yana.
3: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
0: Oke.
2: Ceritanya gitu ya, Bang ya.
0: Baik.
3: Ya udah.
0: Kita ke Bunda Neni dulu ya.
3: Siap.
0: Nah, Bunda Neni.
2: Halo.
0: Ini
2: Mbak Neni. Halo, Pak Ita, Mbak.
0: Adik-adiknya.
2: Apa kabar Mbak cantik?
1: Alhamdulillah. Mbak Ita ini yang cantiknya.
2: Mbak Neni paling bisa deh, apalagi
0: Bunda.
2: Mbak Neni.
0: Kalau tadi Bunda Yana sama Pak Waludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana
1: ya,
0: ceritanya?
1: Dari 9
2: tahun. Jadi gini, di acting dulu atau di musik ya?
1: Enggak,
2: Mbak Neni.
1: Justru nyanyi dulu Mbak Ita.
2: Oh, nyanyi dulu ya, ya Mbak Neni. Nah, ya.
1: Jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah, begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu tahun 64 mau ada band katanya. Oh, ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu nonton kan. Nah, biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Oh, itu saya langsung nunjuk
2: saya, tangan.
1: Saya,
2: iya.
1: Saya mau nyanyi.
2: Wow, naik ke atas. Masih.
1: Nah, jadi cuma bukan satu lagu, akhirnya saya nyanyi 2 lagu. Kebetulan waktu itu saya nyanyiin lagunya memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani.
2: Oh
1: gitu,
2: iya,
1: kan?
2: Iya.
1: Lilis, nah, udah gitu saya nyanyi akhirnya sampai jadi 2 lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu, mau nggak katanya kita gembleng, kita apa namanya dididik lah gitu, dibimbing gitu, jadi penyanyi tetap. Nah, pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, ya kan, band Rapsodia itu top banget lah di Bandung.
2: Populer saya sekali itu Mbak Nini.
1: Populer selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling, dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah. Udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama sama Puspes gitu kan, Henny Purwonegoro. Saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
0: Siap.
1: Nah itu, jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film, diminta oleh produser film. Kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali seperti itu.
2: Dan berbakat pula dong Mbak Nini.
1: Terus langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah.
2: Jadi, apa itu judulnya, Mbak Nini?
1: Jadi judulnya tuh filmnya itu jadi Neni.
2: Jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Nini ya.
1: Iya.
2: Wah, luar jadi, biasa ini.
1: Kalau kedepannya itu kan ada film Cica gitu ya.
2: Iya.
1: Film Serina. Ini film Neni gitu. Neni, ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi ya,
2: untuk
1: seperti itu.
0: Siap. Nah, setelah kalau begitu.
1: Setelah itu saya terus jalanin ini dua. Jadi kaki saya ada di film, ada di
2: musik nyanyi. Dan film ya, wah, luar biasa Mbak Nini nih.
1: Sampai detik ini masih juga.
0: Masih terus ya Bunda ya.
2: Masih eksis loh Mas Yudi.
0: Iya dong. Oke, ini pendengar Pro 1 udah banyak yang pengen
2: udah
0: ngobrol,
2: antri nih, Mbak,
0: udah pada antri. Kita terima telepon dulu ya.
2: Dari Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam.
2: Malam, Pak Ahmad. Memori lewat lu. Iya.
0: Silakan langsung pertanyaannya.
2: Iya. Betul, ya, Pak Ahmad.
4: Sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat. Pak Ahmad.
4: Merdeka.
2: Iya. Ya.
0: Apa yang mau ditanyakan, Pak Ahmad?
2: Ada mau disampaikan?
4: Ingin kenalan sama bintang tamu.
0: Oh, silakan.
2: Ya, silakan, Pak Ahmad.
0: Langsung kenalan.
4: Bunda Neni.
2: Ada Bunda Neni, Bunda Yana, dan Bang Awe.
4: Salam kenal dan salam hormat takdim.
0: Siap. Itu aja?
4: Ya. Pertanyaannya, bagaimana terbentuknya grup band ini sehingga Bang Amaluddin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak?
0: Siap.
4: Dan makanan apa yang digemari?
2: Nanti akan dijawab ya, Pak Ahmad ya.
4: Ya, salam boleh ya.
2: Silakan. Boleh, silakan Pak Ahmad.
4: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, di RMI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Esi dan Miati. Salam hormat, selamat malam.
0: Okay.
4: Juga ada Bang Leman di Lampung, Tete Dinda, Ibu Fatmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung.
0: Siap.
4: Salam hormat, salam sehat. Dan salam merdeka.
2: Merdeka. Oke, Pak Ahmad.
0: Sama-sama. Dari Jember kita
2: ke Palu ada Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
5: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Wabarakatuh.
0: Silakan dengan para bintang tamu kita.
5: Ini silakan ke Mbak Neni Triana.
2: Boleh,
5: dulu ya.
2: Silakan Bu Farida.
5: Bunda Neni Triana.
0: Bunda Neni?
5: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tapi tetap berkarya ya. Yang ini Ibu Fadil tanyakan ke Bunda Neni Triana, tadi kan ada lagunya Janji Tak Berpeti.
0: Betul.
5: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang.
2: Betul.
5: Lagu ini ya dirilis tahun berapa? Apakah lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
2: Nanti akan dijawab ya, Bu Farida.
5: Ke Yana Bahri ya. Ibu Farida mau tanya juga ke Yana ini.
2: Mbak Yana.
5: Kan Yana, Bunda Yana ada Yana. Lagu religinya ya, Mohon Ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih?
0: Cuma siap.
5: Yang Ibu Farida tanyakan.
0: Okay.
5: Terus karena ini tiga kan, tiga bintang tamunya ya, ke Pak Awaludin.
6: Ada Pak Awaludin, Awe.
5: Ya, singkat saja ya. Apa duka-dukanya jadi seorang jurnalis?
0: Oh, siap.
6: Nanti akan dijawab Bu Farida.
5: Iya, mau kirim salam Mbak Isa ya.
6: Siap, silakan.
5: Iya, salamnya ada yang di Denpasar Mas Wandi, terus ada Mas Adi di Jambi.
0: Okay.
5: Ada yang di Jepang ya, dan Ayu Mas Wandi.

0: belum waktunya gitu.
1: Oke, Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
0: Boleh dong untuk ibu Bunda Neni ya.
1: Boleh, boleh.
0: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi kena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
2: Bunda Neni.
0: Katanya tadi di tahun 68 apa?
1: Di tahun ya, 68. Iya, nanti nanti akan di
2: jawab ya.
1: Jawab ya.
0: Iya, berarti lahirnya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior pada saat itu? Gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan, kayaknya bangga banget gitu.
2: Apaan orang ke Palembang gak disamperin?
1: Kita siaran di Palembang, oh Oma malah gak ada tuh.
0: Enggak, nanti deh ketemunya.
1: Oke, siap.
0: Mas Yudi, Mas Yudi kan udah bilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
2: Siap.
0: Oke. Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
1: Ada Pak Waludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
0: Iya, kayaknya Pak Waludin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu, yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahan lah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya.
2: Siap.
0: Tapi tolong dijawab dong yang tadi Bunda Neni tadi itu gimana perasaannya gitu.
2: Berapa
0: tahun Kak Bunda Neni di situ? Soalnya kan Oma lahirnya tahun 66.
1: Iya, iya Oma, siap.
0: Perasaannya seperti apa gitu. Ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh dong salam enggak Mas Yudi?
1: Boleh, silakan Oma.
0: Oh, terima kasih untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu.
1: Siap.
0: Nah, untuk semuanya aja deh gitu aja.
2: Terima kasih Oma.
1: Terima kasih Oma Ana.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita
1: dari
2: jawab
1: Palembang
2: satu persatu ya.
1: Kita ke Bogor.
2: Oh, ada yang masuk lagi Bogor ya. Halo, selamat malam.
1: Dengan Pak Hasanuddin.
3: Selamat malam Mbak Ita.
1: Selamat malam
3: Mbak Yana, Bunda Neni.
2: Siap.
3: Pak Yudi Ismail, Pak Waludin. Masya Allah.
2: Iya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
1: Silakan Pak Hasan.
3: Senior-senior semua. Wah, nih diborong sama
1: legend
3: satu ini, Masya Allah.
2: Saya junior.
1: Legend keren.
3: Keren. Benar-benar ini.
1: Mangga tuh
3: ya, Kang. Apresiasi buat Bunda Neni. Apresiasi buat Bunda Yana sama
1: Bang Awaludin.
3: Luar biasa.
1: Iya.
3: Jurnalis sepak terjangnya cakep juga ya Bang Awaludin.
2: Oke.
1: Sing ada lawan.
3: Oh, Masya Allah, gak ada lawan. Cuman saya pengen ada seri pertanyaan ini nih Mbak Ita nih.
1: Silakan Kang.
3: Buat Bunda Neni nih.
1: Iya.
3: Adakah impian waktu umur-umur ya, nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK, ada SD itu ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? Adakah impian itu?
2: Oke.
3: Okay. Tapi sampai terjadi impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
1: Siap.
3: Terus Bunda Yana juga itu sudah apakah sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia?
1: Oke, nanti akan dijawab ya Pak Hasanuddin.
3: Oke, buat Mbak Ita.
1: Ya.
3: Sehat ya Mbak Ita ya.
1: Alhamdulillah.
2: Siap. Terima kasih ya.
3: Kangen banget nih.
1: Ayo dong, mampir ke sini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket tuh.
3: Oh, deket. Cuma ini waktunya. Udah Ita.
2: Siap. Terima kasih Pak Hasanuddin. Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad di Jember. Salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung dijawab.
1: Ada, mau ada acara.
2: Siapa yang
1: juga
2: mau jawab?
1: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bunda Neni. Monggo, Mbak
4: Yana. Boleh. Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Neni Triana memang cukup lama.
1: Cukup lama,
2: ya.
4: Starina aja 24 tahun.
1: Wow.
4: Sebelum di Starina.
1: Udah puluhan tahun.
4: Oh iya, kami sama-sama di ormas dan organisasi partai lah.
1: Ya.
4: Jadi memang udah sangat lama.
2: Udah sangat lama ya.
4: Dan sudah saling memahamin. Jadi saling

0: mengisi kekurangan satu sama lain. Betul. Intinya saling menjaga sampai saat ini.
1: Yeah. Oke. Okay. Wow. Itu. Yeah, makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
0: Teh Neni itu senangnya makanan kering.
1: Teh Neni
0: tidak suka sayur tidak.
1: Oh
0: suka.
1: Begitu Bunda Neni.
2: Suka kuah ya? Bayana, waduh.
3: Saya orang Sunda ya. Sunda.
2: Oh ya, doyannya lalap-lalap ya Maneni ya.
3: Tidak suka, saya tidak suka sayur, saya tidak suka sayur asem. Nah itu orang Sunda yang aneh.
1: Oke.
2: Okay. Teteh mau bisa aja. Aduh.
1: Kemudian Bunda Yana?
0: Kalau saya sukanya bakso.
2: Nah, sama dong Mbak Yana. Bakso nomor siji.
0: Rujak petis. Rujak Surabaya Genteng Kali.
2: Rujak Cina.
1: Jadi nanti yang Surabaya
2: Mbak Yana orang Surabaya.
0: Lama di saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
1: Oh, okay.
2: Sama dong Mbak Yana.
0: Oh, habis dari Malang Surabaya, makanya makanan Jawa Timur.
1: Wah,
0: baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuma mampir melahirkan saja.
2: Oh,
0: dilahirkan
2: gitu.
0: Saja.
1: Oh iya iya iya.
0: Rujak Cina enak banget.
1: Lo pasti lontong balap ya.
0: Ada Surabaya okay. Dan ada rujak.
1: Kalau Pak Awaludin makanan favorit
2: Bang
1: apa nih?
2: Apa Bang?
4: Nah, kalau saya ini aneh juga ini. Kemana-mana saya cari lontong.
1: Lontong?
2: Lontong ya.
4: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan, saya juga cari lontong di
2: carinya lontong ya ampun.
4: Rupanya nggak ketemu.
2: Bang Awi mah bisa aja
4: hari di situ lontongnya badan saya turun.
1: Karena nggak makan.
2: Karena nggak makan lontong.
1: Oh iya makanya. Waduh, karena nggak makan lontong iya, siap iya. Kalau
2: apalagi
1: begitu. Kalau
2: lontongnya gurih mas ya. Wih.
1: Oke. Okay. Mantap. Bunda Neni, tadi ada yang nanyain ya. Bu Farida di Palu ya. Lagu Janji okay. Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
2: Dirilisnya tahun berapa Bunda?
3: Kalau gak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya.
2: Tahun 70-an.
3: 70-an lah kita, 70-an.
1: Oke.
3: Okay. Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu. Nah, itu
2: terjawab ya Mbak Farida.
3: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Kalau buat Bunda Yana di film yang pernah dibintangi iya, apa aja?
0: Apa Mbak Yana? Kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen tapi nggak dapat royalti.
2: Apa itu Bunda? Bunda
0: yang dengan Susana, Titisan Dewi Ular.
1: Uih, terus?
0: Waduh. Mat Pelor.
2: Waduh.
0: Kalau ya, actionnya ada di pertarungan di gunung, di gua Siluman itu juga sering.
2: Itu filmnya ngetop semua loh pada zaman itu loh ya Mbak Yana ya.
0: Ya jauh
2: dan
0: masih
2: diputer,
0: muda.
2: Terus diputer sampai sekarang ya Mbak Yana ya.
0: Masih terus diputer. Waduh. Dengan TV gitu. TV swasta sih kebanyakan.
2: Mantep nih Mbak Yana.
1: Siap. Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis apa sih?
2: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
4: Nah jadi gini, kalau saya dunia jurnalistik ini bagi saya itu jembatan ya untuk bisa masuk kemana-mana.
2: Nah,
4: jadi melalui jurnalistik saya kenal Bundo Idaleman, ya Neni Triana,
2: Bunda Yana,
4: dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi, termasuk dengan Pak Wiranto. Pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
1: Oke. Siap.
2: Mantap. Oh, baiklah, kalau bro, begitu. Terjawab sudah.
1: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Ini dari Pak Hasanul. Oh dari Oma Ana gitu Ana, ya. Oke. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir, silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak gak juga enggak apa-apa.
2: Ini kan
1: ya.
2: Apa-apa. Izin termasuk gak kita.
3: Apa-apa. Saya justru bangga ya.
2: Oh iya iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih Mbak.
3: Iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang usia saya tahun ini 71 tahun. Tapi saya masih di panggung masih bisa ajeruk-ajerukan ya.
2: Luar biasa Mbak Neni.
3: Bisa ngerok-ngerok gitu.
2: Pastinya Mbak.
1: Oke.
3: Iya dong.
2: Kan aku pernah lihat Mbak Neni nyanyi.
3: Oh iya pernah
2: iya.
3: Ya.
2: Oh, luar biasa deh pokoknya.
1: Tadi juga ditanyain dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
2: Ketemu Tante Titi.
3: Oh. mengerikan sekali. Saya kan masih kecil.
2: Gemeteran ya Mbak Nini ya?
3: Gemeter sekali. Wah, pokoknya yang namanya demam panggung, takut nyanyi salah, takut gaya salah. Tapi saya berupaya gitu ya, dengan kalem. Begitu naik ke panggung, mulai kan yang namanya Tante Titi juga ada melawak biasa gitu, mengarahkan, apa namanya, diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya. Masih energi itu masih ada, power. Ya, power masih ada gitu, alhamdulillah gitu ya.
1: Siap,
3: dan wajah begitu juga alhamdulillah di 71 ini.
2: Wah, awet pol ini. Mbak Nini mah awet pol.
1: Kalau Bunda Yana.
0: Kenapa tuh?
1: Umurnya berapa atau lahir tahun berapa?
0: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
2: Wah, ini malah
1: masih remaja senior. Semua ya. Ya
2: mukanya ini remaja semua.
0: Remaja kolot.
2: Awet muda ini Bunda Yana, ya, ya, Bunda Neni.
1: Ya.
0: Nah. Terima kasih.
1: Kalau Bang Awaluddin?
4: Saya Mei kemarin 61.
2: Oh, waduh, benar Mas.
1: Kepala 6 semua ya.
2: Kepala 6
1: semua. Satunya kepala 7. Kita harus hormat.
2: Iya dong,
1: luar biasa. Oke, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian enggak sih untuk jadi bintang? Nah, ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
3: Oke, saya jawab ya.
1: Boleh.
3: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya. Nenek saya itu gila bintang, jadi dia jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak, ini harus jadi bintang kan. Karena katanya, menurut ceritanya dulu, rambut saya tuh kuning emas. Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah, ini mesti jadi bintang.
2: Wah, ini boneka Barbie dong, Mbak Nini. Aduh, keren.
1: Okay.
3: Jadi pada akhirnya memang kesampaian lah itu cita-cita nenek saya. Iya,
2: Masya Allah, betul. Luar biasa.
1: Kita ngobrol panjang sekali. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini. Yang pertama ada Dermaga Cinta ya. Langsung kita
2: langsung
1: dengerin dari
2: kita
1: Bunda Yana. Kita simak bersama-sama.

0: Waduh, luar biasa ya. Lagunya Kenangan Manis Yo. Mesti Berlalu. Tahu nggak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Dwi Sopo Ayu.
0: Oke, Bunda Erni Johan yang nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya ya, Bang Awe tadi ya.
0: Yes. Siap. Kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Erni.
1: Mamini. Aku panggilnya Mamini.
0: Ya. Mamini ya.
1: Mamani.
0: Bunda Erni ini ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya Mamani, lama gak jumpa loh Mamani ya.
2: Sorry kita. Ya, aku belum sempet-sempet. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit.
1: Loh?
2: Lagi tunggu cucu.
0: Lagi tunggu cucu ya.
1: Semoga cucunya sehat kembali ya Mamani ya.
2: Ini, amin.
0: Pendengar Persatu ini kesempatan yang luar biasa bisa loh ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Iya ya kan? Ya. Bunda, ini ya, untuk acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Enggak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat. Ya. Sudah pakai kostum tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu Mama nih di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
1: Oh, satu ya.
0: Masing-masing satu lagu ya.
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak. Nah,
2: acaranya padat banget. Iya.
1: Mm-hmm. Aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa ini Mama nih ya. Aduh. Gak sabar nonton. Siap.
0: Berarti kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits, Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak pasti dipilih yang paling oke, atau ada tema tertentu?
1: Di acara ini nanti.
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Aha. Seperti Oji Saputra, dia ada darah Aceh, dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke.
2: Cici Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu Sunda ya, baju
1: adat Sunda.
2: Jarang-jarang sih ya, emang.
1: Kalau Mama nih
2: baju Padang.
1: Iya, baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang Padang gitu loh, Padang pasir.
1: Uni
0: Erni Johan. Bukan main, ini legend-legend suaranya masih bening semua lo kan.
1: Semuanya cetar membahana lo.
0: Semuanya cetar membahana. Betapa.
2: Aduh, jangan begitu. Ini loh, yang ngomong aja juga.
1: Mama nih, kita kan berapa kali sepanggung lo. Aku jadi saksinya lo.
2: Iya, makanya. Ini makanya aku lagi mikir aku kok enggak diundang Ita lagi yang waktu acara cek kanker.
0: Oke.
1: Ah, Mama nih bisa aja. Nanti next ya. Mama Nia, ya. Siap kita
0: ruang
1: agendakan
0: rindu bersama Erni Johan.
1: Ya. Ruang rindu off air ya Mama Nia, siap.
2: Oke. Insyaallah.
0: Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Wah, bukan.
1: Boleh disebut judulnya, Mama Nia?
2: Boleh, lagunya Ratu Denai.
0: Ratu Denai.
2: Yang depannya tuh Ratu Denai Surang tolong patenggangkan.
1: Aduh, suaranya merdu sekali Mamani.
0: Ini lagunya
1: ya, ini lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mamani ya.
2: Tanggal 10.
1: Keren.
0: Iya. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya
0: Bunda
1: dong.
0: Erni Johan.
2: Insyaallah.
1: Persiapan penampilan, kostumnya
2: aja kan. Soalnya kan bukan kalau cari aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
1: Ini seru ya Mama nih ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar biasa ini.
2: Cici Sumanti itu lagi.
1: Siap Mama nih.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Ya, kita relay seluruh Indonesia. Mama nih.
2: Ya, semoga kita semua sehat walaupun dalam keadaan yang enggak usah disebutlah, kita aku enggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap, kita sehat,
2: dikasih panjang umur.
1: Amin.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya gitu.
1: Amin Mama nih. Siap.
2: 17.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih lho Bunda Erni. Luar biasa pokoknya. Ya,
2: tapi ini juga ini pengganti aku nanti kan nih yang ngomong ini.
1: Amin, Mama Ni.
0: Oke.
1: Okay. Kita saling doa ya Mama Ni ya.
2: Oke. Okay. Ya, okay. Ya sama-sama.
0: Terima kasih Mama banyak. Bunda Erni Johan.
2: Sampai ketemu lagi.
1: Sampai yuk. Ketemu lagi Mama Ni. Sukses selalu, sehat yuk, selalu.
0: Dadah. Dadah. Nah, yes. Ini pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana dan Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Mm-hmm. Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini itu tidak. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: tetap berkarya dan berkreasi.
3: Itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Oke.
3: Okay. Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini,
3: Mbak Nini, yang lain-lain ya, untuk bisa ketemu melepas rindu.
0: Oke. Okay.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya.
3: Ya. Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, Bang.
3: Jadi
1: ya, bakal seru
3: mempertemukan ya, kembali artis-artis ini ke fansnya,
0: okay. Gitu.
1: Dan mereka bisa bernostalgia.
3: Bisa bernostalgia. Pas banget dengan acara RRI hari ini.
0: Siap, kalau begitu. Bunda Yana, boleh disebutin gak sih secara komplit artis-artisnya siapa
1: ya,
0: sih?
1: Ya siapa aja.
0: Kalau gak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
4: Iya. Alhamdulillah. Ada Mbak Erni Johan, Bibi Sumanti, Oci Saputra, Sobi Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
1: Mbak Neni Triana.
4: Neni Triana malah lupa. Untuk Teteh. Terus Andi Ahmad.
1: Bang Andi. Okay. Iya. Kan kapan hari 10, jadi bintang tamu, iya.
4: Penyanyi ada 10 okay. Dan dari film sinetron 10 juga.
1: Oh,
4: dan semuanya kita memakai
1: baju Nusantara
0: ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC-nya. Siap kalau begitu.
1: Mantap, Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
5: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
5: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Jawa Barat ya.
5: Iya. Ya.
1: Boleh tahu judulnya mana ini?
5: Judulnya mungkin Es Lilin.
1: Es Mak Lilin. Cece. Ma Cece, cocok nih sama mana ini, cocok banget. Masih seru.
0: Oke. Kita.
5: Nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
1: para dan
5: pemain
1: ya.
5: Film ya, artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat nggak Mbak Ita, ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi
1: nanti. Iya, Mbak Lili Junaidi bakal tampil juga. Aduh, lama sekali lu nggak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10 Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya siapa aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Neni. Aja Mbak Neni?
5: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
0: Okay.
1: Oh, Alicia Johar Mbak Alicia.
5: Iya, ada. Ada Fonny Pawaka, model itu ya, apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita,
1: Mbak Lely.
5: Ida Leman,
1: Mbak Ida ada di sini.
5: Pemain antagonis ya, Dati Manulang.
1: Okay. Oh iya iya iya. Kita kenal lewat sinetronnya banyak Mas.
5: Iya betul. Ada Erna Santoso. Oh,
1: iya, Mbak Erna.
5: Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film-film.
0: Oke,
1: hampir semuanya aku kenal.
0: Siap. Oke oke oke oke. Ini mantap. Fans-fans dari Bunda Yana, Mbak Neni, dan Pak Waludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke
1: Bondowoso. Bondowoso.
0: Bondowoso.
1: Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra. Hai,
6: selamat malam kembali, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Putra.
0: Siap, Pak Putra.
1: Selamat
0: langsung
1: malam
0: dengan bintang tamu kita ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
6: Saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
0: Oke, okay, amin, lebih semangat ya.
1: Iya Pak ya, Putra.
6: Kita sambut aja merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka, siap.
1: Siap.
6: RRI tidak boleh kendor Mas Hadi.
1: Oh iya, makin kenceng ini, nggak kendor, makin kenceng Pak Putra. Siap.
0: Ada lagi Pak Putra, itu aja.
6: Ya salam aja.
0: Silakan tiga orang ya.
6: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung, di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu, siap, bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jember.
0: Siap, oke.
6: Sama Ibu juga sehat.
0: Terima kasih.
6: Kru RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
0: Terima kasih, Pak Putra.
6: Lancar
1: hidupnya. Amin.
6: Itu aja Mas ya. Yang
1: makasih ya Pak Putra ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
6: Terima kasih waktunya. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Kita ke Cipete ada Bang Oscar. Selamat malam Bang Oscar. Halo?
1: Bang Oscar.
0: Ah, oke, nampaknya Bang Oscar sudah terputus ini ya.
1: Halo Bang.
0: Oke, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti.
1: Agustus,
0: berarti persiapan
1: Hotel Borobudur ya,
7: yes, Pak Awi. Ya.
0: Persiapan sudah berapa puluh persen?
7: Kalau hari secara lagi teknis ini? Kita udah 95% udah.
0: 95 udah oke lah ya, tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
7: Di bagian indoor acara aja lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
0: Semua ya. Nah,
7: tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
0: Wah, siap.
1: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
0: di Instagramnya siapa
1: Instagram,
0: atau di mana
1: mungkin
0: aja
1: mungkin di Facebook ya.
7: Jadi semua kita ini memuat player-player acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya Awaludin. Nah, di situ kemudian juga di IG,
1: di Instagram juga aja ya.
7: Nama saya
1: Awaludin.
7: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
1: masing-masing Tukia, posting di Instagram masing-masing ya. Siap.
0: Keywordnya buat mencari nama acaranya apa tadi?
7: Pagelaran budaya. Satu Nusantara, satu Indonesia.
1: Satu Nusantara, satu Indonesia.
0: Siap, begitu kayaknya.
1: Hotel Borobudur 10 Agustus.
0: Ketemu penelpon lagi ya. Ada Bung Benny Jo. Selamat malam
1: Bang Benny Jo, di mana do?
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung dengan bintang tamu Bung Benny Jo.
8: Memori lewat lagu karya bangsa. Apa kabar Bung Yudi, Mbak Ita?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik Bang Benny.
8: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Silakan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Neni Trian ya. Orang Bandung ya Mbak Neninya?
0: Mbak Neni orang Bandung.
1: Betul.
8: Maha Damang Mbak Neni.
1: Mbak Neni.
5: Iya.
8: Mbak Neni, kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
1: Mbak Neni mungkin enggak kedengeran kali ya Mas.
0: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda Neni, oh kedengeran kok. Oh, dengar tuh kan.
5: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
0: Oh, begitu. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
5: Pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
1: Oh, gitu. Baiklah.
0: Siap, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
8: Disampaikan ya, disampaikan oleh Pak Triana. Itu pertanyaan untuk Mbak Neni Triana, kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih ya film yang dibintangi oleh Mbak Neni? Terus apakah pernah beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sofan Sofian, Anwar Fuadi? Itu yang
0: pertanyaan pertama.
1: Nanti dijawab ya, Bang Benny.
8: Untuk Bang Awaludin, ini kan seorang wartawan. Seorang wartawan saya sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu apa, ada uji kompetensi, ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan? Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Priskila Balebu, semangatnya Ibu Priskila.
0: Teman saya itu.
8: Memang di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sumenep, ada Bang
1: Selamat Oscar.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Oscar.
9: Hendra Cipta dari Sumenep. Mbak Nidiana sehat?
1: Bang Hendra.
0: Hendra Cipta dari Sumenep. Siap.
9: Dari Sumenep ini, Mbak.
1: Silakan
9: semuanya ya di studio.
1: Mas Hendra.
9: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
1: Siap. Nanti dijawab ya, Mas Hendra ya.
9: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan raja-raja Asta Tinggi.
0: Yang
9: paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak kesini rugi, Mbak Nidiana.
0: Terima kasih.
1: Kita belum pernah ke situ. Nanti ya Mas Enda, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
0: Di Sumenep ya.
9: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
0: Gak salam apa-apa. Buat Bu Isti.
9: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
0: Baik. Ya, itu aja yang ditanyakan Pak Hendra.
9: Yang penting kita sehat, barangkali nanti bisa mampir. Dekat dengan Asta Tinggi, cuma jaraknya 1 kilo, Mbak Nindiana.
0: Siap.
9: Ya, titip salam ya.
1: Boleh, silakan Mas
9: Hendra. Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak Maman Abdul Rahman di Cirebon, dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosna Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI. Ya, cukup. Terima kasih.
0: Assalamualaikum
9: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
1: Halo Mbak Neni, oh iya.
0: Iya, oke. Nanti kita
1: sambung lagi.
0: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
1: Yes, asik.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Memori Lewat Lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti,
1: 10 Agustus
0: di termasuk Hotel yang di Ruang Rindu. Ya, ini pastinya. Kita nambah lagi. Ada Bunda Ida Lema. Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Iya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur bener.
2: Mbak Pur waktu perawan tua. Ya kan, kalau nggak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewiyo.
2: Iya, adiknya waktu itu Dewiyo.
1: Sama Mas Matias.
2: Terus mamanya Mika Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Bener-bener, itu ya sinetron yang selalu ditunggu. Di TVRI.
0: Kalau itu.
2: Kata Sonia saya dulu dari mulai tukang becak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
1: Itu enggak ada yang enggak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah barakallah.
1: Aduh,
0: siap. Ya.
2: Enggak perawan lagi udah tua.
0: Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mbak Ida Leman.
2: Kabarnya, ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tua. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya, desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
2: Pesona Muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya Mbak Ida Reni dua pemula kan. Ya. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya ya Ita ya.
1: Iya.
0: Mbak Ita juga.
2: Iya,
1: emang dulu. Udah pernah dong. Udah pernah.
2: Penyanyi cilik ya. Enoleria, Cikita Medi, Messi, Maria Ernest. Semua deh dulu sampai.
1: Pokoknya Mbak Ida ini top.
0: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Gak tahu. Saya tuh terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau
2: salon iya.
1: Bintang film, Mbak.
2: Pedas pengantin iya.
1: Oh iya, pedas pengantin juga lo bener.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya enggak pernah ke salon lagi, saya terus. Bajunya jahit desain saya. Aduh. Enak banget, masakan saya.
0: Aduh. Siap.
1: Mbak Ida mah.
0: Kalau enggak salah nyanyi juga pernah ya, rame-rame. Pernah
1: nyanyi
2: rame-rame.
0: Rambutku rambutmu bukan sih?
2: Enggak tahu pokoknya apalah banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini saya tiba-tiba kan saya kan artisnya banyak. Ada Starina lah, ada Pesona lah, ada Celebrity Club lah,
1: apalah. Waduh, banyak banget Mbak Ida.
2: Gitu, tiba-tiba nih Awe ini dia ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau Borobudur ya. Ditagih Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu di dalamnya tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil, saat itu juga harus datang rapat di kita ya.
0: Yeah.
2: Nah, saya tuh, ide saya apa ya? Ide saya ada beberapa, udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundok Kanduang. Saya kan di Bundok Kanduang DKI kan Ketua Pendidikan Adat dan Budaya. Tadi pengen, tapi ketua kami waktu itu nggak siap ya, Awe ya. Akhirnya saya bilang, Awe gimana ya? Tapi kita tidak mau menyanyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. Apa ya, akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak apa namanya Pak Asrul Sani, kita di perpustakaan kita ketemu Yana. Terus kemudian kita sampaikan ke Yana, mulanya agak begini-begini, belakangan saya teleponnya ini karena ketua Bundok Kanduang nggak siap, udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan nggak mau batal. Akhirnya kami ketemu lagi sama Awe. Kita minta Nindi Triana. Saya maunya semua teman artisnya bersatu. Dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah, kita udah merdeka, masa kita gak kepengen bersatu?
0: Siap. Oke.
2: Akhirnya kita semangat. Nah, saya karena sebagai perempuan, saya gak bisa dong memimpin acara. Saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu.
1: Ada Bang Awe gitu loh.
0: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semuanya.
0: Siap.
3: Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
2: Evi itu Evi Nilasari, Evi Susanti.
3: Satu-satunya yang lagi.
1: Wah, benar-benar raja minyak ini loh, raja minyak Bang Awi ini.
2: Evi Nilasari itu nanti dia yang apa yang
3: mendesain hotel
2: busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
0: Oke. Siap.
1: Asik,
0: ini kita mantap. Sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya. Dari Bogor
1: ada Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Rame ya malam hari ini ya.
1: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, senang deh dengarnya. Pastinya. Para legend.
1: Para legend. Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
4: Iya, bintang tamunya ada 4 ya. Betul. Ada Teh Neni Triana,
1: ada Mbak Yana Ahbari, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin
5: Awe. Tadi ada juga Bunda Erni Johan loh.
1: Iya, Bunda Erni Johan juga ada.
4: Uni Erni Johan.
1: Udah Uni.
4: Ada Mbak Yana, ada Mbak Awe. Salam-salam semuanya.
1: Iya, benar.
4: Kalau dengar itu acaranya keren di pasti itu.
1: Ayo nonton,
5: oh iya dong.
1: Mbak Dinda, iya, ayo nonton
4: dengan
1: dong.
4: Dengan baju daerah dari masing-masing daerah.
1: Iya, kebayangkan seru dan kerennya. Iya.
4: Bang Awe. Bang Awe.
5: Yes.
1: Iya, Bang Awe.
4: Mau dong tanya satu sebagai jurnalis. Katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya, pastinya ya.
5: Jadi penulis.
4: Penulis iya. Punya puisi nggak? Pernah bikin puisi kah atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu?
5: Oke. Okay. Ditunggu ya.
1: Bang Awe. Oh, iya.
5: Siap.
1: Nanti akan dijawab lagi? Mbak Dinda.
4: Iya, untuk Mbak Yana, kalau di acara-acara tertentu, apakah suka diminta tampil dengan lagu-lagu Bosas?
5: Oke.
1: Oke, siap.
5: Siap, ditunggu ya.
4: Teh Neni Triana, Teh Neni, aduh es lilin mah ucu-cu, kenapa muda?
5: Oke.
1: Tadi agak
4: kaget juga, ada orang Sunda nggak suka sayur, nggak suka lapan, makanya. Sehat terus ya Teh Neni. Terus siapa? Mbak Pur.
1: Ada Mbak Pur.
2: Mbak Pur alias Uni Ida Leman.
4: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu, memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
1: Keren, betul.
4: Pernah lihat, keren di sekarang namanya GCC, kalau dulu apa ya
2: Balai
4: namanya
2: Sidang,
4: ya?
2: Balai Sidang.
4: Oh iya, Balai Sidang.
5: Siap.
4: Pernah lihat langsung.
5: Oke. Okay.
1: Alhamdulillah.
4: Sukses buat acara nanti.
5: Terima kasih
1: Teteh.
4: Lancar, hatur nuhun. Terima kasih banyak.
1: Sami-sami Teteh.
5: Sami-sami Teteh.
2: Dibagi lagi dong.
5: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
5: Ini apanya Ida Leman?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Silakan Bang Leman. Ya,
6: selamat malam Pak Awaludin Awe.
5: Ya, selamat malam.
6: Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ida Leman.
1: Iya, namanya sama
6: Leman ini.
1: Iya, namanya sama.
6: Ujungnya sama, sama Mbak Ita gitu.
1: Iya, Bang.
6: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi sih, Mbak Neni dengan Mbak itu udah enggak ada ya?
1: Dengar dong, ada.
5: Dengar, silakan.
6: Kok gitu. Ya, walaupun saya ngelihat tweet chat ini ya di YouTube, langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang khasnya rambut poni dan baju coklat, baju putih,
5: marun,
6: Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
5: Yes, siap.
6: Langsung melihat YouTube-nya. Begini, untuk Bang Awaludin Awe sebagai apa itu penulis, jurnalis atau penyedi wartawan itu kan. Jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu, sejak awal hingga malam ini gitu.
5: Oke, pengalaman apa aja gitu ya?
6: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini, apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya? Bukan? Penyanyi dan
5: film.
1: Pemain film juga, pemain film juga.
5: Obsesinya apa gitu ya? Oke, siap,
1: nanti dijawab gitu ya.
6: Apa kita ceritakan kok sampai menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu,
5: okay.
6: Mbak Ida Leman? Ya, gitu.
5: Siap.
6: Salam Sudi, salam balik.
5: Terima kasih.
6: Salam balik Pak Sarman Putri untuk kakak saya Tiadi Pendoso Putra Bagenda.
5: Oke.
6: Okay. Untuk Bung Benijo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali yang
5: terima kasih. Gitu.
1: Terima kasih Bang Leman.
6: Malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Uni Rahma.
1: Uni Rahma, selamat malam Uni.
5: Halo. Uni Rahma, selamat malam.
1: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
5: Ya udah kita jawab.
1: Kita jawab pertanyaan-pertanyaan.
5: Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
4: Iya, maaf tadi sinyalnya nggak bagus.
1: Iya.
5: Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang Awe, ada puisi-puisi yang pernah dibikinkah? Ya,
1: atau ditulis, Bang?
3: Oke.
1: Jadikan buku.
3: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
5: Oh. Penyair sekolahan. Siap.
3: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
5: Bendy. Bendy. Pernah.
3: Itu dokar.
5: Dokar.
1: Ya. Dokar. Mm-hmm. Benar.
3: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan. Mm-hmm. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan belum apa pesawat belum begitu anu ya. Mm-hmm. Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
5: Oke.
3: Okay. Nah, kesan itulah yang membuat saya
5: bikin puisi ya.
3: Bikin puisi.
5: Oh, siap.
3: Begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat, tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
5: Okay.
3: Dan what? Mendapat gelar sebagai penyair sekolahan.
5: Waktu. Penyair sekolahan.
1: Pasti bangga, seneng banget dong ya.
3: Nah, di luar itu saya memang kegiatan kebudayaan, beda mungkin dengan Bundo Ida Leman, saya banyak di teater juga.
5: Okay.
3: Nah, teater itu... Saya pernah tampil di...
1: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awi?
3: Saya dengan teater Alinde di Padang.
5: Alinde. Oh, di Padang ya. Siap, dan kalau begitu.
3: Kemudian saya juga menulis beberapa buku. Sebenarnya itu buku autobiografi sama novel.
5: Oke. Okay.
3: Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis, selama 12 tahun gak saya terbit-terbitkan.
5: Oh.
1: Alasannya apa, Bang?
3: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya. Itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh. Kalau muncul memicu reaksi-reaksi yang...
1: Emang apa, temanya apa novelnya, Bang?
3: Jadi novel itu judulnya ya saya sampaikan. Iya. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
5: Oh, ya. Siap.
3: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi talent, ya. Dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
5: Oke, baik.
3: Apapun persoalan daerah itu, dia yang handle.
5: Siap. Kalau
1: sampai sekarang
5: begitu.
1: Belum

0: Rambutnya semua yang sayang ngedesain yang nyambul.
1: Iya ya, Mbak Ida loh yang
0: saya mendesain kebaya. Tapi kan Bu Tati bilang, kita kan Jogja nih, Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang, saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya, sama macam-macam lah, Fritz Smart, sering syuting di daerah kira kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jumputan, lurik, jadilah busana losmen Mbak Pur itu saya desain sendiri. Sanggul saya yang ini yang sasak itu Padang, yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja, lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang, jadilah sanggul losmen itu sekarang populer. Apakah saya wallahualam saya kenal osor sama Allah, tapi itu desain saya baju kebaya yang jemputan, tenun, songket dan apa bukan songket? Lurik segala macam.
1: Itu sangat membekas loh.
2: Tapi bisa fasih berbahas berakting Jawa di Losmen gimana ceritanya?
1: Baida orang Padang tapi bisa luas banget loh, Mak.
0: Monggo, tinggi, matur nuwun. Dilarang manggil Sri saya kasar, salah. Kata Pak Harto, kata Butin, sama Mbak Tutut, ngomongin kalau idol ya, mana ngomong, ngomong ngono, Sri, Sri, Sri, Sri, Sri, terus yang mbuh tuh gak boleh mbuh ya, mbuh gitu. Kain, kain, kain, Mbak Pur tuh kain, kain, kain Padang kan ginset ke kanan, eh kanan ke kiri. Rupanya salah yang benarnya Jawanya kanan dari ke kiri gitu.
2: Oke, siap.
0: Tapi di protes gitu, menandakan saya selama ini gak tahu. Makanya ulang tahun perkawinan mereka, kami harus pan diundang.
2: Siap. Ini kita ada penelpon langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman.
1: Bang Kasiman.
2: Bang Kasiman.
1: Ada tapi suaranya kecil sekali.
3: Selamat malam.
2: Ya. Oh, oke, okay. Silakan Bang Kasiman.
1: Halo, ya, Bang Kasiman. Selamat malam.
2: Malam. Iya, silakan Bang Kasiman.
3: Ya, tolong di sekali lagi. Ya, ya, halo, halo. Ah, ini Bunda Leman, kemudian siapa tadi satu lagi ini?
1: Ada Mbak Neni Triana dan Pak Awaludin Awe.
3: Ada tamunya nih.
1: Iya, ada bintang tamunya. Silakan Pak Kasiman.
3: Awe, Bunda Sariana. Nah, ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun.
1: Awe, Pak Awe. Novelnya tahun Bang Awe.
3: Ah, kemudian ini karena jurnalis banyak penulis-penulis ini, apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun Cerpen? Nah, ini apa ada nih di novel ini? Nah, kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya dikasih.
2: Siap.
1: Siap.
2: Oke. Itu aja Pak Kasiman?
3: Ya, kemudian ya tahunnya, tahun berapa itu ciptanya, diciptakan novelnya itu.
2: Oke, oke, oke, oke.
3: Karena 12 tahun
1: okay, ya. Oke, Pak Kasiman. Siap.
3: Cuman itu aja pertanyaannya. Siap. Lebih kurang saya mohon maaf.
2: Siap.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam,
2: selamat malam Pak Kasiman. Kita ke Samarinda, ada Bang Ari. Ari. Selamat malam Bang Ari.
1: Selamat malam Bang Ari.
2: Halo Bang Ari.
1: Halo.
2: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba, masih inget ya?
4: Oh iya, iya itu dong. Lagu pertama pertama saya.
2: Lagu pertama? Berarti umur berapa ini?
4: Di album pertama itu usia berapa ya? 11.
2: 11 tahun ya.
1: 11 tahun.
4: Masih pakai poni kayak Mbak Ita.
2: Ya sudah. Oke, okay, pendengar Pro 1, nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada, ini kan ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis album?
1: Di 2026
0: album
1: ini mungkin,
0: barangkali.
2: Saya tuh masih ada ini ya Pak, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Okay. Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow.
2: Siap. Lagu daerah, 6 penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, katanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu.
0: Okay.
2: Itu mimpi saya seperti itu. Itu
1: semoga terrealisasi ya Mbak Nini ya.
2: Amin. Yang sponsorin dulu.
1: Nah, benar.
0: Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu Bunda Neni atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa. Sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu.
0: Okay.
2: Dan saya juga ada banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas.
0: Oke. Okay.
2: Nah, itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke nabuh gamelan, segala macam itu kita ambil.
0: Siap.
2: Semua sampai pragawati.
0: Siap.
2: Nah, itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya di dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu.
0: Okay.
2: Ya. Tempat sudah ada, tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya, semoga bisa cepat realisasi ya Mbak Nini ya.
2: Iya, iya. Kalau sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
1: Siap.
2: Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro Satu barangkali?
1: Pro Satu di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Yeah. Amin. Siap.
1: Siap, Mbak Neni.
2: Mumpung saya masih semangat.
0: Oke.
1: Okay. Masih sehat, semangat, wes.
2: Ya,
1: mantap.
2: Silakan undang saya. Jangan ragu, saya masih
1: siap, Mbak Neni.
2: Inilah. Masih siap untuk menyanyi, untuk menghibur masyarakat
1: siap,
2: Indonesia.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kok yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Oh, siap. Yuk, siap,
1: rame-rame
0: ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Oke. Terima kasih Bunda Neni. Selamat malam.
1: Sukses terus, sehat terus.
0: Selamat istirahat. Baik.
1: Sekarang ke Bunda Ida Leman.
0: Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau desain-desain juga nih.
3: Kalau saya yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam budokan doang.
0: Oke.
3: Budokan ODKI, budokan doang, PPMI, kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya yang daerah yang kayak yang danong keren banget sama. Gitulah kira-kira.
0: Pokoknya begitu ya.
3: Tapi saya tuh kan dulu kan banyak tuh di pasar raya, di mana-mana kan banyak. Sekarang kontes saya kurangin. Saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi ya saya enggak, karena kaki saya lutut saya sakit, enggak boleh nyetir sama dokter. Saya enggak bisa lagi bawa pakai dagangan kecuali dipesan orang.
0: Nah,
3: kalau sekarang karena saya jadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di pendidik apa di Indo apa di Budokan doang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pengen ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, jangan anak-anak, ibu-ibu aja banyak yang nggak ngerti adat, nggak ngerti etika busana Minang, karena terlalu modern Jakarta.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kayak gitu kita harus bantu, kita tarik kembalikan fitrahnya, gimana adat Minang ini, bahwa kalau perempuan itu supaya pakai baju apa,
0: Okay.
3: Terus gayanya apa, terus ada yang suaminya pandang, istri yang enggak, istri pandang enggak. Nah, saya cuma saya ada cita-cita yang pengen mengumpulkan teman saya kan artis, dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya, seperti senior-senior kayak Widiawati, ya Maman, ya Tio Tevesi, si Gusman. Nah, itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
0: Siap.
3: Terus kemudian ini tadi saya masukin di sini. Tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti.
1: Nah, benar Mbak Ida.
3: Terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Lama atau cepat kita kan enggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi.
1: Nah,
3: kalau ada buku di perpustakaan kan orang tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
1: sejarahnya,
3: artis-artisnya
1: siapa. Betul, betul.
3: Masih ada rencana besar yang beberapa yang mau saya.
0: Mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
0: Berarti untuk tanggal 10 nanti busana yang merancang Bunda Ida Leman semua.
3: Ini semua ide saya. maksudnya tapi bukan apa ya, busana Nusantara ini kan semua orang punya.
0: Oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia seniman. Ini soalnya kan istrinya juga seniman, dia juga
1: betul,
3: seniman.
1: Betul. Istrinya Bang Awi penari.
3: Saya banyak ide tapi saya enggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini, enggak mampu. Tapi insya Allah kita bersama semoga acara
1: siap,
3: kami.
1: Siap, Mbak Ida.
3: Apa direncanain Allah?
0: Amin.
3: Amin. Amin.
0: Bang Awe,
1: ya. Ada yang mau disampaikan?
0: Next project apa nih yang mau dikerjakan?
1: Selain tanggal 10
0: menyelesaikan novel kayaknya.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
0: Oke. Okay.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang, kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus, legend ini tampil gitu loh.
0: Siap.
1: Udah kebayang ya, Pak.
4: Udah kebayang. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kegiatan acara di hotel ya, saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
0: Tionghoa.
4: Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu, karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan sukses.
0: Amin.
4: Ditunggu kehadirannya.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus
4: tanggal
1: di
4: 10
1: Hotel
4: Agustus
1: Borobudur.
4: Di Hotel Borobudur.
1: Pagelaran Budaya.
4: Pagelaran Budaya, satu Nusantara, satu Indonesia.
3: Tanggal 9 sebut juga dong. 9 itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9
1: kita sebenarnya ada. Agustusnya.
4: 9 Agustus lomba pesona baju Nusantara.
1: Lomba pesona baju Nusantara
4: dari Sabang sampai Maroke.
0: Wow. Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak, sudah.
0: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada kriteria tertentu enggak sih?
4: Umum.
0: Siapa aja? Umum ya.
4: Tapi, ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya, apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik sedikit.
0: Saya masih 25, enggak boleh ikut dong.
3: Maksudnya Pak Yadi, saya walaupun ini kita bakal panggung jadi panitia nih ya, tapi sama Mbak Yadi saya dimasukkan sebagai orang film, saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan, saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Mario sama istri Gita sebagai anak muda, sama cucu-cucu.
0: Itu seru.
1: Aduh, makanya seru nih.
3: Tapi pakai dengan semua.
0: Oke.
4: Kita ada anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Jajanan Nusantara, jadi dari seluruh Indonesia.
0: Ini benar-benar mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini. Dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak-enak semua.
0: Gak sabar nyicipkan.
1: Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa, Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu, itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai. Ya,
4: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Fadlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam sampai jam 9. Itu perform untuk Bunda Para Daleman dan teman-teman. Nah setelah itu bebas. Jadi audience yang mau nyumbang lagu segala macam.
1: Monggo silakan.
4: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton, ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju
1: pakai
4: daerah.
1: Baju daerah.
0: Baju daerah ya. Oke siap.
4: Nah, itu. Nah,
0: jadi pasakera.
3: Tanggal 9 juga itu boleh ikut tuh pakai nasional itu dari pagi jam
1: 10. Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
0: Siap. Oke. Baik kalau begitu.
1: Sukses
0: kegiatannya. Kita seneng banget yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis loh
0: ya kan.
3: Doain ya semoga
1: amin.
3: Amin. Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah, sukses sampai.
4: Ya, saya kalau boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada hari Senin, tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
0: Oke. Okay.
4: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
1: Di Hotel Borobudur Jakarta.
0: Terima kasih sekali lagi.
3: Jam 5 sore.
0: Oke. Kita bisa menikmati kulineran ya. Baik. Terima kasih sekali lagi.
1: Bang
0: Waludin, Mbak Ida Leman,
1: Mbak Deni Triana, Mbak Yana, dan semuanya.
0: Bunda pastinya. Erni Johan tadi.
1: Bunda Erni Johan. Wah.
0: Baik kalau begitu.
1: Terima kasih banyak.
0: Enggak berasa sudah hampir 2 jam.
1: Enggak berasa kan? Sudah hampir jam 10.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama Pro 1 Jakarta yang tadi telah dipandu oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Ada Nini Triana, Yana Akbari, dan Awaludin Awe. Itu dia tadi pendengar untuk Ruang Rindu malam hari ini. Setelah ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda mini drama produksi RRI Gorontalo dengan judul Ayah Tanpa Sosok. Selamat mendengarkan.
1: Ayah, uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
2: Ayah lagi tidak punya uang.
1: Tapi ayah kemarin bilang sedang dapat proyek.
2: Sudah kubilang tidak ada uang.
1: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.
2: Jangan terus-terusan minta uang. Ayah juga punya kebutuhan.
1: Kebutuhan ayah atau kebutuhan orang-orang yang ayah bantu di luar sana.
2: Jangan mengajari ayah.

sejak ibu meninggal, rumah ini terasa asing. Ayah yang dulu kubanggakan perlahan berubah. Aku baru tahu usaha ayah bangkrut karena judi. Aku baru tahu ayah sering bersama perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, ayah lebih peduli pada orang lain.

0: Alia, bagaimana kuliahmu?
1: Masih berjuang, Bu. Kau nampak lelah, Nak.
0: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
1: Bukankah ayahmu masih ada?
0: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
1: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud.
0: Tidak apa-apa, Bu.
1: Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
0: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
1: Apa?
0: 100 ribu, 50 ribu, berapapun.
1: Alia,
0: saya hanya ingin lulus.
1: Iya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
0: Terima kasih, Bu.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
3: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu bersama Pro 1 RRI Jakarta dan disiarkan secara langsung melalui Pro 1 seluruh Indonesia. Pukul 22 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat terus kami hadirkan dalam program Ruang Rindu juga, namun informasi-informasi dan juga lagu-lagu hiburan kami hadirkan untuk Anda.

Ya pendengar, malam semakin larut tentunya juga membuat suasana hening di berbagai daerah, tentunya termasuk di daerah Anda, apalagi kalau Anda yang tinggal di kampung halaman ya, di desa misalkan ataupun di kebun. Wah, cocok ini untuk Anda menikmati istirahat malam, tidur yang nyenyak ya, mimpi yang indah. Ya, bagaimana juga kalau di daerah Anda saat ini sedang memasuki musim kemarau dan juga bulan kemerdekaan, tentu juga sudah pada indah ya, dihiasi dengan ornamen merah putih, nuansa-nuansa kemerdekaan Republik Indonesia, dan berlangsungnya mungkin juga turnamen ya, kegiatan-kegiatan olahraga. Biasanya ini seru banget nih ya, antar RT, antar desa. Nah, ini berlangsung hampir di setiap daerah ya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti halnya juga yang ada di Kabupaten Sintang saat ini. Ya, dengan tibanya bulan kemerdekaan tentu memberikan semangat dan motivasi yang tinggi bagi kita semua tentang kecintaan terhadap bangsa dan negara, serta menghargai jasa-jasa para pahlawan ya, dengan kekompakan begitu ya di daerah Anda dengan melalui olahraga. Misalkan bagaimana sih kita berjuang begitu ya, dan bertahan, harus menang, meneladani mentalitas dari para pejuang pendiri bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, tentu harus bersatu, kompak begitu ya, untuk memperkuatkan diri dan tim agar kemenangan itu bisa kita raih dengan cara yang benar.

Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center, hingga kids zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia, yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Rp5.000 adalah uang kertas pecahan khusus yang dicetak pada tahun 2020 untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Uang kertas Rp75.000 diedarkan pada tanggal 17 Agustus 2020 dengan gambar utama sisi depan pahlawan nasional Dr. H.C. Insinyur Soekarno dan Dr. H.C. Dr. Andes Muhammad Hatta, gambar pengibaran bendera pada peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945, gambar pembangunan infrastruktur Indonesia berupa tol Trans Jawa, jembatan Yutefa, Papua, dan moda raya terpadu, Jakarta, gambar motif songket yang berasal dari daerah Sumatera Selatan, dan gambar gunungan wayang. Gambar belakang uang kertas Rp75.000 adalah gambar anak Indonesia dengan pakaian adat daerah, satelit merah putih, dan gambar peta wilayah Indonesia di dalam bola dunia. Warna dominan dari uang Rp75.000 adalah merah dan putih. Tanda air uang Rp75.000 adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Uang rupiah khusus Rp75.000 dicetak paling banyak sejumlah 75 juta biliet. Uang rupiah khusus Rp75.000 mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2020. Sebelumnya, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa seri uang rupiah khusus. Misalnya, pada seri 25 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, BI pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka, lambang negara burung Garuda, dan gambar belakang burung cendrawasih. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam perak kadar 1000/1000 dengan berat 8 gram serta diameter 26 mm. Selain itu, dengan seri serta bahan yang sama, BI juga pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka lambang negara burung Garuda serta gambar belakang arca batu Manju Siri dari Candi Tumpang Malang. Uang seri yang sama juga dibuat dengan bahan logam emas kadar 900/1000. Adapun pada seri 50 tahun kemerdekaan Indonesia, BI juga pernah merilis uang rupiah logam khusus dengan gambar belakang Presiden Soeharto. Pada uang tersebut terdapat 50 bintang yang melingkari gambar utama serta teks melingkar bertuliskan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam emas kadar 23 karat serta memiliki berat 50 gram.

yaitu gratifikasi, dikutip dari kemenku.go.id. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Gratifikasi pada dasarnya adalah suap yang tertunda, atau sering juga disebut suap terselubung. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terbiasa menerima gratifikasi terlarang, lama-kelamaan dapat terjerumus melakukan korupsi bentuk lain, seperti suap, pemerasan, dan korupsi lainnya. Sehingga gratifikasi dianggap sebagai akar korupsi. Gratifikasi tersebut dilarang karena dapat mendorong seorang pegawai negeri bersikap tidak objektif, tidak adil, dan tidak profesional, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Titik bahaya dari korupsi tak cuma dilihat dari persentase kebocoran uang, tapi juga dari menipisnya kepercayaan kepada bersihnya aparatur negara secara keseluruhan. Gunawan Muhammad.

Ya pendengar, hampir setiap orang tentunya juga setiap hari mendengarkannya namanya musik. Baik itu pagi, ya siang, sore, maupun di malam hari. Apalagi kalau jelang mau tidur. Nah, itu pasti rata-rata mendengarkan musik, terlebih saya ya. Kalau saya tuh mau tidur aja itu harus dihantar dengan musik lembut ya, musik-musik slow. Ya seperti beberapa lagu yang kita dengarkan, lagu-lagu lawas misalkan itu ya. Kenapa? Musik ini memang memberikan alunan dan nuansa yang makin nyaman ya, makin hening. Kita mendengarkan suasana musik, jadi malam kita juga semakin apa ya, membawa kita ke nuansa yang sangat beda. Nah itu ya bagi penggemar dan pencinta musik tentunya. Nah ternyata mendengarkan musik ini banyak sekali manfaatnya pendengar. Nah oleh sebab itu saya akan bagi informasi untuk Anda tentang manfaat dari mendengarkan musik. Ya mendengarkan musik tentu juga memberikan manfaat yang nyata, seperti halnya mengurangi stres ya, meningkatkan suasana hati atau mood, dan juga memperbaiki kualitas tidur. Di mana aktivitas harian ya, mendengar aktivitas sederhana ini tentu dapat menurunkan hormon kolesterol dalam tubuh yang begitu banyak, sekaligus juga merangsang rasa bahagia. Wow, keren ternyata mendengarkan musik memiliki manfaat yang luar biasa bagi kesehatan setiap orang ya. Ya, saya mohon maaf karena suara saya agak beda dari biasanya, kondisi flu, begitu ya, kemudian tenggorokan juga masih belum sembuh. Ya, yang tentu bisa kita pahami, ternyata musik ini bisa memberikan kesehatan mental dan juga emosional. Dimana meredakan stres ya, menurunkan hormon, memicu tegang dan juga cemas. Nah, lalu mampu memperbaiki mood, dimana lagu yang ceria tentu membuat hati kita lebih senang dan bersemangat dalam melakukan rangkaian aktivitas di sepanjang hari. Lalu juga mengatasi susah tidur. Nah ini yang seperti yang saya sampaikan tadi. Nah saya kalau mau tidur itu selalu dihantar dengan musik ya, lagu-lagu lawas seperti lagu Pance, Dedi Dores, lagu Nika Ardila, kemudian Meriam Bellina ya. Lagu-lagu lawas gitu paling enak banget. Nah kalau pop barat saya suka kayak Scorpion gitu ya, Bon Jovi, kemudian Queen, itu saya suka ya lagu-lagu lawas. Kemudian Westlife ya. Lalu banyak ya musik-musik yang tentunya memberikan nuansa, membuat kita semakin nyaman, relax ya, menikmati suasana tidur. Ya mengatasi susah tidur tentu alunan nada yang lembut membantu tubuh kita lebih cepat rileks, sehingga kita gampang tidur dan tidurnya juga nyenyak banget.

Prigar, berikut kami sampaikan untuk Anda hutan terluas di Indonesia. 5 daerah dengan hutan terluas di Indonesia, yang pertama adalah Papua. Papua salah satu daerah yang memiliki hutan terluas di Indonesia, di mana Papua memiliki sekitar 40.564.360 hektar hutan yang terbentang luas di semenanjung tanah Papua. 2. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah memiliki hutan dengan luas 15.300 hektar. Kalimantan Tengah memiliki lahan rawa, gambut yang masih terjaga dengan baik hingga saat ini. 3. Kalimantan Timur. Daerah hutan terluas berikutnya adalah Kalimantan Timur, memiliki luas lahan 14.651.53 hektar. Selanjutnya adalah Riau. Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki hutan dengan luas 9.456.160 hektar. Hal ini pula yang menjadikan Riau sebagai provinsi yang mempunyai hutan terluas di Pulau Sumatera. 5. Kalimantan Barat. Masih berada di Pulau Borneo, Kalimantan Barat juga menjadi salah satu daerah dengan hutan terluas di Indonesia. Diketahui, luas hutan Kalimantan Barat mencapai 9.100.076 hektar. Demikian ulasan mengenai daerah dengan hutan terluas di Indonesia.

Penyiar, berikut kami sampaikan beberapa kota tertua di Indonesia. Yang pertama, kota tertua di Indonesia adalah Palembang. Palembang adalah ibu kota Sumatera Selatan. Sebagai kota tertua di Indonesia, Palembang telah berusia 1340 tahun dan berdiri sejak Juni 682 Masehi. Bukti Palembang sebagai kota tertua di Indonesia terdapat pada prasasti Kedukan Bukit bertanggal 16 Juni 682 Masehi yang ditemukan di Bukit Siguntang. Berikutnya adalah Salatiga. Salatiga adalah kota tertua kedua di Indonesia. Kota Salatiga berada di kaki Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Kota Salatiga berdiri sejak 24 Juli 750 Masehi. Sampai saat ini, sudah mencapai usia 1272 tahun. Sejarah Salatiga bersumber dari prasasti Pulumungan yang berada di Dukuh Pulumungan, Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidoarjo. Salatiga dijuluki sebagai kota terindah di Jawa Tengah karena keindahan geografis, udara sejuk, dan letaknya sangat strategis. Berikutnya adalah Kota Kediri. Kota Kediri, Jawa Timur adalah kota ketiga tertua di Indonesia. Kota Kediri berdiri pada 27 Juli 879 Masehi berdasarkan dalam prasasti Kua. Sehingga jika dihitung saat ini, umur Kota Kediri sudah mencapai 1143 tahun. Selain itu, dari bukti peninggalan sejarah, Kota Kediri merupakan lokasi kerajaan Kediri sejak zaman dahulu. Berikutnya adalah Kota Magelang. Kota Magelang adalah tertua keempat di Indonesia. Kota ini telah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan terkenal dengan Candi Borobudur yang sangat megah. Berdasarkan prasasti Mantiasi, Kota Magelang berdiri pada 11 April 907 Masehi sehingga saat ini usianya sudah menginjak 1115 tahun. Pada awal berdiri, Kota Magelang merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Saat ini, Kota Magelang dikenal sebagai Kota Sejuta Bunga lantaran ada berbagai macam bunga di Kota Magelang, Jawa Tengah. Berikutnya, Banda Aceh. Banda Aceh, kota tertua kelima di Indonesia. Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Kota Banda Aceh ini dibangun oleh Sultan Alaeddin John Shah pada 22 April 1205 Masehi atau pada 1 Ramadan 601 Masehi. Sehingga, saat ini usia kota Banda Aceh adalah 817 tahun. Bukti pembangunan kota Banda Aceh tercantum dalam naskah pembangunan ibu kota baru oleh Sultan. Dulu, kota Banda Aceh merupakan pusat kerajaan Aceh. Demikian pendengar penjelasan mengenai 5 kota tertua yang ada di Indonesia.

pengguna telepon seluler dan internet saat ini belum dibarengi dengan tumbuhnya kesadaran publik dalam melindungi data pribadi mereka. Berikut ini 5 alasan utama pentingnya menjaga data pribadi. 1. Intimidasi online terkait gender. Data pribadi berupa jenis kelamin patut dilindungi untuk menghindari kasus pelecehan seksual atau perundungan secara online. Perlindungan terhadap data penting dilakukan agar menghindari ancaman kejahatan dunia maya, termasuk kekerasan berbasis gender online atau KBGO. 2. Mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 3. Menjauhi potensi penipuan. 4. Menghindari potensi pencemaran nama baik. 5. Hak kendali atas data pribadi. Di balik kebutuhan internet yang semakin meningkat, ada bahaya yang bisa saja mengutip masyarakat, yaitu resiko akan keamanan data pribadi. Agar terlindung dari beragam serangan cyber, berikut tips melindungi data pribadi. Pertama, ganti kata sandi beragam akun secara berkala. Pastikan juga password terdiri dari gabungan nomor, huruf kapital, dan lain sebagainya, agar tidak mudah ditebak. Kedua, jangan membuka tautan, link mencurigakan di dalam email, SMS, atau kanal lain. Sebab link tersebut bisa saja berupa tautan palsu, berupa phishing, dan sebagainya. Ketiga, gunakan perangkat lunak yang legal, sehingga selalu ada pembaharuan update untuk menambal celah keamanan yang mungkin saja muncul. Keempat, hindari penggunaan Wi-Fi di sembarang tempat, sebab tak jarang jaringan Wi-Fi di tempat umum tidak terjamin keamanannya. Dan terakhir, pastikan pengguna tidak menunjukkan data pribadi seperti email, password, dan lain sebagainya kepada orang lain. Dengan begitu, akun-akun pengguna akan tetap rahasia.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari, meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Ya pendengar, musik terus temani istirahat malam seluruh pendengar dimanapun berada. Dan tentu juga musik memberikan manfaat yang sangat luar biasa ketika kita mendengarkan jelang waktu tidur. Kesehatan bagi fisik dan otak, di mana pendengar menjaga jantung, membantu mengatur detak jantung ya, dan juga tekanan darah agar lebih stabil. Lalu meningkatkan fokus, di mana membantu otak lebih berkonsentrasi saat belajar atau juga bekerja. Nah, musik juga menjaga ingatan pendengar, melatih daya ingat dan juga membuat fungsi otak tetap tajam seiring bertambahnya usia seseorang. Nah, jika kita ingin tahu lebih banyak ya tentang musik, tentu kita juga harus memahami tentang jenis-jenis musik yang cocok ya, yang sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan usia, begitu, sesuai dengan eranya. Nah, adanya aliran musik jazz, pop, keroncong ya, masih banyak lagi jenis-jenis musik lainnya. Baik, untuk Anda dimanapun berada, jazz musik terus kami hadir untuk Anda hingga jelang tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Penulis Sarah Wijayanto dengan judul Wingit. Wingit menceritakan kisah-kisah mistis atau horor yang dialami Sarah Wijayanto. Penulis Wingit sekaligus manusia yang memiliki kemampuan untuk melihat makhluk dari dunia lain. Buku ini cocok dibaca untuk pembaca yang menyukai genre horor dan kisah horor yang terjadi di Indonesia. Penelusuran sebuah komplek perumahan tua terbengkalai di daerah Jakarta Timur malam itu awalnya berjalan menyenangkan. Sebelum masuk ke area kompleks, saya bersama Wisnu, Fadi, dan Demian membuka vlog dengan gimmick seru untuk mencairkan suasana. Namun, saat tiba di sebuah lokasi rumah tingkat yang dikelilingi pepohonan dan semak, saya melihat semakin banyak makhluk tak kasat mata yang membuat saya terkejut. Tidak jauh dari situ, saya merasakan kehadiran sesosok hantu yang ingin berkomunikasi dengan saya. Hantu tersebut ternyata berwujud seorang anak kecil laki-laki. Fadi mengambil alih penelusuran saat makhluk tersebut berkomunikasi dengan saya. Selanjutnya, kami menyebut hantu anak kecil tersebut dengan nama Adik. Ia memiliki kebiasaan mengangkat kaki kanannya, lalu menggesekkan tulang kering kaki kanannya ke betis kaki kiri seperti merasakan gatal. Ternyata Adik itu tidak sendirian. Ia bersama dengan seorang kuntilanak yang ia panggil Tante. Adik bahkan menunjukkan di mana lokasi Tante berada, tepatnya di sebuah pohon. Inilah penelusuran kisah Adik dan Tante Kun. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Halo?
1: Halo, dengan Ibu Rani?
0: Betul.
2: Siapa?
0: Gak tahu.
1: Perkenalkan, saya Fahri dari Bank Indonesia. Kami ingin melakukan verifikasi data. Bu Rani, bisa dibantu nama lengkapnya siapa?
0: Rani Indriwati.
1: Nama gadis ibu kandung?
2: Stop! Matikan! Bahaya! Memberikan nama pribadi ke orang lain, apalagi nama gadis ibu kandung. Perlu diketahui, nama gadis ibu kandung adalah informasi yang sangat terkait dengan identitas seseorang. Ketika informasi ini bocor atau diketahui oleh pihak yang tidak berwenang, mereka dapat menggali lebih lanjut untuk memperoleh data lebih sensitif, seperti alamat, nomor identitas, atau informasi finansial lainnya. Data pribadi seperti ini sering dimanfaatkan dalam serangan rekayasa sosial atau social engineering. Misalnya, seseorang bisa berpura-pura menjadi anggota keluarga atau teman dekat yang menanyakan informasi pribadi untuk tujuan penipuan atau pencurian data. Karena itu, penting untuk menjaga kerahasiaan informasi data pribadi.

0: Tata Sumarto atau Chong Chin Kiong, Seksi Adat dan Budaya Majelis Adat Budaya Tionghoa MABT mengenai makna membakar kertas saat perayaan Imlek.
1: Jadi membakar kertas itu biasa kita temui ada di dua tempat. Pertama yaitu di tempat ibadah, kedua itu pada saat kita ziarah kubur atau yang biasa kita sebut sembahyang kubur. Nah, yang pertama itu kenapa kita melakukan bakar-bakar kertas di kelenteng. Nah, kertas yang kita bakar itu ada dua. Pertama yang warnanya emas, kedua warnanya perak. Nah, kalau di dalam bahasa Kae itu sebutannya Kim Nyun Ko. Kim itu emas, Nyun itu perak, Ko itu batang atau cabang. Nah, maksud daripada kita membakar kertas di kelenteng itu, setelah kita berdoa di dalam kelenteng dengan segala permohonan, kita akan membakar kertas. Tujuannya adalah itu mengingatkan kita akan segala sesuatu yang berhubungan dengan materi, berhubungan dengan uang, kita harus bisa berbagi kepada yang lain. Tidak boleh semua harta kekayaan itu kita tampung. Kita harus berbagi dengan yang lain. Intinya membakar kertas yang Kim Nyun Ko itu tadi, maknanya kita tidak boleh larut dengan urusan duniawi, apalagi khususnya pada materi atau harta benda yang bernilai tinggi di duniawi. Kita harus bisa melepaskan itu semua dengan cara berbagi kepada yang lain. Sehingga itulah yang kita lakukan dengan cara membakar kertas yang di dalamnya berisi warna emas dan perak. Jadi sama seperti kita membakar kertas di depan makam pada saat sembahyang kubur. Begitu juga pesan maknanya juga sama dengan yang tadi saya jelaskan. Yaitu itu mengingatkan kita akan hal-hal duniawi yang sifatnya atau khususnya yaitu materi berupa harta benda, itu harus bisa berbagi kepada yang lain. Tidak boleh kita semua itu menampung apa yang kita punya, karena pada akhirnya setama apapun harta benda yang kita kejar, pada saatnya akan sirna juga ditelan api.

mulai. Hei, cobalah dengar di angan-angan. Ikuti. Hei, dan cerita di angan-angan. Mudah bukan? Kita mulai lagi. Cuma di angan-angan. Ingat? Hei.

0: makna sila dalam Pancasila.
1: Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai saling menghormati dan menghargai antar sesama penganut agama, tidak mempersalahkan cara beribadah, dan tidak membanding-bandingkan agama mana yang paling benar.
0: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai-nilai pengakuan yang adil bagi setiap individu dan martabatnya, serta perlakuan yang beradab bagi setiap makhluk di muka bumi.
1: Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengandung nilai persatuan dan pengakuan terhadap semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana walaupun Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama, Indonesia tetaplah satu kesatuan yang membentuk suatu harmoni kebudayaan yang menjadikan hal tersebut sebagai ciri khas tersendiri bagi Indonesia.
0: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung nilai kedaulatan. Musyawarah merupakan suatu yang sangat penting dan nilai persamaan hak serta kewajiban bagi setiap masyarakat.
1: Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung nilai perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial bermasyarakat, guna terbentuknya nilai Pancasilais dalam setiap individu masyarakat untuk mencapai Indonesia yang bersatu.
0: Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia.

iklim menjadi fenomena yang tidak bisa dihindari seiring perkembangan zaman. Terus bertambahnya populasi manusia membuat perubahan iklim harus disikapi secara bijak. Maka penting untuk mengetahui ragam faktor dan cara mencegahnya. Penyebab perubahan iklim. 1. Aktivitas manusia. Seperti pemakaian listrik berlebih, penggunaan kendaraan bermotor dan emisi asap pabrik menjadi kontributor utama perubahan iklim. 2. Peningkatan gas rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan oksida nitrogen yang dilepaskan ke atmosfer meningkatkan efek rumah kaca. 3. Pemanasan global. Kenaikan suhu bumi disebabkan oleh emisi karbon dioksida dan gas-gas lainnya. 4. Kerusakan hutan. Penebangan hutan secara besar-besaran dan alih fungsi lahan menyebabkan penurunan penyerapan CO2 oleh vegetasi. Pencegahan perubahan iklim. 1. Hemat listrik. Mengurangi konsumsi listrik dengan menggunakan peralatan hemat energi dan mengadopsi praktik efisiensi energi. 2. Hemat air. Memperhatikan penggunaan air secara bijak, misalnya dengan memperbaiki sistem irigasi dan mengurangi limbah air. 3. Menggunakan transportasi massal. Mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menggunakan transportasi umum atau berbagai kendaraan. 4. Menggunakan produk ramah lingkungan. Memilih produk-produk yang ramah lingkungan dan mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan. 5. Menanam pohon. Menanam lebih banyak pohon untuk meningkatkan penyerapan karbon dan memperbaiki kualitas udara. 6. Memperbanyak taman. Membangun dan memperluas taman kota untuk meningkatkan daerah hijau dan meredam efek pemanasan kota. Dengan langkah-langkah ini, ayo kurangi dampak perubahan iklim dan lindungi lingkungan untuk generasi mendatang.

0: Satu. Sintang malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini dengan serangkaian program acara siaran. Kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini, Kamis 6 Agustus 2026, melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini. Bagi Anda yang baru saja memulai aktivitasnya di pagi ini. Dan pendengar di Sintang pagi ini kembali penyiar Anda. Saya Herlinda menemani nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan banyak ragam acara yang bisa Anda ikuti di pagi hari ini. Di antaranya pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan Mutiara Pagi Islam bersama Ustadz Rudiansyah di pagi hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Ustadz.
4: Selamat pagi.
3: Baik, apa kabar Pak Ustadz?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Baik, silakan Pak Ustadz untuk pagi hari ini dengan temanya.
4: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحمد لله puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu walaupun dalam melalui Pro 1 Sintang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pro 1 Sintang dan pembawa acara yang pada hari ini telah memfasilitasi kita untuk bisa belajar, menuntut ilmu serta untuk menghisab diri, katakan untuk melihat-lihat diri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kepada Allah masih diberikan nikmat, diberikan kekuatan, diberikan kesempatan, masih diberikan sehat sehingga alhamdulillah kita masih bisa menjalankan aktivitas kita hari ini dalam keadaan baik, dalam keadaan yang insyaallah mudah-mudahan diridai Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam jangan lupa untuk selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi penghulu alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan, pengorbanan, suri teladan dari beliau dan para sahabatnya. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan Islam, diberikan iman oleh Allah. Dan mudah-mudahan akhir hayat kita diakhirkan dalam keadaan baik, diakhirkan dalam keadaan yang diridhai oleh Allah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini saya akan membawa salah satu tema yaitu safar, momentum membangun semangat kerja dan ibadah. Kita pahami hadirin yang berbahagia, setiap harinya sebelum kita beraktivitas lebih lanjut, kita harus memperhatikan diri kita sendiri, kita harus evaluasi diri, kita harus menghisab-hisab diri. Kita melihat bagaimana hari-hari kita terhadap perintah-perintah Allah. Apakah kita sudah menjalankan dengan sebaik-baiknya perintah-perintah Allah? Atau juga apakah kita sudah berusaha untuk menjauhi, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala? Itulah cara yang terbaiknya hadirin. Cara yang terbaiknya kita berusaha untuk mengukur diri, melihat sejauh mana kita menjalankan perintah dan sejauh mana kita telah meninggalkan larangan-larangan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Hadirin Pro 1 Sintang dimanapun Anda berada, hari ini kita sudah berada di bulan Safar, pertengahan bulan Safar, hampir mendekati masuk ke ujungnya bulan Safar. Kita paham bahwa di tengah masyarakat kita ada sebagian beranggapan bahwa bulan Safar merupakan bulan yang membawa kesialan atau bulan yang penuh dengan musibah-musibah, sehingga kita di bulan Safar ini banyak yang enggan untuk melakukan usaha-usaha. Mereka tidak mau membangun rumah. Mereka tidak mau berpindah rumah. Mereka tidak mau menikah. Atau bahkan mereka enggan untuk berpergian. Ini anggapan-anggapannya. Sehingga seolah-olah bulan Safar ini bulan bagi mereka untuk tidak produktivitas. Sehingga yang dilakukan mereka yang bermalas-malasan. Karena dianggap bulan Safar dianggap membawa si sial. Padahal hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW telah meluruskan keyakinan tersebut. Beliau katakan bahwa la adwa wala tiarah wala hamah wala safar. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Tidak ada anggapan terhadap kesialan. Tidak ada keyakinan tentang burung membawa sial. Dan tidak ada kesialan pada bulan Safar ini. Nah, hadirin di sini Rasulullah telah menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Artinya apa? Penyakit itu menular karena ada faktor penyebab, karena ada suatu yang menyebabkan dia menular. Contohnya aja misalnya kemarin ketika 2020-2021 kita katakan kedatangan tamu Allah COVID-19. Itu pun bukan dengan menular sendirinya, tapi karena ada faktor-faktor penyebab. Adanya sentuhan, adanya kedekatan begitu, adanya droplet daripada udara, ya kan? Dahak dan sebagainya, atau daripada itu kan karena ada faktor penyebabnya, dia tidak datang dengan sendirinya tanpa ada faktor-faktor penyebab. Nah, ini kata Rasulullah sudah menjelaskan kepada kita semuanya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pro satu sintang yang dimanapun berada, bahwa seorang muslim tidak boleh terbelenggu pada mitos. Ya. Yang menentukan baik buruknya bukanlah bulan, hadirin. Yang menentukan baik buruknya itu bukanlah bulan. Tetapi ya, atau anggapan bahwa yang menentukan baik buruknya adalah hari, bukanlah hari. Atau bukanlah angka-angka. Tetapi yang menentukan baik buruknya itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat misalnya anggapan kita sebelum-sebelumnya, kalau Ramadan dikenal sebagai bulan ibadah, maka jangan sampai bulan-bulan lain dijadikan bulan kemalasan, hadirin. Kita menganggap mungkin bulan Ramadan saja bulan ibadahnya. Ya, sehingga bulan-bulan lain kita anggap biasa-biasa saja, padahal bulan bagi Allah itu tidak ada bedanya. Sama saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kita sembah di bulan Ramadan samalah dengan Allah yang kita sembah di bulan-bulan lainnya. Sehingga tidak ada perbedaan-perbedaan tersebut, hadirin. Walaupun memang ada keistimewaan-keistimewaan daripada bulan-bulan tertentu. Sehingga Islam mengajarkan bahwa setiap hari adalah kesempatan emas untuk kita beribadah. Setiap hari kesempatan emas untuk kita beramal. Setiap hari kesempatan emas untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama. Sehingga Allah katakan bahwa wa kulli amalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, bekerjalah kalian, maka Allah akan melihat pekerjaan kalian. Demikian pula Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Quran Surah Taubah Surah ke-9 ayat 105. Perhatikan hadirin, di sini Allah dengan tegas, Allah tidak mengatakan kepada kita berangan-anganlah, tidak. Atau bermalas-malasan, tidak. Atau bermimpilah, tidak. Tapi Allah mengatakan tunggulah keberuntungan kalian. Nah, sehingga tetapi Allah juga tidak mengatakan tunggulah keberuntungan-keberuntungan kalian baru berusaha, tidak. Tapi Allah mengatakan i'malu, bekerjalah. Nah, artinya apa? Islam adalah agama yang menghargai usaha. Orang yang bekerja halal untuk menghidupi kebutuhan keluarganya, mereka diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mereka keluar dari rumahnya, pagi-pagi keluar dari rumahnya niat untuk berusaha, niat untuk mencari rezeki. Dengan mendapatkan rezeki nanti mereka akan bisa untuk mencukupi kebutuhannya. Dengan kebutuhannya cukup mereka akan tenang beribadah. Dengan adanya rezeki mereka bisa memberikan atau katakan melayani istrinya, melayani anaknya, melayani keluarganya. Niat yang baik, disitulah nilai ibadahnya. Sehingga Allah senang kepada seorang yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk mencari karunia Allah. Dengan karunia Allah dia akan mendekatkan dirinya kepada Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat ada sebuah kisah yang kisah tersebut sangatlah menggetarkan hati kita. Pada suatu hari ada Rasulullah Muhammad SAW melihat ada seorang sahabat, kemudian bersalaman. Kemudian Rasulullah itu merasakan bahwa tangan sahabat tersebut sangat kasar dan melepuh tangan tersebut. Karena mengapa? Karena tangan sahabat tersebut yang kasar, dia keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah. Tangan itu bukan tangan halus dengan kemewahan, bukan pula tangan lembut karena kemalasan, tetapi kasar karena mereka mungkin memegang cangkul, memegang kapak. Mereka bekerja yang halal. Nah, melihat tangan tersebut, Rasulullah SAW mengambilnya lalu menciumnya. Nah, para sahabat terharu, kenapa Rasulullah melakukan hal demikian? Ini hadirin, Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita bahwa umatnya yang tangannya lelah mencari nafkah yang halal adalah tangan-tangan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bekerja dengan sebaik-baiknya, dia berusaha dengan sebaik-baiknya melakukan pekerjaan-pekerjaan halal, tangannya kasar, mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan tangan-tangan yang halus tapi melakukan perbuatan-perbuatan dosa dalam mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin, kita lihat betapa banyak hari ini orang ingin kaya tanpa mau bekerja, hadirin. Orang ingin berhasil tanpa mau berjuang, ya. Orang ingin mendapatkan hasil yang besar tetapi usahanya kecil. Padahal sunnatullah tidak pernah berubah, hadirin. Sunnatullah tidak pernah berubah. Benih yang tidak ditanam tidak akan menjadi pohon. Sawah yang tidak diolah tidak akan menghasilkan padi. Begitu pula dengan kehidupan. Masa depan yang baik hanya lahir dari kerja keras. Masa depan yang baik akan lahir daripada kerja keras, doa yang tulus dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin. Sehingga karena itu Allah katakan bahwa fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila kalian telah selesai melaksanakan salat, maka bertebaranlah kamu semuanya di muka bumi. Carilah karunia Allah serta ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Quran Surah Al-Jum'ah ayat ke-10. Lihatlah hadirin, indahnya Islam ini. Kita selesai sholat, Allah tidak menyuruh kita untuk tidur, hadirin. Allah tidak pula menyuruh kita bermalas-malasan. Tapi Allah memerintahkan kepada kita untuk mencari karunia-Nya. Artinya apa? Artinya bahwa bekerja adalah bagian daripada ibadah itu sendiri, hadirin. Bekerja adalah bagian daripada jihad itu sendiri, hadirin. Bekerja yang sungguh-sungguh merupakan bagian daripada kecintaan Allah kepadanya. Sehingga perlu kita lakukan dengan cara yang baik, ya kan? Maka bagi orang yang beriman itu, memang pekerjaan-pekerjaan dunia yang dia lakukan. Dia bertani, dia berladang tadi, kemudian dia bekerja-bekerja di kantor, dia bekerja di warung-warung, dia bekerja di rumah makan, dia bekerja di tempat-tempat lain yang dilakukan dengan cara yang halal, itu juga merupakan bagian daripada ibadah, hadirin. Jadi jangan dikira bahwa ibadah itu hanya di masjid atau hanya di tempat-tempat ibadah, tidak. Tapi bekerja dengan niat ibadah juga bisa kita lakukan di sawah-sawah, juga bisa kita lakukan di kantor-kantor kita, juga bisa kita lakukan di hutan-hutan, juga bisa kita lakukan di tempat-tempat yang baik, asalkan hal tersebut dilakukan dengan cara yang halal dan sungguh-sungguh, hadirin. Maka mungkin ada sebagian di antara kita yang memahami agama ini dengan cara keliru. Mereka menganggap bahwa Kalau menjadi orang yang soleh, berarti dia harus menjauh daripada pekerjaan-pekerjaan dunia. Kalau menjadi orang yang soleh, berarti dia harus menjauhi diri daripada urusan-urusan sosial misalnya. Atau dia bekerja, atau dia berpikiran kalau menjadi orang yang soleh, berarti harus meninggalkan pekerjaan-pekerjaan dunia. Itu adalah pemahaman yang salah. Yang Allah kehendaki, kita dianjurkan sujud dengan khusyuk, tapi juga harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Berzikir yang banyak, tapi juga harus menuntaskan pekerjaan-pekerjaan dunia kita. Gak boleh hadirin alasan kita ibadah tapi kita meninggalkan pekerjaan dunia, atau sebaliknya alasan pekerjaan dunia kita meninggalkan ibadah. Gak boleh. Nah, sehingga kalau kita lihat dalam Al-Hikam itu dikatakan bahwa ada dua hal yang bisa mematikan hati itu. Yang pertama, pekerjaan dunia tapi kita lupa untuk ibadah. Kita sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan dunia tapi lupa dengan waktu-waktu ibadah. Tapi kalau kita bekerja dunia tidak lupa dengan ibadah, nah itu yang baik hadirin. Bekerja sungguh-sungguh untuk pekerjaan-pekerjaan dunia, bekerja dengan perfect, dengan keseriusan, katakan begitu, untuk pekerjaan-pekerjaan dunia, bekerja dengan betul-betul, dengan tertib, dengan disiplin untuk pekerjaan dunia, itu sangat Allah sukai hadirin. Ya. Sungguhnya dalam sebuah hadis riwayat Baihaqi itu mengatakan bahwa Allah mencintai seorang hamba yang bekerja, yang dia lakukan dengan menyempurnakan pekerjaannya. Artinya apa? Sungguh-sungguh hadirin. Nah, sehingga bagi orang yang betul imannya, betul ilmunya dengan perkara-perkara agama, maka dia juga pasti akan baik dalam pekerjaan-pekerjaan dunianya. Nah, bukan sebaliknya hadirin. Dia bekerja dunia tapi lupa dengan ibadah, atau sebaliknya ibadah terus, ya, katakan ibadah-ibadah yang dipasih terus, tapi dia lupa dengan pekerjaan-pekerjaan dunianya. Enggak boleh. Wa bataghi fima ataaka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kebahagiaanmu negeri akhirat, kata Allah. Cari kebahagiaanmu negeri akhirat. Targetmu adalah ridha Allah. Targetmu adalah surga. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa engkau sekarang lagi di atas dunia. Engkau perlu makan. Anak-anakmu perlu sekolah. Yang sakit perlu berobat, kan gitu. Yang kekurangan perlu ditambahin. Nah, itu. Jadi kerjalah untuk niat akhirat, tapi jangan lupa bahwa engkau sedang berada di atas dunia. Nah, itu. Jadi Allah hendak kepada kita untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh bekerja, dan pekerjaan kita jadikan sebagai ladang ibadah. Dimanapun kita berada, jadikan dia sebagai tempat sujud kita kepada Allah. Dimanapun kita berada, jadikan dia sebagai tempat kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun pekerjaan kita, jangan sampai melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah letak keseimbangannya hadirin. Suatu hari Umar bin Khattab ini hadirin, suatu hari ada Umar bin Khattab sedang pergi ke sebuah masjid. Di sana dia melihat ada sekelompok orang yang memang mereka bermalas-malasan tinggal di masjid. Bukan karena tidak ada tempat, tapi mereka memang sengaja untuk ya tidak mau bekerja dunia, hanya di masjid saja. Kemudian Umar bertanya, apa yang kalian lakukan di sini? Kami sedang bertawakal kepada Allah. Kalian dapat makan dari mana? Dari keluarga kami. Apa kata Umar? Kalian sungguhnya bukanlah orang yang bertawakal kepada Allah, tapi kalian sungguhnya orang-orang yang memberatkan, yang bergantung kepada manusia lain. Kemudian apa kata Umar selanjutnya? Kalau orang yang bertawakal, kata Umar, seperti seorang yang punya biji benih, dia tak gali tanah, dia tanam dalam tanah. Itulah orang yang bertawakal. Hasilnya dia tawakalkan kepada Allah, tapi usaha untuk menanamnya dia lakukan. Nah, ini hadirin. Sehingga artinya bahwa ya, agama ini tidak pernah memisahkan antara semangat bekerja dengan semangat ibadah hadirin. Seorang muslim ideal, seorang yang rajin mencari nafkahnya, sungguh-sungguh dia mencari nafkahnya, banyak-banyak dia cari nafkahnya, boleh. Tapi tidak pernah lalai daripada menghadap Allah. Tangannya sibuk bekerja, tapi hatinya selalu mengingat dengan Rabb-nya. Bekerja dia dengan sungguh-sungguh dalam perkara-perkara dunia tadi, karena niatnya ibadah kepada Allah. Tapi ketika panggilan-panggilan Allah datang, solat Allahu Akbar, Allahu Akbar, panggilan Allah datang, segera dia tunaikan panggilan-panggilan tersebut. Dimanapun dia berada, dia bisa jadikan sebagai tempat sujudnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat sajadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hadirin, oleh karena itu kita lihat bahwa Rasulullah SAW telah memberikan motivasi kepada kita. Al-mu'minul kawi khair ahabbu ilallah minal mu'minid da'if. Wa fi kulli khair ikhris ala ma yang fa'uk. Wasta'inu billah wa la ta'jij. Apa kata Rasulullah? Mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Meskipun pada keduanya terdapat kebaikan, ya meskipun keduanya terdapat kebaikan. Sesungguhnya bersungguh-sungguhlah terhadap sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah, janganlah engkau menjadi orang yang lemah. Ya hadirin. Kalau kita perhatikan, ini ada tiga pesan Rasulullah dalam hadis ini. Ada tiga pesan Rasulullah. Yang pertama kata Rasulullah, ikhris ala ma yang fa'uk. Yang pertama kata Rasulullah, sungguh-sungguhlah pada suatu pekerjaan yang bermanfaat. Maka kita seharusnya ya menjadi pribadi yang hanya menghabiskan waktu kepada hal-hal yang bermanfaat. Tidak boleh seorang yang mengaku beriman kepada Tuhan, beriman kepada Allah, tapi dia banyak menghabiskan waktunya untuk hal yang sia-sia, hal yang tidak bermanfaat, hal yang merusak, atau hal-hal yang memang membawa kemudaratan. Sehingga perlu dipahami bahwa waktu merupakan modal daripada kehidupan kita, hadirin. Umur kita adalah amanah. Hari yang berlaku, hari yang berlalu tidak akan pernah kembali, hadirin. Nah, sehingga bagi kita ya, orang yang katanya beriman kepada Tuhannya, maka harus bersungguh-sungguh pada suatu yang memberikan manfaat. Ya, contohnya kita bekerja, bekerjalah dengan perfect, dengan sungguh-sungguh, dengan profesional. Kalau jadi pedagang yang punya semangat. Jadi pedagang yang punya motivasi bukan hanya menjual dagangnya serta mendapatkan duit, tidak. Tapi juga dengan punya niat, ya Allah, ini saya berdagang. Mudah-mudahan saya berdagang ini bisa memberikan manfaat kepada tetangga, bisa memberi manfaat kepada orang-orang yang belanja. Ya, dunia dapat, akhirat pun dapat. Jadi pejabat misalnya. Niat dia, ya Allah, mudah-mudahan ketika saya pergi kantor ini nanti ini, saya menolong orang. Mudah-mudahan dengan menolong orang, Allah SWT ridho atas kita. Allah SWT senang kepada perbuatan kita, sehingga menjadi nilai ibadah di depan Allah. Kenapa? Niatnya pengen menolong. Dia tunaikan amanah-amanah Allah. Dia tunaikan perbuatan-perbuatan baik. Dia tunaikan janji-janjinya kepada Allah, janji-janji kepada manusia. Sehingga akhirnya apa, hadirin? Sehingga akhirnya Allah ridho atas pekerjaannya. Adalah sungguh-sungguh. Nah, ini yang pertama pesan Rasulullah. Sungguh-sungguhlah pada suatu yang membawa manfaat. Hadirin pro jamaah Pro Satu Sintang dimanapun berada. Yang kedua pesan Rasulullah adalah wasta'inu billah. Nah, yang kedua ini jangan lupa, mintalah pertolongan kepada Allah. Artinya hadirin, artinya kerja keras harus diiringi doa. Ikhtiar tanpa doa, usaha tanpa doa adalah kesombongan, hadirin. Nah tuh. Ya sudah, kerja aja sungguh-sungguh tapi tidak ibadah. Itu sombong, hadirin. Sombong itu. Sebaliknya, ya udah doa terus tapi tidak mau ibadah. Doa terus tapi tidak mau bekerja. Itu juga merupakan angan-angan, hadirin. Angan-angan tidak benar. Jadi, bekerjalah sungguh-sungguh, bekerjalah betul-betul, bekerjalah dengan profesional. Tapi jangan lupa waktu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu ibadah kepada Rabb yang menciptakan. Rugi, hadirin. rugi, waktu kita habis sia-sia saja untuk ibadah, untuk bekerja, tapi tidak ingat kepada Tuhan, sehingga tidak ada nilainya di hadapan Allah, hadirin. Maka beruntunglah orang-orang yang bekerja dalam perkara-perkara dunia sungguh-sungguh, jadi guru, guru yang sungguh-sungguh dia, jadi dokter, jadi perawat, jadi bin atau tenaga kesehatan lain, sungguh-sungguh dia menjadi petugas kesehatan tersebut. Sungguh-sungguh dia. Tapi dia ketika bekerja, tidak lupa dia, ya Allah ini waktu sholat, ini waktu ibadah. Dapat gaji, dapat rezeki, tidak lupa dia sedekah, tidak lupa dia membantu orang lain. Ada kecukupan rezeki, pergilah dia haji dan umroh misalnya. Ada kelapangan rezeki, dia bagikan kepada tetangganya, dia bagikan kepada orang miskin, dia bagikan kepada orang yang memerlukan. Nah itu orang-orang yang memang benar hidupnya seperti itu. Wasta'inu billah. Nah, dia dalam ibadahnya, dalam bekerjanya, dia tidak pernah lupa untuk minta pertolongan kepada Allah untuk memudahkan. Nah, dengan kita meminta dalam pekerjaan-pekerjaan tersebut, minta kepada Allah, baru usaha dunia kita menjadi berkah, hadirin. Sikit tapi membawa manfaat. Banyak tapi tidak membawa manfaat. Kenapa? Dia lupa akan Tuhannya dalam setiap pekerjaannya. Dia lupa akan sedekahnya. Dia lupa akan menolong orang lain dalam pekerjaannya. Akibatnya apa? Tidak ada keberkahan dalam pekerjaan usahanya. Banyak tapi tidak membawa manfaat. Banyak tapi malah menjadi kejahatan, hadirin. Nah itu kenapa? Karena setiap pekerjaan dia lakukan, dia lupa melibatkan Tuhan dalam setiap pekerjaannya. Akibatnya apa? Sesatlah dia, rusaklah dia, semakin jauhlah dia daripada Tuhannya, hadirin. Makanya kata Rasulullah, wasta'inu billah. Mintalah pertolongan kepada Allah dalam setiap usaha-usahamu, pekerjaan-pekerjaanmu. Akhirnya apa? Pekerjaanmu menjadi ibadah, berilah ibadah di hadapan Tuhanmu. Kamu lurus, kamu diberkahi. Apa yang kamu lakukan itu mendapat ridha Allah. Ini pesan yang kedua. Pesan yang pertama tadi, sungguh-sungguh dalam suatu pekerjaan. Yang kedua, dalam bekerja itu jangan lupa minta pertolongan kepada Tuhan. Dan yang ketiga apa? Wala ta'anjiz. Jangan kamu menjadi orang yang lemah, mudah menyerah. Ha, ini hadirin. Ini penyakit ini. Apalagi generasi muda saat ini, mentalnya lemah, ya, menemui halangan sedikit dia menjadi lembek. Ya. Dia menjadi seorang yang seolah-olah kalau mendapat masalah hancurlah semuanya, ya. Ini mental-mental generasi alfa ini, hadirin. Ya. Mulai dari generasi Z itu sampai generasi Alpha saat ini, ya punya mental yang lemah. Salah satu masalah yang dihadapi anak muda saat ini, hadirin, mentalnya lemah. Ya, sehingga sedikit aja masalah, seolah-olah sudah hancur ini dunia. Ya, seolah-olah sudah habislah dunia. Padahal ya itu biasa. Kalau kita generasi 80-an, ya menemukan rintangan, halangan itu sepertinya ya biasa. Kenapa? Kita dididik hari-hari kita dengan hal-hal kesulitan gitu kan. Mulai dari dulu kita susah, ya apalagi tahun 80-an gitu ya. Tahun 90-an sekolah itu lagi harga es itu ya, Rp100, Rp200. Bekal paling-paling hanya 200-300 rupiah. Dan itu pun udah cukup gitu. Kalau kurang ya sudah dia cari di hutan gitu. Ya apalagi sekolah, ya, sekolah saya misalnya ya masih melewati kebun-kebun, ya minta minta buah-buah di jalan-jalan itu, buah jambu, buah sembulan, buah rambai dan sebagainya. Sehingga ya enggak, rasanya dulu ya enggak ada sulit-sulit juga gitu kan. Ya nemui masalah biasa, ya. Nemui masalah biasa. Ya, lapar ya biasa. Ya tapi akhirnya apa? Membentuk generasi kuat begitu kan? Dibandingkan saat ini misalnya, ya anak-anak kita udah terbiasa dengan gadgetnya, semua serba ada, serba tersedia. Nemui masalah sedikit, stres gitu ya, rentan, lemah, mudah menyerah. Ini hadirin, ini mental yang terbentuk saat ini sudah terjadi ya.

0: jangan jadi pemalas.
1: Nah, sehingga perlu sama-samalah kita renungi hal ini, hadirin. Perhatikan anak-anak kita, ya. Perhatikan keluarga kita, karena kalau udah demikian ya hasilnya apa? Generasi yang rapuh, hadirin. Ya rusaklah generasi. Lemahlah kita. Ya bagaimana kita mau mengisi kemerdekaan kita gitu kan? Anak-anak muda kita ini pada lemah gitu. Pada tidak punya semangat untuk berjuang. Tidak punya semangat untuk pengen lebih maju kan gitu. Ya, itu baru mengisi dalam hal seperti itu. Bagaimana lagi mungkin dengan kemajuan teknologi saat ini kan? Kita bisa mendapatkan apa ilmu pengetahuan dan sebagainya, sedangkan kita menjadi orang yang lemah, menjadi orang yang tidak mampu ngapa-ngapain gitu. Ya, baru di mendapatkan tekanan sedikit sudah berhenti, sudah malas, sudah putus asa kan, itu benar-benar menjadi jiwa-jiwa yang rapuh. Sehingga Nabi mengajarkan kepada kita wala ta'jiz, jangan menjadi orang-orang yang lemah dan mudah sekali menyerah. Maka menjadi seorang muslim sejati bukanlah seorang yang mudah sekali putus asa ketika usahanya gagal gitu ya. Sehingga kalau kita lihat bagaimana mental-mental pengusaha itu kan, itu luar biasa sekali itu mental-mental tangguh itu. Gagal, bangkit. Gagal, bangkit. Gagal, bangkit. Ya banyak gagalnya, baru terakhir sukses. Nah begitu. Maka jangan pernah lupa untuk menghindari hal demikian, hadirin. Allah telah katakan ya, ibadah bekerja sungguh-sungguh tapi jangan lupa ibadah. Nah, ibadah itulah yang biasanya akan melegakan hati kita, menenangkan hati kita, memunculkan rasa tawakal. Ketika kita punya rasa tawakal, nah, disitulah pertolongan-pertolongan Allah datang kepada kita semuanya, hadirin. Begitu juga makanya orang-orang yang rentan stres, orang-orang yang rentan lemah itu biasanya jauh ibadah itu, jauh dari ibadah. Kalau dia kuat ibadah, fa insya Allah dia tahu bahwa semua ada ketentuan Allah, semua ada pertolongan Allah. Di situ ada tangan-tangan yang tidak terlihat yang menolong kita. Nah itu hadirin. Maka bangkit lagi lah kita, coba lagi lah kita, berdoa lagi lah kita, teruslah memperbaiki diri. Yakinlah bahwa Allah Tuhan akan menolong orang yang sabar, Tuhan akan membantu orang yang berusaha, Tuhan akan ada di tangan orang-orang yang punya semangat yang tangguh untuk melakukan kebaikan-kebaikan, hadirin. Maka untuk itu marilah kita bersama-sama berusaha sungguh-sungguh, tapi jangan lupa juga kita untuk menjadi orang-orang yang tidak melupakan Tuhan kita, hadirin. Karena rezeki apapun itu semua dalam genggaman Tuhan, ciptaan Tuhan. Sehingga langkah pertama kita sebelum mulai usaha, berdoalah dulu, hadirin. Nah, pagi-pagi tadi ini ya, bagi yang muslim ya sholat subuh gitu kan. Sebentar hari lagi nanti mungkin jam 6, jam 7 kita mulai dengan duha. Nah, habis itu kita bekerja sungguh-sungguh, betul-betul kita manfaatkan waktu kita untuk bekerja yang benar, bekerja yang profesional kan itu. Tapi perlu diingat tadi, hadirin, jangan sampai semangat bekerja kita menjadikan kita lupa kepada tujuan sesungguhnya. Betapa banyak orang yang mengejar-mengejar dunia sejak matahari terbit hingga larut malam, tapi dia tidak sempat ibadah, dia tidak sempat baca kitabnya, dia tidak sempat zikir, dia tidak sempat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dia lupa taat kepada orang tuanya, dia lupa membantu sesama. Sibuk dia mencari rezeki, tapi lalai dia sholat berjamaah misalnya, lalai dia menunaikan sholatnya. Berusaha keras dia, ya, membangun rumah-rumah yang megah, tetapi dia lupa membangun rumah jadi surga, hadirin. Sehingga Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kamu, anak-anak kamu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Quran Surah Al-Munafikun ayat 9. Maka marilah kita renungkan sejenak, hadirin. Ketika kita meninggal nanti misalnya, perusahaan tempat kita bekerja juga akan mengganti, mencari pengganti, hadirin. Ya, nah ini kadang kala kita ini ya terlalu benar gitu, juga lupa ibadah. Padahal hadirin, tempat kita bekerja itu ketika kita meninggal nanti, dia pasti akan mencari orang lain lagi untuk mengganti kita, hadirin. Jabatan kita akan diisi orang lain lagi.

usaha kita akan diteruskan oleh orang lain. Tetapi hadirin, amal yang kita tinggalkan tidak akan pernah bisa digantikan oleh siapapun. Karena itu, jadilah setiap langkah kita mencari nafkah sebagai ibadah. Jadikan setiap tetes keringat kita sebagai saksi di kehadapan Allah. Jadikan bulan Safar ini merupakan awal kebangkitan kita untuk bekerja lebih sungguh-sungguh serta beribadah lebih khusyuk. Semakin dekatlah kepada Allah Ta'ala, sehingga kita menjadi muslim yang produktif dalam kehidupan dunia, ya, hebat dalam perkara-perkara dunia, tapi tidak pernah lalai dalam perkara-perkara akhirat kita. Bekerja dunia kita sungguh-sungguh, betul-betul kita mencari dunia, banyak-banyak kita mencari dunia, ya boleh. Ya, banyak duit, bagus. Ya kan? Ya, memang harus, seorang muslim harus kuat, seorang muslim harus kaya gitu kan? Dengan kaya, dengan banyak duit, kita bisa banyak bersedekah untuk orang lain, bisa membantu orang lain, ya, bisa menolong orang lain, bisa membahagiakan orang tua kita, kita ajak mereka pergi umroh, pergi haji gitu kan? Ya, kita bisa bersedekah kepada anak-anak yatim, bersedekah kepada para fakir miskin, bersedekah kepada orang yang menolong memerlukan pertolongan kita. Itu nyaman jadi orang kaya kan? Harus, seorang muslim harus menjadi berusaha untuk menjadi orang yang kaya, jangan berpangku tangan, jangan menyerah kepada keadaan, jangan juga sebaliknya bekerja kita ini mati-matian tunggang langgang kata bahasa orang, ya, lupa dia dengan, sampai lupa dengan dirinya saking bekerjanya sungguh-sungguh, ya kan? Tapi ibadahnya dia lemah, ibadahnya dia malas, ibadahnya tidak kuat. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dunianya tidak akan membawa manfaat sedikit pun kepadanya, fid dunia wal akhirah. Ibadahnya tidak, pekerjaan dia tidak membawa berkah dalam hidupnya. Akibatnya apa? Akibatnya menumpuk harta, tapi menumpuk juga dosa. Menumpuk harta, menumpuk juga masalah. Menumpuk harta, menumpuk juga kebejatannya. Ini mengapa? Bekerja dia dalam perkara-perkara dunia, tapi dia lupa dengan ibadahnya kepada Tuhannya. Nah, untuk itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para satu sintang dimanapun berada, sekali lagi saya mengajak diri saya sendiri dan kepada kita sama-sama, ayo jadikan ibadah, jadikan pekerjaan kita sebagai ibadah untuk mengabdikan diri kepada Tuhan sebaik-baiknya. Mana mengabdikan diri kepada Tuhan artinya apa? Kita profesional dalam bekerja, kita sungguh-sungguh dalam melakukan tindakan. Tapi jangan lupa, waktu ibadah, ibadahlah. Waktu bersedekah, bersedekahlah. Waktu berbakti kepada orang tua, berbaktilah. Jangan sampai ditinggalkan hal tersebut hadirin. Nah hadirin, pro satu sintang dimanapun berada, demikian mungkin dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita semuanya selalu dalam pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bekerjalah sungguh-sungguh, belajarlah sungguh-sungguh, berusahalah sungguh-sungguh, tapi jangan lupa bahwa semuanya di tangan Allah kekuasaan tersebut. Sehingga jangan lupa sholat, jangan lupa sedekahnya, jangan lupa taatnya kepada Allah, taatlah kepada orang tua juga, toleransilah kepada sesama. Nah, disitulah keberkahan hidup kita akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga kepada Pro Satu Sintang Jayalah selalu, yang telah selalu memfasilitasi kebaikan-kebaikan kepada masyarakat, memberikan informasi-informasi yang positif kepada masyarakat. Mudah-mudahan selalu jaya Pro Satu Sintang dan seluruh staf jajarannya yang ada di Pro Satu Sintang, RRI Pro Satu Sintang, serta pendengar semuanya yang telah mendengarkan ini, mudah-mudahan diberkahi Allah, diridhai Allah, dimudahkan segala urusannya, dijauhkan bala bencana, disehatkan badannya, diberikan kemudahan-kemudahan rezekinya, dimudahkan membayar hutang-hutangnya, serta mudah-mudahan sulam petunjuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

siapa yang membuat kebajikan dalam Islam, maka baginya akan mendapatkan ganjaran serta ganjaran orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari ganjaran mereka. Dan barang siapa membuat dalam Islam suatu perbuatan yang jelek, maka baginya akan mendapatkan dosanya, ditambah dosa-dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari dosanya itu. Hadis riwayat Muslim.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Kapras Kapitlah yaitu memeriksa embung, apakah di perusahaan itu airnya tersedia di embung.
3: Sehingga jumlahnya yang dilantik sebanyak 38 orang dari 48 orang yang kami usulkan.

0: Dari kawasan Jalan Yeseo Fangurai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Kamis 6 Agustus 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang meminta dukungan penuh dari perusahaan perkebunan di Kabupaten Sintang dalam kesiapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran Karhutla. Sebanyak 38 kepala sekolah jenjang TK Negeri, SD Negeri, SMP Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang resmi dilantik dan diambil sumpah jabatan Rabu kemarin. Berita selengkapnya dibacakan oleh Herlinda. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang meminta dukungan penuh dari perusahaan perkebunan di Kabupaten Sintang dalam kesiapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran Karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang meminta dukungan maksimal dari perusahaan perkebunan sawit yang ada di Kabupaten Sintang terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Menurut Kepala BPBD Kabupaten Sintang Kusnidar, setiap perusahaan perkebunan harus memiliki sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Peralatan yang wajib dimiliki yakni mesin semprot air, alat pelindung diri untuk petugas, ketersediaan embung air, dan sarana lainnya.
2: Kapras Karhutla, yaitu memeriksa embung, apakah di perusahaan itu airnya tersedia di embung, kemudian tiang menara api, kemudian alat-alat pemadam kebakaran. Ya, agar mereka mengaktifkan kembali embung-embung yang sudah ada, terutama embung harus diisi air.
1: Kusnidar menuturkan pemerintah Kabupaten Sintang mempercepat penanganan saat kebakaran terjadi dan memperkuat kolaborasi dengan perusahaan perkebunan yang memiliki sarana dan personil pemadaman di lapangan. Kusnidar menambahkan, kolaborasi ini sinergi pemerintah daerah bersama pihak perusahaan perkebunan, BPBD Kabupaten Sintang, TNI, Polri, dan instansi terkait, serta masyarakat luas dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi Karhutla. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Kodim 1205 Sintang terus melanjutkan program karya bakti skala besar Kodam 12 Tanjung Pura melalui pembangunan sumur bor sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh akses air bersih. Memasuki pelaksanaan saat ini, pengerjaan telah mencapai sasaran kelima dari total 16 titik sumur bor yang direncanakan di wilayah Kodim 1205 Sintang. Komandan Kodim 1205 Sintang Letkol Aram Anggit Wijaksono menyampaikan pembangunan sumur bor merupakan salah satu program prioritas dalam karya bakti skala besar Kodam 12 Tanjung Pura yang bertujuan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, pembuatan sumur bor ini merupakan bentuk kepedulian TNI Angkatan Darat dalam mengatasi kesulitan masyarakat, khususnya di daerah yang mengalami keterbatasan akses terhadap air bersih. Kehadiran sumur bor diharapkan mampu memenuhi kebutuhan air masyarakat untuk keperluan sehari-hari sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan warga. Sebanyak 38 kepala sekolah jenjang TK Negeri, SD Negeri, SMP Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang resmi dilantik dan diambil sumpah jabatan Rabu kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
3: Sebanyak 38 kepala sekolah di Kabupaten Sintang resmi dilantik dan diambil sumpah janji jabatannya oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herkulanus Roni di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sintang Rabu 5 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Roni menyampaikan, pengangkatan kepala sekolah saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 yang menegaskan bahwa kepala sekolah bukan merupakan jabatan struktural, melainkan guru yang diberikan penugasan untuk memimpin satuan pendidikan. Roni menjelaskan, pelantikan kepala sekolah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Sintang untuk memperkuat tata kelola pendidikan melalui pemenuhan kepemimpinan sekolah yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan. Ia menambahkan, meski telah melantik puluhan kepala sekolah, kebutuhan kepala sekolah definitif di Kabupaten Sintang masih cukup besar. Saat ini masih terdapat 133 pelaksana tugas PLT kepala sekolah pada seluruh jenjang sekolah negeri.
4: Yang dilaksanakan pelantikan pengambilan sumpah janji kepala sekolah pada jenjang taman kanak-kanak ada 1 orang, kepala sekolah dasar negeri 23 orang, Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 orang, sehingga jumlahnya yang dilantik sebanyak 38 orang dari 48 orang yang kami usulkan ke Kemendikdasmen dan BKN, dan yang 10 sedang kita kaji kembali.
3: Sementara itu, salah satu pejabat yang resmi dilantik adalah Sigit Laksamana yang kini dipercaya memimpin SMP Negeri 6 Sintang. Usai dilantik, Sigit mengaku bersyukur dan antusias sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 6 Sintang. Sigit menuturkan dirinya mengawali karir sebagai guru sejak tahun 2009. Sebelum dipercaya menjadi kepala SMP Negeri 6 Sintang, ia bertugas sebagai guru di SMP Negeri 3 Dedai. Mengemban tanggung jawab sebagai kepala sekolah, Sigit mengaku tidak ingin berhenti belajar. Ia berkomitmen terus meningkatkan kapasitas diri dengan belajar dari kepala sekolah yang lebih berpengalaman agar mampu memimpin sekolah secara profesional dan objektif.
5: Yang pertama merasa lega, yang kedua kebetulan saya mendapatkan tempat yang tidak jauh dari rumah. Saya berkomitmen yang pertama saya akan tetap belajar dari kepala sekolah yang lebih senior. Saya juga mengembangkan diri saya supaya saya bisa lebih objektif dan lebih baik dalam menjadi kepala sekolah. Ya, untuk muridnya saya kira melihat kondisi setempat di situ, kearifan lokal saya tingkatkan.
3: Dalam memimpin SMP Negeri 6 Sintang, Sigit juga berencana mengembangkan potensi peserta didik dengan menyesuaikan program sekolah berdasarkan kondisi dan karakteristik lingkungan setempat. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Semangat gotong royong pada kegiatan TMMD Reguler Perbatasan Rektas ke-129 Kodim 1206 Putu Sibau, anggota Satgas TMMD bersama personil Polri dan masyarakat bersama membangun jembatan Danau Belatung di Dusun Belatung, Desa Belatung, Kabupaten Kaposulu. Dandim 1206 Putu Sibau selaku Komandan Satgas TMMD Rektas ke-129 Kodim 1206 Putu Sibau Letkol Am Andreas Prabowo Putro mengatakan semangat kebersamaan antara TNI, Polri, dan masyarakat merupakan kunci utama keberhasilan setiap sasaran pembangunan TMMD. Melalui program TMMD Rektas ke-129, Kodim 1206 Putu Sibau terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Kehadiran jembatan Danau Belatung diharapkan menjadi penghubung yang mampu memperlancar mobilitas warga, meningkatkan akses ekonomi, serta menjadi simbol kuatnya kemanunggalan TNI dengan rakyat. RRI Sintang kembali melaksanakan audisi Bintang Radio dan RRI Fest 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
6: Radio Republik Indonesia RRI Sintang kembali melaksanakan audisi Bintang Radio dan RRI Fest 2026 dengan kegiatan sosial cinta lingkungan, pemberian tali asi, senam bersama, dan bazar UMKM. Ketua Panitia RRI Fest 2026 Adinda Ayu Sonatawardani mengatakan untuk kegiatan RRI Fest diagendakan awal September 2026 dan saat ini masih dalam tahap persiapan koordinasi bersama dinas instansi terkait. Kegiatan cinta lingkungan dan tali asih diagendakan 4 September 2026, sedangkan kegiatan seremonial senam bersama bazar UMKM diagendakan 5 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai selesai.
7: Kegiatan RRI Fest untuk sampai saat ini masih dalam proses koordinasi, karena seperti tahun lalu RRI Fest tahun ini rencananya diadakan di bulan September awal. Cuma untuk konsep tahun ini sedikit berbeda karena kita akan mengadakan rencananya 2 hari. Untuk tahun lalu kita kegiatan cinta lingkungannya kita kan penanaman pohon. Tahun ini kita rencananya mau bersih-bersih lingkungan.
6: Sementara itu, Kepala RRI Sintang Muhammad Fauzi Nur mengatakan ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan baik internal RRI maupun yang melibatkan masyarakat umum khususnya untuk kegiatan Bintang Radio.
8: RRI Fest ya, ada berbagai kegiatan yang kita laksanakan yang di seputar internal kita RRI maupun yang juga masyarakat umum khususnya untuk Bintang Radio. Nah, saya kira ini bisa dimanfaatkan untuk kalangan generasi muda agar bisa menampilkan seterbaik mungkin ya bakat-bakat mereka yang terpendam yang mungkin kita tidak tahu. Siapa tahu nanti pada acara bintang radio yang lainnya ini bisa memberikan yang terbaik untuk Sintang, dan bukan hanya untuk RRI tapi juga untuk Kalimantan Barat ke depannya. Saya harap kesempatan ini digunakan oleh kalangan putra-putri generasi muda Sintang yang memiliki bakat dalam tarik suara.
6: Kegiatan Lomba Hari Radio dijadwalkan 18 sampai 21 Agustus 2026, audisi Bintang Radio tahap 1 pada 5 September 2026 dan audisi tahap kedua 15 September 2026. Suryatini melaporkan.
0: Dalam rangka menyemarakan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, personil Polsek Embalo Hilir melaksanakan kegiatan pembagian bendera merah putih kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Embalo Hilir, Kabupaten Kaposulu, Selasa 4 Agustus 2026. Kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Polri terhadap gerakan pembagian bendera merah putih, sekaligus mengajak masyarakat untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air menjelang peringatan 17 Agustus 2026. Dalam kegiatan tersebut, personil Polsek Embalo membagikan bendera merah putih secara langsung kepada warga. Selain menyerahkan bendera, personil juga menghimbau masyarakat agar memasang bendera merah putih di depan rumah masing-masing sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan serta simbol semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Kasih Humas Polres Kaposulu, Ibtu Jamali, mengatakan bahwa pembagian bendera merah putih merupakan bagian dari upaya Polri dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air dan memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Penanaman jagung hibrida di Dusun Empaong, Desa Tinting Boyok, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau kemarin berlangsung dengan semangat gotong royong Bintara Penggerak Ketahanan Pangan bersama 21 anggota kelompok tani Sepan Makmur Mandiri bekerja berdampingan mengolah lahan seluas 1 hektar yang ditanami jagung hibrida. Kapolres Sekadau AKBP Andika Wiratama melalui PLT Kasih Humas Ibda Iwan Kurniawan mengatakan, keberhasilan pengelolaan lahan pertanian tidak hanya bergantung pada ketersediaan lahan, tetapi juga kekompakan masyarakat dalam mengelolanya. Penanaman dilakukan di lahan milik kelompok tani Sepan Makmur Mandiri yang diketahui Elias. Kegiatan tersebut dihadiri Bintara Penggerak Ketahanan Pangan Desa Tinting Boyok, Bripka Rahmat, penyuluh pertanian lapangan PPL Donatus, serta anggota kelompok tani sebanyak 10 kg benih jagung hibrida varietas Asa Hebat ditanam di lahan monokultur yang telah dipersiapkan. Polres Sintang menggencarkan penindakan terhadap pelanggaran penggunaan knalpot brong dan aksi balap liar. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
10: Polres Sintang menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap pengendara yang masih menggunakan knalpot brong maupun melakukan aksi balap liar di wilayah Kabupaten Sintang. Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno mengatakan pihaknya bersama pemerintah Kabupaten Sintang dan TNI saat ini tengah menggencarkan penindakan terhadap pelanggaran tersebut guna menciptakan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat. Kapolres mengungkapkan sejauh ini Polres Sintang telah mengamankan sekitar 40 kendaraan yang menggunakan knalpot brong maupun terlibat dalam pelanggaran serupa. Selain dilakukan penindakan, para pengendara yang terjaring juga diberikan pembinaan.
11: Terkait dengan knalpot brong dengan balap liar, kami dari
10: Kapolres mengimbau masyarakat khususnya kalangan anak muda agar tidak lagi menggunakan knalpot brong karena suaranya sangat mengganggu kenyamanan warga. AKBP Budi Hartono Sutrisno menegaskan, Polres Sintang tidak akan memberikan toleransi kepada pengendara yang tetap nekat menggunakan knalpot brong. Ia meminta masyarakat segera mengganti knalpot kendaraannya dengan yang sesuai spesifikasi atau standar yang berlaku. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Personil Polsek Embalo Hulu ikut bergotong royong merehabilitasi rumah tidak layak huni RTLH dalam program TMM Deregular Perbatasan ke-129 tahun anggaran 2026 di Desa Ula Pau, Kecamatan Embalo Hulu, Kabupaten Kapuasulu, bersama personil Satgas TMMD Kodim 1206 Putusibau, Yon TP Uncak Kapuas dan masyarakat. Polri membantu mempercepat pembangunan rumah warga sekaligus memperkuat sinergi dan semangat gotong royong. Kasih Humas Polres Kaposulu Ibtu Jamali mengatakan keterlibatan Polri merupakan bentuk dukungan terhadap program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan berlangsung aman dan lancar hingga selesai. TPQ Anur Sintang menerima penghargaan dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ dan berkomitmen mengedepankan adab sebagai bagian penting dalam proses pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
12: Taman Pendidikan Al-Quran TPQ Anur Sintang menerima penghargaan dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kabupaten Sintang sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan membina generasi Qurani melalui program Tilawah Al-Quran. Pengajar TPQ Anur Sintang, Sultan Arif Rifki, mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan yang diterima. Menurutnya penghargaan tersebut bukan sekedar pencapaian, melainkan amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Arif juga menyampaikan, keberhasilan TPQ Anur tidak hanya diukur dari banyaknya santri yang membaca Al-Quran, tetapi juga dari kualitas bacaan mereka yang sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrijul. Karena itu TPQ Anur terus berkomitmen menerapkan pembelajaran secara bertahap sesuai kemampuan masing-masing santri, melakukan evaluasi bacaan secara berkala, meningkatkan kompetensi para pengajar, serta memperkuat sinergi dengan orang tua agar pembiasaan membaca Al-Quran juga dapat dilakukan di rumah.
13: Bagi kami, keberhasilan bukan hanya diukur dari jumlah banyaknya santri yang mampu membaca Al-Quran, tetapi bagaimana mereka mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai kaidah tajwid. Untuk menjaga kualitas tersebut, kami terus berkomitmen. Yang pertama, mengutamakan pembelajaran yang bertahap dan sesuai kemampuan setiap santri, melakukan evaluasi bacaan secara berkala agar setiap kesalahan dapat diperbaiki sejak dini.
12: Selain kemampuan Al-Quran, Arik menambahkan TPQ Anur juga menempatkan pembentukan adab sebagai bagian penting dalam proses pendidikan. Ia menilai ilmu yang tidak disertai adab tidak akan memberikan manfaat yang maksimal bagi kehidupan para santri. Penghargaan yang diterima TPQ Anur diharapkan menjadi penyemangat untuk terus berinovasi dalam meningkatkan mutu pendidikan Al-Quran. Sinergi antara pengajar, orang tua, dan LPTQ dinilai menjadi kunci dalam mencetak generasi Qurani yang tidak hanya fasih membaca Al-Quran, tetapi juga mampu memahami, mengamalkan, dan menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dina Triana melaporkan.
0: Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang Kamis 6 Agustus 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang meminta dukungan penuh dari perusahaan perkebunan di Kabupaten Sintang dalam kesiapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran karhutla. Sebanyak 38 kepala sekolah jenjang TK Negeri, SD Negeri, SMP Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang resmi dilantik dan diambil sumpah jabatan Rabu kemarin. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rriprosatusintang dan dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Herlinda, selamat pagi dan tetap semangat.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggau, dan juga Entikong. Dan di pagi hari ini kami akan update tentunya untuk informasi, baik itu sorotan maupun informasi terkini terkait dengan kondisi daerah masing-masing, dan juga gambarannya terkait dengan lalu lintas. Dan yang mana di pagi hari ini Anda juga bisa bergabung bersama kami tentunya, baik di line telepon di 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042, atau Anda bisa bersama kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga ramaikan kolom komentar di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan langsung saja, Andre Sapa, rekan-rekan yang sudah terhubung bersama di pagi hari ini melalui aplikasi Zoom Meeting. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Andre.
1: Iya, baik. Pagi hari ini di Sintang ada Linda. Selamat pagi, Linda.
2: Selamat pagi, Andre. Untuk kondisi di Kota Sintang pagi hari ini sudah terlihat cerah pagi-pagi karena memang sudah berapa lama tidak turun hujan.
1: Baik, dan sekali lagi terima kasih untuk gambarannya dari Sintang, Linda. Dan kita bergeser ke Entikong bersama dengan Cika. Selamat pagi, Cika.
4: Halo, selamat pagi, Andre, teman-teman dan juga pendengar.
1: Baik, kalau di Entikong bagaimana kondisinya, Cika?
4: Di wilayah perbatasan pagi ini belum begitu cerah karena ini asap atau embun ya yang sudah terlihat ya, karena beberapa hari ini juga di Entikong belum turun hujan, bahkan sudah hampir berapa minggu ya belum turun hujan di sini, dan masyarakat juga sudah mengeluhkan nih air bersih yang mandek nih sekarang nih ya. Kalau untuk lalu lintas aman, lancar. Pagi ini tampak lengang, Andre.
1: Oke, baik. Sekali lagi terima kasih untuk gambaran dari Entikong, Cika. Dan kita bergeser ke Sanggau pagi hari ini bersama dengan Okrin. Selamat pagi, Okrin.
5: Selamat pagi, Andre, teman-teman, juga pendengar di wilayah Sabang Merah. Sanggau pagi ini cuaca berawan ya tampaknya ya. Begitu cerah, namun kondisi lalu lintas masih tampak lengang dan juga lancar serta aman, Andre.
1: Baik, sekali lagi terima kasih gambaran untuk dari Sanggau, Okrin, dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan El. Selamat pagi, El.
6: Selamat pagi juga, Andre, rekan-rekan dan juga pendengar. Untuk kondisi cuaca di Kota Sambas pagi hari ini sama dengan di Sintang, cukup cerah juga. Matahari sudah

0: kelelahan gitu ya. Mungkin dikarenakan kabut asap yang mulai kembali terasa, walaupun memang beberapa waktu kemarin sempat diguyur hujan juga untuk di wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya nih rekan-rekan semuanya. Baik, dan tentunya di pagi hari ini kita update informasi sorotan yang sudah kita siapkan tentunya untuk pendengar. Dan pagi hari ini Pontianak, nah ini menyoroti terkait dengan bencana karhutla ya. Dan ini di wilayah Pelang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat yang merenggut satu korban jiwa pada Selasa 4 Agustus 2026 di malam hari. Dan di sini menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ketapang, Yunifar Purwantoro, yang membenarkan bahwa adanya korban jiwa saat terjadinya karhutla di wilayah Pelang, di mana korban bernama Taufik ini berusia 26 tahun, warga desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan. Jadi saat kejadian, korban ini hendak pulang kerja dan diduga berupaya untuk menerobos jalan poros Sungai Pelang, Tumbang Titi, yang saat itu berada di titik kebakaran. Dan kepulan asap tebal diduga membatasi jarak pandang yang membuat korban terjebak dan terjatuh, serta akhirnya meninggal dalam keadaan hangus terbakar. Dan Yunifar juga menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang dihimpun sampai dengan Rabu pada tanggal 5 Agustus 2026 pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, dan di sini korban karhutla itu ada 2 orang. Selain tadi almarhum Taufik, ada juga satu warga bernama Daryono yang berusia diperkirakan 60 tahun, warga Tumbang Titi, yang ditemukan dalam keadaan selamat. Dan Yunifar menambahkan bahwa korban selamat ini langsung dilarikan ke RSUD Agus Jam Ketapang untuk penanganan lebih lanjut. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini rekan-rekan semuanya. Dan kita bergeser dari Pontianak ke Sintang terlebih dahulu ya. Kita akan simak informasi terkait dengan antisipasi musim kemarau. BPBD Sintang ini minta warga waspada karhutla. Seperti apa informasinya Linda, silakan.
1: Baik, terima kasih Andre untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang ini menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Nah, masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran sampah maupun membuka lahan dengan cara membakar karena berisiko memicu kebakaran yang sulit dikendalikan. Kepala BPBD Kabupaten Sintang Kusnidar mengatakan hasil pemantauan dan investigasi terhadap sejumlah kejadian karhutla menunjukkan bahwa sebagian besar kebakaran dipicu oleh aktivitas manusia, terutama akibat kelalaian saat membakar sampah maupun membuka lahan. Nah, berdasarkan pantauan dan investigasi kita dengan kebakaran beberapa waktu lalu, salah satu penyebabnya ada kelalaian masyarakat yang bakar sampah. Kemudian ada juga buka lahan, kita tidak tahu kepentingan apa, lalu ditinggalkan. Nah, menurut Kusnidar, kondisi cuaca yang sedang memasuki musim kemarau membuat vegetasi menjadi lebih kering sehingga api lebih mudah menyebar. Karena itu, masyarakat diminta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Kami menghimbau yang pertama karena ini masuk cuaca ekstrim kemarau, jadi tolonglah bagi masyarakat yang membuang sampah, kalau bisa jangan dibakar dengan kondisi cuaca ini. Kalaupun harus dibakar, skalanya kecil dan juga harus dijaga dan dimatikan sebelum meninggalkan sampah itu. Selain pembakaran sampah, BPBD juga mengingatkan agar masyarakat maupun pelaku usaha tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kusnidar menegaskan pembakaran untuk kepentingan perkebunan berskala komersial merupakan tindakan yang dilarang karena berpotensi menimbulkan kebakaran dalam skala luas. Nah, yang kedua, yang buka lahan, kalau peladang mungkin lahannya terbatas, tapi bagi yang punya kepentingan untuk kebun, kita menghimbau untuk kebun itu janganlah dibakar. Jelas itu dilarang karena itu komersial dan itu luasannya besar. Jadi itu tidak diizinkan. Kita minta jangan sampai dilakukanlah itu. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering atau ranting yang mudah terbakar. Kemudian, buang puntung rokok itu janganlah di tempat-tempat yang kering atau yang ada ranting, karena itu memicu kebakaran. Nah, Kusnidar mengungkapkan luas lahan yang terbakar di Kabupaten Sintang terus bertambah. Hingga saat ini total luasan lahan yang terdampak diperkirakan telah mencapai sekitar 50 hingga 60 hektar. Untuk lahan yang sudah terbakar dari pertama yang kami tangani itu ada 2,5 hektar. Kemudian titik yang kedua ada 15 hektar. Tidak

0: kurang dari 50-60 hektar ini sekarang. Menghadapi meningkatnya ancaman karhutla, BPBD Kabupaten Sintang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan melalui patroli bersama pemerintah desa, kecamatan, unsur Porkopimcam, hingga perusahaan diharapkan aktif melakukan pemantauan terhadap wilayah-wilayah yang rawan terjadi kebakaran. Demikian informasi pertama, kembali ke rekan Andre.
1: Baik, terima kasih Linda untuk informasi dari Sintang, dan kita bergeser ke Sambas terlebih dahulu. Kita akan simak informasi terkait dengan peran masyarakat menjadi kunci pencegahan karhutla di Sambas. Seperti apa informasinya, El? Silakan.
2: Dan Andre dan juga pendengar, untuk peningkatan keterlibatan masyarakat dan juga pihak swasta, ini dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Untuk langkah tersebut ini dapat dimulai dari kepedulian terhadap lingkungan sekitar, termasuk kawasan permukiman, kemudian juga kebun, dan juga lahan yang dikelola oleh masyarakat. Yuyu Wayudin, selaku Kepala Daops Manggala Agni Kalimantan 9 Singkawang, ini mengatakan bahwa sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mengurangi risiko terjadinya karhutla. Dan menurutnya pelibatan masyarakat ini merupakan strategi yang efektif, karena warga menjadi pihak yang paling dekat dengan wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran. Lebih lanjut, dia juga mengatakan pembentukan masyarakat peduli api ataupun juga MPA di sejumlah desa di Kabupaten Sambas ini menjadi langkah positif dalam memperkuat pengendalian karhutla. Dia juga menilai peningkatan partisipasi masyarakat melalui MPA ini menunjukkan semakin baiknya kesadaran warga terhadap pentingnya menjaga kawasan hutan dan lahan dari ancaman kebakaran. Kondisi tersebut juga didukung melalui pembinaan dan juga peningkatan kapasitas anggota MPA agar mampu menjalankan tugas pencegahan secara optimal. Lebih lanjut, dia juga menambahkan masyarakat peduli api diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga desa-desa yang berbatasan dengan kawasan hutan produksi maupun juga hutan konservasi. Selain melakukan upaya pencegahan, anggota MPA juga diharapkan nantinya juga mampu menjadi tim respon awal yang bergerak cepat saat terjadi kebakaran hutan dan lahan, sehingga dampak yang ditimbulkan itu dapat diminimalkan. Itu dia informasi pertama dari Kabupaten Sambas, kembali ke Andre.
1: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas di pagi hari ini. Dan kita bergeser ke Entikong terlebih dahulu, terkait dengan seluruh elemen masyarakat diajak untuk berperan cegah karhutla di musim kemarau. Seperti apa informasinya, Cika? Silakan.
0: Baik Andre, di mana memasuki musim kemarau, potensi terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan meningkat sehingga memerlukan kewaspadaan kepada seluruh lapisan masyarakat. Nah, upaya pencegahan ini dinilai menjadi langkah paling efektif untuk menghindari meluasnya kebakaran dan dampak kabut asap. Penelaah teknis kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sanggau, Apriyati, juga mengajak untuk seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah terjadinya karhutla, di mana partisipasi warga dinilai menjadi kunci dalam menjaga lingkungan tetap aman selama musim kemarau. Karena menurutnya pencegahan karhutla ini tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah ataupun petugas di lapangan, di mana kolaborasi masyarakat sangat dibutuhkan agar potensi kebakaran dapat ditekan sejak dini. Ia juga menghimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar karena beresiko memicu kebakaran yang sulit dikendalikan. Selain merusak lingkungan, kebakaran juga dapat mengancam keselamatan masyarakat dan menimbulkan kerugian ekonomi. BPBD Kabupaten Sanggau juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya karhutla serta pentingnya upaya pencegahan. Karena melalui sinergi antara pemerintah, aparat, dan juga masyarakat, potensi karhutla di Kabupaten Sanggau juga diharapkan dapat diminimalisir dampak kebakaran hutan dan juga lahan. Andre.
1: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Entikong. Dan kita bergeser ke Sanggau, kita akan simak informasi kali ini terkait dengan DPRD Sanggau dorong akses air bersih saat kemarau. Seperti apa informasinya, Okrin? Silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Andre. Benar sekali, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Timotius Yance, mendorong pemerintah daerah dan juga Perumdam untuk memperkuat layanan distribusi air bersih kepada masyarakat yang terdampak musim kemarau. Ia menyebut yang sejumlah wilayah di Kabupaten Sanggau saat ini dilaporkan mulai mengalami kesulitan air bersih akibat sungai yang mengering dan belum seluruhnya terjangkau jaringan distribusi air bersih. Dan ia juga mengajak masyarakat untuk menjaga sumber-sumber air yang masih tersedia, ya terutama sungai yang menjadi andalan warga di pedalaman. Kemudian juga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara dituba atau meracun, ya, karena dapat merusak kualitas air yang memang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, selain itu, ia juga meminta Perumdam dan juga pihak terkait memprioritaskan distribusi air bersih ke daerah-daerah yang mengalami krisis air, di mana kehadiran pemerintah dinilai sangat dibutuhkan agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Yance juga mengingatkan agar distribusi air bersih ini tidak dijadikan kesempatan untuk mengambil keuntungan berlebihan di tengah kesulitan masyarakat. Dibutuhkan kolaborasi pemerintah, Perumdam, dan juga seluruh pihak juga diharapkan mampu untuk memastikan ketersediaan air bersih agar tetap terjaga hingga musim kemarau berakhir. Andre.
1: Baik, terima kasih Okrin untuk informasi dari Sanggau, dan nanti kita akan sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini, pendengar, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI

0: Kembali pendengar, masih di Kabar Radio Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggau, dan juga Intikong. Dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini. Pendengar, kita beranjak dulu ke Sambas terkait dengan 5 kasus PHK terjadi di Sambas sepanjang Januari hingga Juli 2026. Seperti apa informasinya, El? Silakan.
1: Si kedua dari Kabupaten Sambas, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sambas mencatat sebanyak 5 kasus PHK atau juga pemutusan hubungan kerja selama periode Januari hingga Juli 2006. Kepala Dinas Kerjaan Kabupaten Sambas, Marjuni, mengatakan bahwa data tersebut ini berasal dari laporan pengaduan pekerja yang ditindaklanjuti melalui proses mediasi oleh Dinas Kerjaan, dan dari penanganan tersebut tercatat 5 kasus PHK yang melibatkan 5 orang pekerja. Lebih lanjut, dia juga menyatakan mayoritas pekerja yang terdampak PHK ini berasal dari sektor perkebunan kelapa sawit. Kemudian terdapat 1 pekerja dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Sinam Pemangkat yang merupakan bagian dari pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dia juga menyatakan bahwa untuk seluruh kasus PHK yang terjadi di Kabupaten Sambas pada tahun ini tidak berkaitan dengan penutupan perusahaan ataupun juga pabrik, dan menurutnya sektor perkebunan kelapa sawit ini masih menjadi bidang usaha yang paling banyak mencatat terjadinya pemutusan hubungan kerja. Dan dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Sambas ini juga mencatat bahwa jumlah kasus PHK pada tahun 2026 tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan untuk tren PHK di Kabupaten Sambas ini dinilai menunjukkan kecenderungan penurunan. Dan lebih lanjut, dia juga menyatakan penyebab terjadinya PHK dalam sejumlah kasus antara lain ini karena alasan yang bersifat mendesak, adanya pelanggaran berat yang dilakukan pekerja hingga keterlibatan dalam tindak pidana. Itu dia informasi kedua dari Kabupaten Sambas, kembali ke Andre.
0: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas, dan kita bergeser ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan warga Baung Sengatap tuntut hak plasma dari perusahaan. Seperti apa informasinya? Linda, silakan.
2: Baik, terima kasih Andre untuk informasi terakhir di pagi hari ini dari Kabupaten Sintang, di mana ratusan masyarakat Dusun Pedadang Hulu dan Dusun Tanjung Semunti, Desa Baung Segatap, Kecamatan Ketungau Hilir, ini mendatangi Balai Praja Kantor Bupati Sintang untuk menyampaikan tuntutan atas hak-hak mereka yang belum dipenuhi perusahaan perkebunan pada hari Selasa 4 Agustus 2026. Audiensi diterima langsung Bupati Sintang, Gregorius Herculanus Bala, didampingi Wakil Bupati Florensius Roni, Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno, Wakil Ketua DPRD Sintang Yohanes Rumpak, Kepala Kesbangpol Abdul Supriyadi, dan jajaran OPD terkait. Nah, Kepala Desa Baung Segatap Muryadi menceritakan kronologi permasalahan yang sudah berlangsung sejak 1998. Saat perusahaan pertama masuk, terdapat kesepakatan bahwa masyarakat akan mendapatkan kebun plasma, pembangunan rumah berukuran 4x6 meter, dan fasilitas umum lainnya. Namun, seluruh janji tersebut tidak pernah ditepati hingga kini, bahkan setelah perusahaan berganti kepemilikan hingga 4 kali. Perusahaan yang kini mengelola perkebunan di wilayah tersebut adalah PT NSNIP. Dari 1998, plasma tidak pernah diberikan kepada masyarakat. Masyarakat sudah 2 tahun ini berjuang menuntut haknya. Ada kebun yang seharusnya plasma tapi sudah atas nama perusahaan lain. Kebun plasma itu yang dituntut masyarakat supaya diserahkan kepada masyarakat, terang Muryadi. Ia juga mengungkapkan adanya ketimpangan yang dirasakan warga selama puluhan tahun keberadaan perusahaan di desa mereka. Kondisi sekarang perusahaan menjadi kaya, masyarakat menjadi miskin. Ada juga perlakuan tidak baik dari perusahaan kepada masyarakat yang bekerja di sana. Kami berharap Pemkab Sintang membantu menyelesaikan masalah ini. Seharusnya perusahaan jadi kaya, masyarakat jadi sejahtera. Nah, masyarakat berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah nyata agar hak-hak mereka yang tertunda selama puluhan tahun segera terpenuhi. Demikian informasi kedua dari Kabupaten Sintang. Andre.
0: Baik, terima kasih Linda untuk informasi dari Sintang. Dan kita bergeser ke Sanggau terlebih dahulu ya. Ini terkait dengan Pemkab Sanggau memaksimalkan APBD Perubahan 2026. Seperti apa informasinya, Okrin, silakan.
3: Baik, terima kasih Andre. Pemerintah Kabupaten Sanggau menegaskan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 ini difokuskan pada optimalisasi anggaran yang tersedia di tengah keterbatasan fiskal. Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena menyampaikan kebijakan tersebut dilakukan melalui pergeseran anggaran tanpa menambah program atau kegiatan baru. Dan ia menyebut penyusunan perubahan KUA PPAS ini merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan. Nah, selanjutnya dokumen tersebut akan dibahas bersama DPRD sebelum nanti ditetapkan menjadi APBD Perubahan Tahun 2026. Nah, dalam proses pembahasan, ia juga berharap DPRD Sanggau ini dapat menjalankan fungsi pengawasan sekaligus juga memberikan masukan terhadap pelaksanaan anggaran. Kemudian sinergi antara eksekutif, legislatif ini dinilai penting agar penggunaan APBD berjalan efektif dan akuntabel. Susana juga memastikan proses penyusunan APBD perubahan ini dilakukan secara transparan ya, untuk menjaga kepercayaan publik. Nah, melalui pengelolaan anggaran yang efisien dan kolaboratif, pembangunan daerah diharapkan juga tetap berjalan untuk mewujudkan Sanggau yang maju, berkelanjutan, dan juga berkeadilan. Demikian informasi dari Sanggau. Saya kembali ke Andre.
0: Baik, terima kasih Okren untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser lagi, kita ke Entikong. Kita akan simak informasi terkait dengan Polsek Noyan pasok 800 kg jagung ke Bulog Sanggau. Seperti apa informasinya, Cika? Silakan.
4: Ya, betul sekali Andre, di mana Polsek Noyan kembali mengirimkan 800 kg jagung hibrida ke Perum Bulog Kabupaten Sanggau. Seluruh hasil panen yang berasal dari lahan seluas 1 hektar di Dusun Tukun, Desa Sungai Dangin, Kecamatan Noyan tersebut dinyatakan memenuhi standar mutu setelah melalui pengujian laboratorium. Kapolsek Noyan Ibtu Suharyanto juga mengungkapkan jagung yang dikirim merupakan hasil budidaya ini di lahan yang dikelola Franciscus Rico Ricardo dan juga Hendra bersama polisi yang menggunakan benih jagung hibrida varietas Sumo Sakti. Sebanyak 16 karung atau koli dengan total berat 800 kg dibawa ke Bulog sebagai bagian dari penyerapan hasil produksi petani di wilayah Kecamatan Noyan. Kapolsek menyampaikan sebelum proses pengiriman, lahan jagung tersebut juga telah menjalani ubinan, di mana hasil pengukuran menunjukkan produktivitas mencapai 9.120 kg pipilan kering per hektar atau setara dengan estimasi produksi sekitar 14,592 ton per hektarnya. Suharyanto juga mengatakan pengiriman tersebut menjadi bukti hasil pertanian jagung di Noyan yang mampu memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan Bulog sekaligus memiliki peluang pasar yang baik. Selain itu juga, capaian tersebut menjadi indikator tingginya produktivitas lahan jagung program ketahanan pangan binaan di Kecamatan Noyan. Dijelaskannya, setibanya di gudang Bulog Kabupaten Sanggau, sampel jagung dari Noyan langsung menjalani pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kadar air dan kandungan aflatoksin. Hasil pengujian menunjukkan kadar air rata-rata jagung berada pada angka 13,3% dan masih di bawah batas maksimal yang ditetapkan Bulog sebesar 14%. Suharyanto juga berharap program ketahanan pangan yang dijalankan bersama petani dapat terus meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat penyerapan hasil panen di tingkat daerah. Karena keberhasilan tersebut juga diharapkan menjadi motivasi bagi petani lain untuk terus meningkatkan produktivitas dan kualitas jagung sebagai salah satu komoditas pangan strategis di Kabupaten Sanggau. Andre.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau dan maksud kami dari Entikong. Dan di mana di kali ini Pontianak juga menyoroti terkait dengan Satgas Udara Penanganan Karhutla di wilayah Kalimantan Barat ini pada Rabu kemarin yang mengerahkan satu helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L untuk melakukan pemadaman di titik api yang berada di tiga kabupaten yang yakni diantaranya Ketapang, Kayong Utara, dan juga Kuburaya. Dan pengerahan helikopter waterbombing itu diterjunkan karena kondisi karhutla di tiga kabupaten itu makin parah yang mengakibatkan satu korban jiwa di Kabupaten Ketapang. Dan di sini menurut Ketua Satgas Informasi PPBD Kalimantan Barat Daniel yang mengatakan bahwa helikopter yang akan melakukan waterbombing itu berdasarkan permintaan dari Satgas Darat yang disampaikan saat briefing pagi di kantor BPBD Kalbar. Jadi Daniel menjelaskan bahwa tiga kabupaten itu menjadi target bagi Satgas Udara untuk dilakukan pemadaman, sementara khusus di wilayah Desa Sungai Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, di Kabupaten Ketapang itu menjadi target utama bagi Satgas Udara dan Satgas Darat karena wilayah ini merupakan karhutla terparah di Kalimantan Barat. Itu dia rekan-rekan dan juga pendengar informasi yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda di Pontianak yang disoroti yang kedua di pagi hari ini. Dan tentunya sekali lagi terima kasih semuanya rekan-rekan, terima kasih Linda yang ada di Sintang.
2: Baik, terima kasih kembali Andre.
0: Terima kasih untuk Cika yang ada di Antikong.
4: Terima kasih kembali Andre.
0: Terima kasih untuk Okrin yang ada di Sanggau.
3: Terima kasih Andre.
0: Dan juga terima kasih untuk L yang ada di Sambas.
1: Terima kasih kembali Andre.
0: Baik, dan untuk Anda pendengar, terima kasih untuk Anda sudah bersama kami di pagi hari ini untuk sesi Kabar dari Kalbar, dan kami harus akhiri karena nanti kita akan hadirkan informasi lainnya di ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026.
2: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan rakyat dalam bernegara.
0: Pemerintah optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir tahun. MPR membahas produk hukum terhadap pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman lembaga negara. Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
3: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026, sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
4: Secara umum perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
3: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.